0: Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan yang dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami satukan siaran dulu dengan Pro 3 sambil menantikan jalannya rapat dimaksud.
1: Which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
3: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
4: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
5: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya, misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
4: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
6: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
6: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
7: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
6: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
10: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan mari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
9: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
11: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
12: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
9: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
13: In the armed forces, Navy in particular,
14: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
13: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
9: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar kembali di 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, setelah tadi kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan saudara, kita kembali ditemani dengan lagu-lagu hiburan sambil menanti untuk kita ikuti jalannya siaran langsung dari gedung DPRK Kabupaten Kaimana.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk

kuatnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih

saat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Pendengar, selanjutnya mengikuti jalannya siaran langsung rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat selalu, Rahayu. Yang terhormat Wakil Bupati Kaimana, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan, yang saya hormati Kapolres Kaimana, yang saya hormati Dandim 1804 Kaimana, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, yang saya hormati Komandan Lanal Kaimana, yang saya hormati Komandan Yonif 764 Yamba Bawa Kaimana, yang saya hormati Komandan Yon TP 864 Nane Nambe Kaimana, yang saya hormati Sekretaris Daerah dan para asisten beserta staf ahli bupati, para kepala bagian di lingkungan Sekda Kaimana, yang saya hormati para pimpinan dan pejabat organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Kaimana, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi wanita, organisasi pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, dan rekan-rekan pers. Kepada seluruh masyarakat Kaimana yang saya hormati dan kasihi, yang senantiasa setia mengikuti, menyaksikan rapat paripurna DPRK ini, yang setia mengikuti melalui siaran langsung lewat Radio Republik Indonesia, Stasiun Kaimana. Sesuai dengan jadwal acara sidang, maka acara ketiga saat ini adalah jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Oleh karena itu, selanjutnya marilah kita ikuti dan mendengar jawaban Bupati Kaimana yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Kaimana. Kepada yang terhormat, Saudara Wakil Bupati Kaimana, disilakan.

Jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana tentang perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota DPRK Kaimana. Yang kami hormati Dandim 1804 Kaimana atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres Kaimana atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kaimana atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para pimpinan, pejabat dan staf perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana yang kami hormati. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD di wilayah Kabupaten Kaimana serta para perwira TNI dan Polri. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pimpinan organisasi wanita, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, insan pers, serta para hadirin dan seluruh masyarakat di Kabupaten Kaimana. Dalam kesepakatan yang baik ini, kami mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan dan penyertaannya sehingga kita semua dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penyampaian laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Saudara pimpinan, para anggota Dewan dan sidang paripurna yang kami hormati. Berikut kami sampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah atas laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. A. Pandangan umum fraksi Demokrat. 1. Menanggapi pertanyaan fraksi Demokrat terkait pengadaan PPK paruh waktu, pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan penataan tenaga non-ASN melalui skema P3K per waktu dengan berkoordinasi bersama Menpan RB dan BKN. 2. Terkait penganggaran honorarium pendamping program Samisaka, pemerintah daerah memastikan pendapatan honorarium pendamping kabupaten dilaksanakan secara profesional, adil dan taat asas sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan daerah. Untuk jenis honorarium yang tidak diatur secara spesifik dalam proses, ulangi, yang diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2025 tentang standar harga satuan regional SR. Sehingga besaran biayanya tersebut dirujuk dari Kepmendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 148 tahun 2022 tentang honorarium dan bantuan biaya operasional tenaga pendamping yang kemudian menjadi dasar penetapan peraturan kepala daerah atau perkada
tentang standar satuan harga SSH. 3. Menanggapi pertanyaan fraksi Demokrat terkait percepatan pelaksanaan kegiatan APBD Induk 2026. Pemerintah bersepakat dengan pandangan ini dan akan mengambil langkah-langkah percepatan seperti penyelesaian proses pengadaan barang atau jasa yang tertunda, penjadwal ulang pelaksanaan pekerjaan, pemantauan capaian secara bulanan, serta teguran tertulis kepada perangkat daerah realisasi tenda. 4. Menanggapi pertanyaan fraksi Demokrat terkait penanggulangan kebakaran dengan melibatkan TNI Polri melalui belanja tidak terduga, pemerintah daerah sependapat bahwa penanganan kebakaran perlu dilakukan secara tepat, terpadu dan koordinasi, termasuk dengan melibatkan unsur TNI Polri dan instansi terkait sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah telah menetapkan keputusan Bupati Kaimana nomor 300.2/160/9/2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kaimana tahun 2026. Terkait penggunaan belanja tidak terduga atau BTT, pemerintah daerah akan menggunakannya sesuai kriteria, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila kejadian kebakaran memenuhi kondisi keadaan darurat dan atau keperluan mendesak. Pasal 68 PP nomor 12 tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa belanja tidak terduga dapat digunakan untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak. Selain penanganan kejadian, pemerintah daerah akan mendorong penguatan langkah pencegahan, kesiapsiagaan personel, peralatan serta koordinasi lintas instansi dalam rangka mengurangi risiko kebakaran di Kabupaten Kaimana. 5. Menanggapi pertanyaan fraksi Demokrat terkait hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk penimbunan lahan kantor di Jalan Lingkar Simora

Hiba, pembangunan talut di kawasan Batalion 764 Iambaua. Pemerintah daerah sepakat untuk mempertimbangkan untuk dialokasi ulangi untuk diakomodir pada tahun anggaran 2027 sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 7. Menanggapi pertanyaan fraksi Demokrat terkait laporan monitoring program Samisaka, sesuai peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026, monitoring, evaluasi, dan pembinaan program Samisaka dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bersama distrik. Anggaran monitoring telah dialokasikan pada masing-masing distrik dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026. Hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati. 8. Menanggapi pertanyaan fraksi Demokrat terkait dukungan dana operasional bagi YOMTP 864 Naninambai. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah menyampaikan apresiasi yang setinggi atas peran nyata dari inisiatif YOMTP 864 Naninambai dalam membantu penanganan pemadaman dan evakuasi di beberapa titik. Terkait pemadaman, ulangi terkait pandangan fraksi Demokrat, pemerintah daerah akan mendorong langkah yang lebih mendasar daripada sekedar pemberian dukungan dana, yaitu membangun sinergi yang memformalkan dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Kaimana dengan YOMTP 864 Naninambai. Perjanjian kerjasama dimaksud akan memuat ruang lingkup pembagian peran, jangka waktu, serta skema dukungan pemerintah daerah. 9. Menanggapi pertanyaan fraksi Demokrat terkait sekolah dasar yang tidak dapat melaksanakan tes kompetensi akademik atau TKA. Pemerintah daerah memandang persoalan ini sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang bersifat wajib Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga akan melakukan pendataan kebutuhan sarana pendukung pada 11 sekolah dimaksud dan menyelenggarakan pelatihan proktor serta teknis secara bertahap. 10. Mengapa menanggapi pertanyaan fraksi Demokrat terkait pelayanan perekaman dan percetakan KTP elektronik, pemerintah daerah telah mengalokasikan tambahan anggaran pengadaan sampul kartu keluarga dan dompet KTP sebesar 66.800.000 rupiah dalam perubahan APBD 2026. Kebutuhan lain penunjang percetakan dokumen kependudukan seperti ripon dan kebutuhan KIA akan diprioritaskan dalam APBD tahun anggaran 2027. 11. Terkait penguatan sektor perikanan dan komunitas unggulan daerah, bahwa setiap pembentukan regulasi maupun alokasi anggaran baru wajib disadari oleh kajian teknis dan akademis terlebih dahulu agar tepat sasaran, akuntabel, serta sesuai kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah melalui OPD teknis akan terlebih dahulu melakukan kajian pemetaan potensi objek retribusi seperti pengujian komunitas

Takau dan Pala. Hasil kajian kelayakan tersebut serta analisis kebutuhan kerja sama dengan maskapai penerbangan akan menjadi dasar utama dalam merumuskan perubahan Perda nomor 4 tahun 2023 sebelum alokasi anggaran diusulkan. B. Pengalokasian subsidi kargo udara hasil laut di Jakarta bersumber dari APBD wajib didahului oleh kajian kelayakan teknis, proyeksi volume pengiriman, dampak terhadap pendapatan nelayan, serta ketersediaan anggaran. Setelah kajian konferensif tersebut rampung dan dinyatakan layak secara aturan maupun analisis ekonomi, TAPD bersama OPD terkait baru akan diusulkan penganggarannya pada APBD. 12. Menanggapi pertanyaan fraksi Demokrat terkait pembentukan kepengurusan KONI Kabupaten Kaimana yang definitif, pemerintah daerah bersepakat sebagaimana telah disampaikan dalam pembahasan bersama DPRK. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga akan berkoordinasi dengan KONI Kabupaten Kaimana agar musyawarah Kabupaten KONI dapat dilaksanakan sebelum berakhirnya masa kepengurusan. Sesuai ketentuan ADART KONI dan peraturan yang berlaku, pemerintah daerah juga akan mendorong agar kepengurusan yang terbentuk nantinya dapat menjalankan pembinaan olahraga secara transparan, profesional, serta memperhatikan seluruh cabang olahraga secara profesional. B. Pandangan umum fraksi Golkar. 1. Terima kasih atas masukan dan pandangan strategis fraksi Partai Golkar mengenai penggunaan silva untuk menutup defisit anggaran serta perlunya jaminan efektivitas penambahan belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah sepenuhnya sependapat dan berkomitmen mengelola keuangan daerah secara disiplin, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap rupiah penambahan anggaran memiliki kesiapan eksekusi yang matang agar memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat. Sesuai ketentuan penerimaan pembiayaan sebesar 114.303.533 rupiah bersumber dari silva tahun anggaran 2025 yang telah diaudit oleh BPK, yang telah dikurangi pengeluaran pembiayaan penyertaan modal sebesar 685 juta rupiah menghasilkan pembiayaan neto Rp 113 miliar 618 juta 29.533 rupiah 39 sen untuk menutup defisit anggaran. Penggunaan silva ini dialokasikan secara selektif untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penanganan kemiskinan, penyediaan layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk percepatan penyaluran program Samisaka. Menyikapi
Serapan belanja semester 1 yang masih 20,65%. Pemda akan mengambil langkah 1. Penyesuaian dan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan pada triwulan 4. 2. Monitoring mingguan terhadap proses lelang dan pemaketan pada sirup atau SPSE oleh UKPBJ dengan sistem pendaring milik. 3. Pengetatan definisi ulangi. Pengetatan verifikasi RKA atau TPA SK KPD untuk memastikan seluruh program tambahan memiliki dokumen perencanaan yang valid, target fisik atau non fisik yang terukur, dan kemampuan realisasi penuh sebelum akhir tahun anggaran. 2. Terkait pelaksanaan program 1 miliar satu kampung atau Samisaka, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengawal program ini secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi menggerakkan perekonomian masyarakat kampung. Berikut penjelasan pemerintah daerah atas poin-poin yang disampaikan. A. Pandangan kabupaten berjumlah 5. Ulangi. A. Pendamping kabupaten berjumlah 5 orang yang direkrut oleh dinas PMK melalui tim seleksi dan ketetapan dengan keputusan bupati. Pendamping kabupaten berkedudukan di tingkat kabupaten untuk memfasilitasi 7 distrik dengan tugas memberikan pendampingan teknis, verifikasi dokumen perencanaan atau LPJ, supervisi kinerja pendamping kampung, serta menyampaikan laporan per triwulan kepada bupati. Seluruh kebutuhan honorarium, biaya operasional dan jaminan sosial tenaga kerja BPJS pendamping kabupaten dianggarkan secara terpisah dalam APBD Kabupaten Kayamana melalui APBD Dinas PMK sehingga tidak memberani APBK. B.

persen. Pendamping kabupaten berkoordinasi dan memverifikasi spek teknis. Pendampingan pemerintah kampung menetapkan APBD. Distrik melakukan verifikasi proposal kewilayahan dan pembinaan lapangan. F. Dinas PMK bertindak sebagai verifikator akhir dan pengarah teknis kabupaten. C. Monitoring lapangan dilakukan oleh tim distrik yang telah didukung alokasi operasional pada perubahan APBD 2026 dan Dinas PMK. Sedangkan pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Pencapaian tahapan berikutnya hanya diproses apabila LPG dan pertanggungjawaban fisik atau keuangan tahap sebelumnya telah diverifikasi valid. 3. Penambahan pagu Dinas PUPR difokuskan pada percepatan program fisik strategi yang telah memenuhi kriteria kesiapan serta penataan drainasi dan jalan lingkup dan jalan lingkungan permukiman. Seluruh paket tersebut telah didukung dokumen perencanaan teknis detail. Kepastian titik lokasi dan sasaran penerima manfaat berdasarkan hasil penjaringan apresiasi masyarakat. 3. Terhadap penyesuaian anggaran sekretariat daerah dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Penyesuaian penambahan anggaran sekretaris daerah berfungsi sebagai 6 penggerak. 6 penggerak utama yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik di perangkat daerah. Pemerintah daerah memastikan bahwa setiap rupiah penambahan anggaran menunjang birokrasi dilakukan secara efisien, rasional, dan profesional demi menjamin keberlangsungan pelayanan masyarakat Kaimana. Alokasi ini diperuntukkan bagi pemenuhan belanja penunjang operasional birokrasi dan peningkatan pelayanan pemerintah yang tidak dapat ditunda dengan tetap mengedepankan efisiensi. 5. Pemerintah Kabupaten Kaimana mengucapkan terima kasih kepada fraksi Golkar yang telah memberikan perhatian kepada pelaksanaan kerjasama dengan IKK. Maka perlu dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kaimana melalui surat Bupati nomor 000.407/100/1263/PUP/2026 tanggal 10 Juni 2026 perihal pemberitahuan perpanjangan kerja antara pemerintah Kabupaten Kaimana dan Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wijata. Sehingga berdasarkan itu akan ditindaklanjuti. Maka pemerintah daerah memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pembayaran yang menjadi kewajiban akan didukung oleh dokumen kerjasama yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun perbedaan volume dalam dokumen anggaran 2026 yang mana target keluaran sub kegiatan tercantum sebanyak 86 orang, namun saku dianggarkan untuk 66 mahasiswa. Biaya makan untuk 60 mahasiswa dan biaya asrama untuk 8 ulangi. Biaya asrama untuk 48 mahasiswa. Perlu diketahui bahwa pada saat penetapan peserta yang lulus untuk mengikuti perkuliahan di IKK sebanyak 68 orang. Seiring berjalan

pada tahun 2025 terhadap 2025 terdapat 2 mahasiswa yang dikeluarkan, sehingga sampai saat ini hanya tersisa 66 mahasiswa. Untuk biaya makan dihitung hanya 60 orang, dikarenakan mahasiswa seiring melakukan kegiatan di luar kampus seperti PKL. Perlu juga kami jelaskan terkait biaya asrama, bahwa tahun 2026 dianggarkan sebesar 355.500.000 rupiah, yang terdiri atas 33 mahasiswa pada tipe triple sum dengan nilai 198 juta rupiah dan 15 mahasiswa pada tipe triple sum dengan nilai 157 juta 500 ribu rupiah. Diperhitungkan hanya untuk mahasiswa yang masih melanjutkan studi khusus untuk D4 dan S1. Jumlah berkurang dikarenakan untuk D3 telah selesai. Terhadap pembayaran sewa asrama dilakukan oleh mekanisme sewa tahunan dan dimulai sejak September tahun 2025. Masa sewa asrama berakhir pada September tahun 2026. Sementara terhadap mahasiswa D3 yang juga selesai pada September atau Oktober tahun 2026, sehingga kami menganggarkan sesuai dengan mahasiswa yang masih melanjutkan pendidikan. Untuk jumlah anggaran yang tidak sama besar nilainya tiap tahun mulai dari 2024, 2025 dan 2026, dikarenakan pemerintah daerah akan melakukan rekonsolidasi pemerintah daerah. Ulangi, pemerintah daerah akan rekonsolidasi berdasarkan dokumen RKA atau TPA, realisasi anggaran SP2D, tagihan perguruan tinggi, jumlah mahasiswa aktif, tahapan pendidikan, program studi, dan komponen biaya yang diterima pada masing-masing tahun. Perlu juga dijelaskan bahwa dalam dokumen RKA tahun 2026 yang tersedia total subkegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan tercatat sebesar terdiri atas program mahasiswa IIK Bakti Wiyata terdiri sebesar 1.600.685 juta dan program beasiswa Unitomo sebesar 15.500.000. Pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 terhadap penyesuaian dan tahapan belanja komponen, sehingga perubahan nilai harus dijelaskan berdasarkan tahapan dokumen anggaran dan bukan hanya dengan membandingkan total tahunan. Bersama ini pula kami jelaskan bahwa sumber anggaran yang membiayai program beasiswa mahasiswa IIK Bakti Wiyata tercatat bersumber dari DBH, SDA, Pertambangan Gas Alam Papua, Kesehatan dan Perbaikan Gizi. Pemerintah daerah akan memastikan klarifikasi sumber dana yang digunakan dalam jawaban dan pelaporan mengikuti dokumen TPA atau SIPD yang berlaku, sehingga menjawab permintaan fraksi mengenai penerima OAP dan non-OAP. Pemerintah daerah akan menyusun daftar notifikasi yang dapat diverifikasi dan membuat
ulangi yang dan memuat paling sedikit nama mahasiswa, program studi, semester, status aktif, status OAP atau non OAP sesuai dokumen pendukung, jenis pembiayaan yang diterima serta target penyelesaian pendidikan. Data tersebut akan menjadi bagian dari rekonsolidasi program dan bahan evaluasi berkelanjutan pembiayaan. Kami juga menjelaskan bahwa terhadap benda akibat keterlambatan pembayaran semester tahun akademik 2023-2024 sebesar Rp67.200.000 yang disebutkan dalam pandangan umum fraksi, terhadap denda tersebut dianggarkan dan dibayarkan berdasarkan surat dari yayan nomor S.001/YDW/S.08/4/2024 tanggal 5 April 2024. Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan fraksi PDIP nomor 7. 6. Terkait percepatan pengembangan kawasan Kota Baru, pemerintah daerah sepenuhnya bersepakat bahwa kawasan Kota Baru merupakan pusat pertumbuhan baru yang strategi untuk memperluas pusat kegiatan ekonomi dan permukiman, serta berkomitmen mengawal pelaksanaan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan Kota Baru telah masuk dalam kerangka penataan ruang dan pembangunan jangka menengah daerah. Program dan kesiapan yang matang berjalan meliputi 1. Penetapan struktur ruang kawasan permukiman perkotaan dan pemerintahan di koridor Kroi Tanggaromi. 2. Perencanaan serta pembukaan akses jaringan transportasi seperti pembangunan jalan poros Kota Baru dan jalan masuk kawasan, serta 3. Penyiapan sarana infrastruktur dasar seperti permukiman, drainase, dan jaringan jalan lingkungan. Seluruh tahapan pembangunan dan kebutuhan anggaran dialokasikan secara bertahap. 7. Pemerintah daerah sepenuhnya berpendapat bahwa kepastian status kewenangan merupakan standar kuat agar tidak terjadi kondisi saling menunggu antara tingkat pemerintah, sekaligus memberikan kepastian program, sumber pembiayaan, dan target penyelesaian infrastruktur konektivitas antara wilayah. Luas jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fakfak secara normatif merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Kaimana. Adapun perbedaan jembatan Kaitaro di distrik Teluk Arguni, distrik Arguni Bawah, telah masuk dalam peta rencangan struktur ruang jaringan transportasi dapat pada Perda Kabupaten Kaimana nomor 4 tahun 2022 tentang RT RW 2022-2041 dan Perda nomor 4 tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029. 8. Terima kasih atas perhatian dan masukan strategis fraksi Partai Golkar serta Komisi CDPR DPRK terkait langkah antisipasi terhadap risiko cuaca dan suhu ekstrim pada 3 bulan terakhir tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah sepenuhnya sependapat bahwa penanganan
dampak cuaca ekstrim harus bersifat komprehensif, tanggap dan berdampak langsung pada perlindungan ketersediaan air serta ketahanan pangan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak suhu ekstrim pada 3 bulan terakhir tahun 2026 telah dialokasikan dan tersedia dalam belanja tidak terduga atau BTT pada perubahan APBD tahun anggaran 2026. Alokasi BTT ini dapat segera dimanfaatkan secara fleksibel dan responsif oleh OPD teknis terkait guna menandai kebutuhan darurat dan langkah inisiatif seperti penyediaan air bersih, penanganan ancaman produksi pangan, dan perlindungan masyarakat terhadap terdampak dengan tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel. C. Pandangan umum fraksi otonomi khusus. 1. Terima kasih atas perhatian dari fraksi otonomi. Ulangi, terima kasih atas perhatian dari fraksi Otsus. Namun perlu kami jelaskan bahwa terhadap perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya pengajian data tingkat pengangguran terbuka atau TPT, terbilang OAT serta akselerasi penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita. Pemerintah daerah sepenuhnya bersepakat bahwa ketersediaan data komprehensif yang presisi merupakan pondasi utama dalam merumuskan kebijakan afirmatif yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua atau OAP. Pemerintah daerah melalui Bapeda dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Kaimana untuk menyusun penyajian terpilah ketenagaan OAP dan non-OAP. Langkah ini menjadi dasar untuk merendam lonjakan TPT 4,96% pada 2024 menjadi 5,75% pada 2025 melalui program pelatihan kewirausahaan perluasan kesepakatan dan kerja lokal dan padat karya. Sementara itu, tren penurunan angka kemiskinan yang berhasil diletakkan sehingga 13,83% pada 2025, turun 2,21 poin persentase dari 16,4% pada 2021. Terus diakselerasi menuju target 13,06% pada 2026, diimbangi peningkatan PDRB per kapita dari Rp 48,27 juta pada 2024 menjadi Rp 54,31 juta pada 2025 melalui penguatan ekonomi kampung Samisaka dan bantuan produksi perikanan serta pertanian. 2. Terkait pelaporan dan pencairan dana otonomi khusus tahap 2 dan tahap 3, pemerintah daerah sependapat penyaluran dana otonomi khusus terhadap berikutnya bergantung pada laporan realisasi, penyerapan dan pencapaian output tahap sebelumnya melalui SIKD
sesuai PP nomor 107 tahun 2021 dan ketentuan Kementerian Keuangan. Pemerintah daerah akan terus mengingatkan seluruh perangkat daerah penerima dan pengelola dana otonomi khusus agar melaksanakan program dan kegiatan sesuai peruntukan, target kinerja, jadwal pelaksanaan, dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi antara perangkat daerah, Bapeda, BPKD, dan unit terkait akan ditingkatkan agar dokumen persyaratan pencairan dan laporan realisasi dapat diselesaikan tepat waktu. Terhadap silva yang bersumber dari dana otonomi khusus, pemerintah daerah akan melakukan rekonsolidasi dan validasi secara cermat sehingga status dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan serta tetap digunakan sesuai peruntukannya. 3. Kami berikan apresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih atas dukungan fraksi Otsus terhadap A. Bidang pendidikan, kami sependapat bahwa ke depan informasi perekrutan calon mahasiswa harus dibuka secara umum dan mengakomodir anak-anak asli Kayimana dari tujuh suku serta juga kelengkapan administrasi sebagai pedoman pelaksanaan program tersebut haruslah telah tersedia sesuai ketentuan yang berlaku. B. Bidang kesehatan. Pada prinsipnya pemerintah daerah melalui RSUD Kayimana dan juga Dinas Kesehatan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga sarana dan prasarana kesehatan dan juga pemenuhan kebutuhan dokter spesialis. Terkait saran fraksi Otsus terkait dokter spesialis bagi anak asli Papua dan anak asli Kayimana, maka dapat kami informasikan bahwa saat ini terdapat 4 orang dokter asli Papua yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis. Pengadaan sarana transportasi, tenaga medis kampung di mana pendapatan kebutuhan kendaraan dinas termasuk usulan 1 unit motor roda 2 untuk nakes di kampung Werua akan dialokasikan pada tahun anggaran 2027 sesuai kemampuan keuangan dan skala prioritas daerah. B. Bidang perumahan dan kawasan permukiman. Berkaitan dengan perubahan alokasi anggaran pada TP2 Kapit dari RP 9.475.572.445 rupiah menjadi 10.372.906.244 rupiah atau bertambah 9.47% 9.47% data yang termuat dalam SIPD diperuntukkan untuk pembayaran pengadaan tanah sehingga pandangan fraksi Otsus dalam hal atau memastikan program bantuan rumah layak huni untuk tahun 2026 pada rencana APBD perubahan belum dapat diakomodir untuk orang asli Papua atau OAK. E. Bidang pekerjaan umum. Terkait ruas jalan yang merupakan ruas jalan provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Kayimana akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Papua Barat agar menjadi prioritas untuk segera ditangani sesuai tugas dan wewenang penyelenggaraan jalan provinsi.
untuk ruas jalan Werua, Werua Urai. Pemerintah daerah Kabupaten Kaimana akan mengakomodir ruas jalan tersebut pada SK Jalan Kabupaten di tahun 2027. Sehingga secara wewenang penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Kabupaten. Terkait perbaikan jembatan Kensi, Pigo akan dilaksanakan perencanaan terlebih dahulu untuk kemudian dilaksanakan perbaikan. 4. Kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi otonomi khusus yang telah memberikan perhatian terhadap presentasi P3K pada waktu, sehingga perlu kami jelaskan bahwa sesuai dengan keputusan Menteri PAN RB nomor 16 tahun 2025 bahwa P3K pada waktu merupakan kebijakan pemerintah pusat sebagai upaya penyelesaian dan penataan tenaga non-ASN secara nasional, sehingga pemerintah Kabupaten Kaimana dalam pelaksanaannya tidak dapat mengintervensi baik melakukan perubahan maupun penambahan terhadap kriteria dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun penetapan afirmasi otonomi khusus Papua tetap dapat diperjuangkan sepanjang terdapat dasar hukum dan kewenangan yang secara tegas memberikan ruang untuk menerapkannya dalam proses pengadaan atau penataan ASN. Pemerintah Kabupaten Kaimana pada prinsipnya tetap membuka ruang koordinasi dan konsultasi dengan DPRK Kabupaten Kaimana serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama memperjuangkan penyelesaian tenaga non-ASN khususnya orang asli Papua kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada fraksi otonomi khusus yang telah memberikan perhatian kepada program Samisaka, khususnya presentasi honor TPKK dan pembagian tugas yang dipandang tidak jelas oleh pendamping kampung. Bersama ini perlu kami jelaskan bahwa dalam peraturan Bupati Kaimana nomor 7 tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan program 1 miliar 1 kampung pada pasal 15 ayat 5 tahun ulangi pada pasal 5 ayat 5 huruf B sudah sangat jelas bahwa pemberian honor berdasarkan jumlah kegiatan dan dapat dimanfaatkan kurang dari 20% sehingga sisanya dapat didistribusikan pada peningkatan ekonomi kampung. Terkait pembagian tugas pada pendamping kampung sudah secara rinci diatur dalam lampiran RAP 4 sub bab 4.2 bahwa pendamping kampung sebanyak 2 orang dengan masing-masing membawa bidang pembangunan dan pemberdayaan yang melaksanakan tugas inti terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi dan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban. 6. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan fraksi otonomi khusus terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sudah bekerja sejauh ini dengan melakukan perekaman EKTP menjangkau pedalaman pada kampung persiapan Esrot Namba di wilayah distrik Kaimana. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berkomitmen akan terus melakukan validasi dan verifikasi terhadap data orang asli Papua di seluruh kampung. Terhadap data orang asli Papua yang termuat dalam satu sistem pengendalian informasi kependudukan orang asli Papua
maka dapat kami jelaskan bahwa pengaturan terkait orang asli Papua telah diatur dalam peraturan Gubernur Papua Barat, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat nomor 4 tahun 2023 tentang orang asli Papua di Provinsi Papua Barat. Saat ini yang ada terkait data orang asli Papua diakses melalui Direktur Jenderal Dukcapil yang nama data OAP dimasukkan dalam sistem informasi administrasi kependudukan terpusat, dan data tersebut dapat diakses. 7. Pemerintah daerah mengapresiasi fraksi Otsus dalam mendorong percepatan penetaan kampung persiapan menjadi definitif. Namun perlu disampaikan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2014 pasal 11 menyatakan desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan. Kampung persiapan adalah sebuah wilayah atau kampung sementara yang dibentuk sebagai tahap awal dari pemekaran kampung. Dari pemekaran kampung desa, induk sebelumnya ditetapkan menjadi kampung definitif. Berdasarkan ketentuan di atas, maka peraturan Bupati nomor 50 tahun 2019 tentang pembentukan kampung persiapan di Kabupaten Kayamana dinyatakan sudah tidak berlaku karena sudah melebihi dari 3 tahun. Sehingga pemerintah daerah pada tahun ini kembali untuk merevisi dan mengevaluasi kembali kampung yang sudah ada dengan melibatkan tim penetapan kampung persiapan yang terdiri dari kepala distrik dan kepala kampung, ulangi, kepala distrik dan kepala perangkat daerah terkait, di mana berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan kampung persyaratan tim pembentukan kampung persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan kampung merupakan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. 8. Kami menyampaikan terima kasih kepada fraksi otonomi fraksi Otsus yang telah memberikan perhatian kepada pelatihan dengan memperhatikan lembaga yang kredibilitas sehingga hal ini akan menjadi catatan dan perhatian bagi pemerintah daerah. 9. Terhadap penyampaian fraksi otonomi khusus yang menegaskan pentingnya memperhatikan program pembangunan yang bersifat penting dan mendesak dalam pemberian hibah sesuai ketentuan perundang-undangan pada dasarnya pemberian bantuan hibah bersifat tidak wajib dan pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan ruang fiskal dan kemampuan keuangan daerah. Di samping itu, usulan kegiatan wajib memenuhi administratif mencakup keabsahan lembaga, kesesuaian RAP dan jadwal kegiatan guna memastikan sesuai dengan peraturan Bupati Kayamana nomor 21 tahun 2024 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 10. Menanggapi pertanyaan fraksi otonomi khusus terkait pelibatan pengusaha orang asli Papua pada sebagian proyek barang dan jasa yang bersumber dari dana otonomi khusus, perlu kami jelaskan bahwa A.
Pemerintah Kabupaten Kaimanan telah berupaya dan akan terus memperdayakan pelaku usaha orang asli Papua secara adil dan merata dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang bersumber dari dana otsus khusus maupun sumber lainnya, baik kepada pelaku usaha orang asli Papua, perorangan atau yang berbadan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. B. Beberapa bentuk. Ulangi. B. Beberapa bentuk pemberdayaan pelaku usaha orang asli Papua atau OAP dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah Kabupaten Kaimana, yaitu 1. Mengutamakan pelaku usaha OAP yang berdomisili di provinsi yang sama dengan lokasi pekerjaan. 2. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan menggunakan metode dengan urutan prioritas berdasarkan parameter A. Produk dalam negeri. B. Pelaku usaha OAP yang telah tervalidasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Dan C. Kriteria usaha mikro, usaha kecil atau koperasi. 3. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk pekerjaan pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan menggunakan metode pengadaan langsung bernilai paling banyak 1 miliar rupiah, dan untuk pekerjaan jasa konsultasi konstruksi bernilai sebanyak 200 juta rupiah. 4. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk pekerjaan pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan menggunakan metode bernilai paling sedikit di atas Rp 1 miliar rupiah sampai dengan 2 miliar 500 juta rupiah. 5. Pelaku usaha non OAP yang mengikuti pengadaan barang atau jasa di Papua wajib melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha OAP dalam bentuk A. Kerjasama operasi dan atau B. Subkontrak. 11. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Otonomi Khusus atas saran dan masukan terkait penggunaan anggaran otonomi. Ulangi. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Otonomi Khusus atas saran dan masukan terkait penggunaan anggaran KONI untuk setiap cabang olahraga dan kepengurusan KONI Kabupaten Kaimana. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah. 12. Pemerintah Kabupaten Kaimana menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap penyampaian Fraksi Otonomi Khusus yang meminta pemerintah daerah agar membentuk satuan tugas penanganan bersama Pasula untuk menyikapi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kaimana, dengan identitas kebakaran hutan dan lahan pada beberapa titik. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kaimana telah membentuk satuan tugas melalui surat keputusan Bupati Kaimana nomor 300.2/160/9/2026 tentang pembentukan satuan tugas penanganan bencana di Kabupaten Kaimana tahun 2026. 13. Pada prinsipnya pemerintah daerah
telah merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sumber dana otsus dengan melihat skala prioritas mendasar, penting serta mendesak. D. Pandangan umum fraksi PDIP. 1. Menanggapi pertanyaan fraksi PDIP Perjuangan terkait struktur pendapatan, belanja, defisit dan pembiayaan neto berikut penjelasan kami. A. Sumber tambahan pembiayaan. Bahwa sesuai ketentuan tambahan penerimaan pembiayaan sebesar 107.303.529.539 sen bersumber dari penyesuaian alokasi sisa lebih perhitungan anggaran Silva tahun anggaran sebelumnya, anggaran penerimaan pembiayaan yang bermula ditetapkan sebesar 7 miliar rupiah pada APBD induk disesuaikan menjadi 114.303.529.533.39 sen dalam perubahan APBD tahun ulangi dalam perubahan APBD tambahan pembiayaan ini digunakan sepenuhnya untuk menutupi selisih antara pendapatan belanja dan belanja daerah. B. Besaran silva hasil audit BPK sesuai laporan keuangan audit tahun anggaran 2025 dan nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Nilai silva yang tersedia dan telah ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 114.303.529.533.39 sen. Angka tersebut merupakan silva definitif yang telah diaudit secara resmi oleh BPK RI serta disahkan oleh DPRK Kaimana. C. Ketersediaan dana dalam kas daerah berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020 dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI seluruh dana silva sebesar 114.303.529.533.39 sen merupakan dana yang real tersedia secara fisik di rekening kas umum daerah atau RKAUD dan dapat langsung digunakan. Angka ini bukan sekedar angka administratif melainkan saldo kas lebih awal tahun anggaran berjalan, ulangi tahun anggaran belanja hasil pelampauan penerimaan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. D. Besar perhitungan pembiayaan penutup defisit sesuai PP nomor 12 tahun 2019 pasal 70 ayat 5 dan Permendagri nomor 14 tahun 2025 pembiayaan neto dihitung dari selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp 114.303.529.533.39 sen dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah sebesar 685 juta rupiah. Hasil pembiayaan itu sebesar 113.618.029.533.39
3 rupiah 39 sen digunakan secara sah dan terstruktur untuk menutup seluruh defisit anggaran, mitigasi risiko realisasi dan konsekuensi belanja. Berdasarkan Permendagri nomor 14 tahun 2025, risiko tidak realisasinya target pembiayaan sangat kecil karena sumber dana Silva berasal dari kas real tahun sebelumnya yang sudah pasti ketersediaannya. Namun demikian, sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah bersama TPAD, ulangi, pemerintah daerah bersama TAPD terus menjalankan prinsip kehati-hatian anggaran melalui pengendalian kas. Pendanjaman prioritas belanja serta pengawasan berkala agar pelaksanaan program belanja prioritas daerah tetap berjalan secara lancar, terstruktur, dan disiplin. 2. Menanggapi pertanyaan fraksi PDIP Perjuangan terkait keselarasan pertumbuhan, pendapatan, dan belanja dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Berikut penjelasan kami. A. Dasar peningkatan belanja dan keseimbangan anggaran berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 pasal 161 dan Permendagri nomor 14 tahun 2025. Peningkatan belanja daerah sebesar 186 miliar 56 juta 900.535 rupiah 39 sen yang melebihi kenaikan pendapatan daerah sebesar 78 miliar 753 juta 871.200 rupiah didasarkan pada manfaat pada pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Silva audit tahun anggaran 2026 sebesar 114 miliar 303 juta 29.533 rupiah 39 sen. Pemanfaatan Silva ini secara legal dan finalisasi digunakan untuk menutup defisit anggaran serta menandai program-program prioritas daerah yang membutuhkan penyesuaian pada semester kedua. B. Analisis kemampuan fiskal dan kapasitas kas daerah sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 dan dokumen perubahan KUAP PPS tahun anggaran 2026. Penambahan belanja tersebut telah melalui analisis kemampuan fiskal dan ketahanan kas daerah secara cermat. Penambahan belanja sebelumnya terukur karena didukung oleh ketersediaan kas real Silva yang terrealisasi dalam rekening kas umum daerah atau RKUD. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI serta penyesuaian pagu dana bagi hasil atau DBH dan dana alokasi umum atau dana DAU dari pemerintah pusat sehingga tidak mengganggu likuiditas kas daerah. C. Porsi belanja wajib dan belanja pilihan. Berdasarkan Permendagri nomor 14 tahun 2025 dan nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan total penambahan belanja sebesar
186.956.535.39 rupiah 39 sen. Porsi sebesar dialokasikan untuk pemenuhan belanja wajib, mandatory spending dan pelayanan dasar. Porsi tersebut mencakup penambahan belanja pegawai, gaji dan tunjangan ASN sebesar 9.819.026.038.09 rupiah 9 sen. Ulangi, 6 sen. Dan belanja transfer bantuan keuangan sebesar 42 miliar rupiah berdasarkan belanja pilihan dibatasi pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada pemulihan ekonomi masyarakat. D. Alokasi program manfaat langsung masyarakat. Alokasi anggaran yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat difokuskan pada program akselerasi akses layanan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini direalisasikan melalui penambahan belanja modal infrastruktur publik dan jaringan sebesar 63.754.215 rupiah 95 sen. Peningkatan belanja barang dan jasa, pelayanan kesehatan, pendidikan dan obat-obatan sebesar 65.810.601.531 rupiah 24 sen, serta belanja bantuan sosial masyarakat sebesar 1.846.884.271 rupiah. Pengendalian kegiatan fisik atau konstruksi dengan waktu terbatas. Pemerintah daerah secara tegas menolak dan menunda usulan kegiatan fisik baru yang berisiko melewati tahun anggaran. Penambahan belanja modal fisik dan perubahan APBD tahun anggaran 2026 diprioritaskan untuk penyelesaian pekerjaan perjalanan, pemenuhan kewajiban pekerjaan selesai, serta paket konstruksi berskala sedang dan realitis diselesaikan tepat waktu. F. Jaminan realisasi kualitas pekerjaan dan serapan anggaran. Pemerintah daerah menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran melalui A. Pengawasan mingguan dan earning lain, pengadaan barang atau jasa melalui e-katalog, SPSDE. Oleh bagian pengadaan barang dan jasa, sekretariat daerah. B. Pengendalian kas harian oleh TPA APD serta pengawasan skala oleh inspektur daerah atau APIP untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu, berkualitas dan tidak menimbulkan sisa beban kewajiban di tahun 2000 berikutnya. 3. Menanggapi pertanyaan fraksi PDIP Perjuangan terkait alokasi tambahan belanja sebesar 186.056.900.535 rupiah 39 sen
pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Berikutnya penjelasan kami. A. Alokasi perluasan akses pelayanan dasar dan infrastruktur sesuai ketentuan mengenai pemenuhan standar pelayanan minimal SPM serta belanja wajib dari total tambahan belanja daerah sebesar 186.56.535.39 rupiah. Pemerintah daerah mengalokasikan sebesar 71.752.331.297.89 rupiah atau 38.46% khusus untuk sektor pelayanan dasar. Rincian alokasi terukur ini diliputi 1. Bidang pendidikan sebesar 24.712.248.912.73 rupiah 73 sen. 2. Bidang kesehatan sebesar 4.932.038.468.65 sen. Untuk penambahan obat, bahan medis habis pakai dan operasional fasilitas kesehatan serta 3. Bidang pekerjaan umum dan infrastruktur. Infrastruktur dasar termasuk pemenuhan akses jaringan air bersih atau SPAM dan sanitasi sebesar 37.633.214.393.40 sen. Di antaranya merupakan belanja modal fisik langsung. B. Alokasi pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat OAP. Alokasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kampung ditetapkan sebesar 55.214.817.872.88 rupiah 88 sen atau 29.60% alokasi ini secara nyata ditujukan bagi peningkatan pendapatan masyarakat orang asli Papua atau OAP melalui .21 belanja transfer bantuan keuangan kampung melalui program Samisaka sebesar 42 miliar rupiah total 84 miliar rupiah yang disalurkan untuk 100% untuk memperdayakan ekonomi dan pembangunan prasarana kampung berbasis swakelola warga lokal OAP. 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebesar 7.830.991.819 rupiah 40 sen. 3. Sektor pengadaan sebesar 2.6.684.635 rupiah untuk pengawasan dan pembangunan pasar rakyat. 4. Sektor kelautan dan perikanan sebesar 1.786.000.000
355.900

6, sektor pertanian dan perkebunan sebesar 391.358.555.88 rupiah. Untuk pengadaan sarana produksi dan rumah pengeringan pala secara kumulatif, alokasi gabungan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mencapai 126.967.500.170.76 rupiah atau 68.06% dari total tambahan belanja. C. Rincian dan kontrol efisiensi belanja struktur birokrasi. Alokasi penunjang pemerintahan umum pada perubahan APBD dialokasikan sebesar 47.467.295.421.15 rupiah atau 25.45% dari total tambahan belanja. Anggaran ini diperuntukkan bagi pemenuhan belanja operasional, mengikat dan tugas pelayanan umum daerah yang secara rinci terdiri dari sekretariat daerah sebesar 18.491.799.276 rupiah. Badan Keuangan dan Aset Belanja ulangi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 11.878.608.141 rupiah. Sekretariat Daerah DPRK sebesar 8.615.358.457 rupiah. Guna fasilitasi, guna pengawasan dan kelembagaan DPRD serta pembangunan ulang serta gabungan OPD, penunjang perencanaan kepegawaian inspektorat Kesbangpol dan distrik sebesar 8.481.529.547 rupiah 15 sen. 4. Menanggapi pertanyaan fraksi PDIP Perjuangan terkait rendahnya realisasi APBD semester 1 tahun anggaran 2026 sebesar 20.65%. Berikut penjelasan kami. A. Penyebab utama dan akar permasalahan keterlambatan. Bahwa penyebab utama rendahnya penyerapan belanja pada semester 1 tahun anggaran 2026 yakni baru realisasi 220.579.882 rupiah dari total anggaran 1.365.899.221.230 rupiah disebabkan oleh rendahnya teknis, administrasi, dan proses pengadaan barang atau jasa. Hambatan utama

0: bersumber pada proses pengadaan paket pekerjaan tender pada bagian pengadaan barang atau jasa ULP sekretaris daerah dan yang baru diproses pelelangan di pertengahan tahun. Keterlambatan penyiapan dokumen administratif administrasi serta proses review APIP atau inspektorat terhadap keterlambatan dokumen administrasi dan pembayaran kewajiban. B. Kegiatan dan sektor kegiatan dan sektor dengan realisasi terendah. Berdasarkan laporan realisasi anggaran semester 1, penyebab sebesar rendahnya serapan beberapa pada belanja modal yang baru realisasi 1,24% atau 1.636.999.404 rupiah dari total pagu 131.726.964.356 rupiah. Kegiatan dengan realisasi rendah 0,00% antara lain meliputi 1. Belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 60.055.939.86 rupiah 86 sen. 2. Belanja bantuan sosial kepada individu sebesar 3.420.500.000 rupiah. Serta 3. Belanja pegawai atau barang jasa, hibah, dana BOSP, pendidikan yang seluruhnya masih dalam tahap verifikasi SPJ dan syarat pencairan. C. Sebaran anggaran belum terrealisasi dan tanggung jawab OPD. Total anggaran belanja yang belum terrealisasi hingga akhir Juni 2026 adalah sebesar 840.393.941.353 rupiah. Sisa anggaran tersebut terbesar di seluruh perangkat daerah, di mana porsi terbesar berada pada A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Pembangunan Infrastruktur Fisik, B. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait sisa penyaluran alokasi dana bantuan keuangan termasuk di dalamnya alokasi dana samisaka sebesar 103.528.251.598 rupiah. Pada belanja transfer secara ketentuan pengguna anggaran PA dan kuasa pengguna anggaran KPA pada masing-masing OPD bertanggung jawab penuh atas kelancaran dan keterlambatan pelaksanaan program di unit kerjanya. D. Langkah konkret dan target percepatan terukur. Pemerintah daerah akan menetapkan langkah korektif terukur guna menjamin penyerapan tepat waktu dan berkualitas melalui 1. Percepatan penyelesaian lelang paket pekerjaan di bagian ULP Sekretariat Daerah dengan menetapkan monitoring mingguan pada SPSE atau SIRUP serta sistem real warning bagi OPD. 2. Percepatan verifikasi dan pencairan bantuan keuangan kampung atau samisaka tahap 2 dan tahap 3 oleh BPKD dan DPMK. 3. Percepatan penertiban SP2D atas pekerjaan fisik yang telah selesai melalui review cepat inspektorat serta 4. Pemantauan berkala oleh tim anggaran pemerintah daerah TAPD untuk memastikan seluruh kegiatan selesai tepat mutu dan manfaat tanpa menumpuk di akhir tahun. 5. Menanggapi pertanyaan fraksi PDIP Perjuangan terkait tata kelola program samisaka, kelembagaan pendamping serta pengadaan sarana produksi. Berikut penjelasan kami. Kedudukan dasar hukum dan mekanisme pengadaan pendamping samisaka. Berdasarkan peraturan Bupati Kaimana nomor 7 tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan program 1 miliar satu kampung atau samisaka, tenaga pendamping kabupaten berkedudukan di tingkat kabupaten sebagai koordinator pendamping kampung dengan jumlah personel sebanyak 5 orang. Sementara itu, pendamping kampung berkedudukan di tingkat kampung dengan jumlah 2 orang per kampung untuk 84 kampung total 168 orang dan bersedia tinggal di lokasi penugasan. Dasar penetapan seluruh tenaga pendamping dilakukan secara resmi melalui keputusan Bupati Kaimana. Mekanisme pengangkatan pendamping dilaksanakan secara terbuka oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau PMK melalui bidang pemberdayaan partisipasi masyarakat kampung dengan membentuk tim seleksi rekrutmen. B. Tugas fungsi pembiayaan dan honorarium pendamping. Sesuai Perbup Kaimana nomor 7 tahun 2026, pendamping kabupaten bertugas memberikan pendamping teknis, administrasi, dan manajerial, melakukan asistensi perencanaan dan RAP, memverifikasi dokumen pertanggungjawaban, melakukan monitoring dan evaluasi berskala, serta menyampaikan laporan pribulanan kepada Bupati melalui DPMK. Pendamping kampung bertugas mendampingi musyawarah kampung atau muskam, membimbing tim pengelola kegiatan kampung TPKK dalam pelaksanaan kegiatan swakelola, serta membantu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban, pembiayaan honorarium, biaya operasional dan BPJS ketenagaan pendamping kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten Kaimana melalui DPA DPMK. Sedangkan honorarium dan operasional pendamping kampung dibebankan pada anggaran program samisaka di masing-masing kampung yang dialokasikan paling banyak 20% bersama honorarium dan biaya operasional TPKK. C. Hubungan kerja dan tata kelola lintas kelembagaan program. Sesuai Peraturan Bupati Kaimana nomor 7 tahun 2026 tata kelola program Samisaka dirancang secara berjenjang untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan pembiayaan. TPMK bertindak sebagai pembina teknis dan sekretariat tim koordinasi kabupaten, sedangkan pemerintah distrik memfasilitasi verifikasi proposal, pengawasan dan peningkatan dan monitoring lapangan. Di tingkat kampung, pemerintah kampung bertanggung jawab atas penetapan APBK kampung dengan alokasi bantuan keuangan khusus sebesar 1 miliar rupiah per kampung. Pelaksanaan teknis kegiatan di lapangan dijalankan secara swakelola oleh TPKK yang beranggotakan 3 orang dari unsur masyarakat lokal, kedua sekretaris, ketiga anggota pendamping kabupaten dan pendamping kampung, berfungsi sebagai fasilitator dan verifikator teknis tanpa memiliki kewenangan sebagai juru bayar atau pengelola anggaran. D. Kebijakan pengadaan bibit dan sarana produk berbasis potensi lokal berdasarkan petunjuk teknis peraturan Bupati Kaimana nomor 7 tahun 2026 dan catatan Banggar DPRK. Pemerintah daerah secara tegas menetapkan bahwa pengadaan bibit, benih dan sarana produksi pertanian perkebunan maupun perikanan wajib dilaksanakan secara swakelola dengan memprioritaskan bibit dan tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat. Mengenai informasi pengadaan bibit dari luar daerah, pada beberapa distrik hal tersebut merupakan kondisi sementara pada tahap awal akibat terbatasnya ketersediaan varietas benih bersertifikat di lokasi. Pemerintah daerah menilai pengadaan dari luar daerah tidak efisien karena penambahan beban biaya transportasi dan berisiko terhadap daya pendapatan terhadap daya adaptasi di Kaimana. 6. Menanggapi pertanyaan fraksi PDIP Perjuangan terkait penyesuaian anggaran sekretariat daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026. Berikut penjelasan kami. A. Urgensi penambahan ini dialokasikan untuk memperkuat fungsi koordinasi perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi program strategis daerah, serta perjalanan dinas koordinasi teknis ke pemerintah pusat dan provinsi. Pelaksanaan perjalanan dinas dan konsultasi dilakukan secara selektif, efisien, dan wajib mempermudani sesuai ketentuan. B. Terkait penambahan ini ditunjukkan untuk pemeliharaan rutin kendaraan operasional termasuk kendaraan penunjang lapangan serta pemenuhan penyesuaian kewajiban pajak kendaraan dinas berdasarkan data investasi barang milik daerah atau PMD. Sementara itu, pemeliharaan rumah jabatan pimpinan dan inventaris sarana di dalamnya dilaksanakan terukur guna menjaga kenaikan aset milik daerah agar siap menunjang fungsi pelayanan dan kedinasan pimpinan daerah. C. Terkait urgen penambahan anggaran ini dialokasikan untuk pengadaan 2 unit kendaraan operasional roda 2 bagi staf KDH atau WKDH guna menggantikan aset kendaraan lama yang secara real di lapangan telah mengalami kerusakan dan tidak dapat difungsikan. Pengadaan ini merupakan kebutuhan operasional mendasar untuk menjamin kelancaran mobilitas tugas-tugas pelayanan publik dan protokoler pimpinan daerah. D. Penyesuaian penambahan anggaran sekretaris daerah berfungsi sebagai entlaber penggerak utama yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik di perangkat daerah. Pemerintah daerah memastikan bahwa setiap rupiah penambahan anggaran menunjang birokrasi dilakukan secara efisien, rasional, dan profesional demi menjamin keberlangsungan pelayanan masyarakat keimanan. 7. Jawaban ini telah dijawab pada fraksi Golkar nomor 5. 8. Menanggapi pertanyaan fraksi PDIP Perjuangan terkait keberadaan belanja hibah Universitas Kristen Staya wacana UKSW dalam sistem SIPD, berikut penjelasan kami. A. Alasan pencantuman sementara pada SIPD dan mekanisme SIKD sesuai ketentuan serta petunjuk teknis pengelolaan dana otonomi khusus belanja hibah UKSW masih tercantum pada sistem SIPD secara teknis karena kegiatan tersebut menggunakan sumber dana DBH Migas Otsus Pendidikan.
1: Juara intens, juarakan hidupmu.
0: Polerasi dan penggeseran anggaran yang bersumber dari dana OSIS tidak dapat diubah secara sepihak langsung pada sistem SIPD melainkan wajib melalui tahapan penginputan penyesuaian pada aplikasi sistem informasi keuangan daerah atau SIKD Kementerian Keuangan yang selanjutnya dievaluasi secara resmi oleh Gubernur Papua Barat bersama Kementerian Keuangan. B. Acuan legal dan kedudukan keputusan bersama. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara Badan Anggaran DPRK dan TAPD merupakan keputusan politik anggaran yang sah dan mengikat. Data yang tercantum pada sistem SIPD belum selesainya. Tahap evaluasi gubernur merupakan draft administratif sistem sehingga yang berlaku secara sah dan menjadi dasar hukum pelaksanaan APBD. Perubahan adalah keputusan hasil pembahasan bersama yang disempurnakan berdasarkan evaluasi gubernur. C. Tanggung jawab koreksi administrasi dan sinkronisasi data. Sesuai ketentuan, tim anggaran pemerintah daerah TAPD bersama perangkat daerah teknis pengelola bertanggung jawab penuh untuk melakukan koreksi dan penyelarasan dokumen. TAPD mengawal proses penyesuaian data pada aplikasi SIKD serta penyampaian berita acara, koreksi penghapusan belanja hibah tersebut kepada pemerintah Provinsi Papua Barat pada saat evaluasi RAP Otsus. Baik. T. Status realisasi anggaran dan ketidaktiadaan dasar hukum. Berdasarkan catatan Banggar DPRK, anggaran hibah UKSW tersebut tidak dapat direalisasikan dan tidak memiliki dasar hukum untuk dilaksanakan. Pemerintah daerah sepakat bahwa kondisi fight serta belum terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi atau MOU dan PKS tidak dapat dijadikan dasar pengeluaran kas daerah.

9. Terima kasih atas perhatian dan masukan strategi fraksi PDIP Perjuangan terkait antisipasi cuaca ekstrim, fenomena El Nino, serta kesiapsiagaan ketahanan pangan dan air bersih di Kabupaten Kaimana. Pemerintah daerah sepenuhnya sepakat dan berkomitmen untuk melakukan langkah mitigasi konkret secara proaktif dan terstruktur guna melindungi keselamatan, kesehatan, serta stabilitas ekonomi masyarakat sebelum kondisi darurat berkembang menjadi kritis. A. Kesehatan air bersih. Status daya dukung air Kaimana tergolong surplus atau belum terlampaui dengan potensi air permukaan dan danau besar di berbagai distrik. Untuk mengantisipasi pelaksanaan air minum di permukiman, Dinas PUPR memastikan pengoperasian SPAM, ulangi SPAM, jaringan perpipaan serta penyiapan pendistribusian air bersih tangki darurat langsung ke wilayah kritis. B. Pemetaan rawan kekeringan dan strategi distribusi. Berdasarkan pemetaan sidik KLHK, wilayah yang ditetapkan memiliki tingkat risiko kering sangat rentan atau skor berada di distrik Buruai dan distrik Kamrau, sedangkan distrik Teluk Arguni Bawah, Kaimana dan Teluk Etna berada pada kategori rental skor 4. Strategi distribusi air bersih dilaksanakan melalui mengoptimalkan sistem penyediaan air minum SPAM, jaringan perpipaan dan non perpipaan, bangunan penangkap mata air, pengerahan mobil tangki air darurat di dimukimkan kawasan, serta penyediaan fasilitas air bersih berbasis swakelola kampung. C. Cadangan pangan daerah dan dukungan bagi petani serta kebun. Dinas Kehutanan, Pangan dan Pertanian telah mengalokasikan pembiayaan untuk menyiagakan cadangan pangan pemerintah daerah CPPD guna mengantisipalkan harga dan mencegah kelancaan pangan di pasar. Bagi petani atau pekebun berdampak, Pemda telah bersinergikan program Samisaka untuk menguatkan ketahanan pangan berbasis kampung. Kegiatan dimaksud juga didukung oleh Dinas Perindakop dan UMKM dalam rangka pengendalian harga dan kontrol. Apabila kemudian terjadi keadaan, maka pemerintah daerah akan melakukan penanggulangan dengan mengarahkan sumber daya anggaran belanja tidak terduga guna menangani kondisi tersebut. D. Anggaran konstituensi OPD, penanggung jawab dan target penanganan. Pemerintah daerah menyediakan anggaran konstituensi melalui dana belanja tidak terduga atau BTT pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang secara khusus mencakup alokasi antisipasi dampak suhu atau cuaca ekstrim pada 3 bulan terakhir tahun belanja.
penanganan teknis dilakukan secara terpadu oleh OPD terkait. APBD, ulangi, oleh dinas terkait, BPBD dan dinas pemadam kebakaran bertanggung jawab atas respon tanggap darurat, evaluasi dan bantuan logistik atau sembako. Dinas PUPR untuk pasokan darurat air bersih, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk stabilitas pasokan pangan. Target penanganan ditetapkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar air dan pangan masyarakat, meminimalkan potensi gagal panen, serta memastikan penanganan darurat padat investasi dengan cepat secara terstruktur. Pandangan umum fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional. 1. Menanggapi penyesuaian honorarium tenaga penyedia jasa lainnya perorangan PJLP di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana, pemerintah daerah sangat menghargai kontribusi tenaga PJLP dalam menunjang kelancaran pelayanan publik dan pemenuhan, berkomitmen untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan mereka sejalan dengan upaya penguatan daya beli masyarakat lokal sesuai ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkewajiban. Pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib, efisiensi, dan taat regulasi. Terkait penetapan standar satuan harga SH dan honorarium, pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah TAPD akan melakukan evaluasi komprehensif terhadap kemampuan fiskal daerah dan postur belanja operasional. Sebagai tindakan lanjut konkret, TAPD bersama OPD teknis akan mengkaji kalkulasi beban kerja dan skema penyesuaian honorarium PJLP secara bertahap dan profesional untuk mempertimbangkan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan pemenuhan mandatori perling daerah. 2. Terhadap penguatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaimana, baik di tingkat FKTP atau puskesmas maupun pelayanan rujukan di RSUD Kaimana, pemerintah daerah sepenuhnya sepakat bahwa persediaan tenaga medis yang merata serta kesiapan fasilitas pendukung merupakan prioritas utama dalam menjamin pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat secara adil dan terbuka dan terjangkau. Pemerintah daerah menetapkan langkah-langkah konkret meliputi 1. Pemenuhan kekurangan dokter umum di puskesmas melalui optimalisasi program Sahabat Dokter Satu Kampung. Evaluasi distribusi naskes serta pemberian insentif berbasis kinerja. 2. Menjaga keberlanjutan dokter spesialis saraf mata dan jiwa di RSUD Kaimana yang diperkuat dengan tambahan alokasi obat dan bahan medis habis pakai. BMHP. 3. Mempersiapkan pengoperasian layanan
sisi pada tahun anggaran 2027 secara terpadu mencakup kesiapan sarana dan prasarana pelatihan atau sertifikasi SDM kesehatan, ruang perawatan sehingga integrasi pembiayaan bersama BPJS Kesehatan. 3. Terkait peningkatan kualitas pelayanan gawat darurat, UGD, RTGD di Puskesmas Kaimana melalui penguatan kompetensi perawat. Pemerintah daerah sangat sependapat bahwa penanganan kasus luka dan penanganan kewadat daruratan mendesak memerlukan kesiapsiagaan serta keterampilan teknis tenaga kesehatan yang terlatih demi memberikan pelayanan kesehatan primer yang cepat, tepat dan bermutu bagi masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan berkomitmen mengintegrasikan usulan pelatihan perawatan luka modern dan basis turnamen CERS PTCLS di dalam dokumen rencana kerja RKPD dan RKA Dinas Kesehatan tahun anggaran 2027. Sebagai langkah konkret dan tindak lanjut, Dinas Kesehatan akan melakukan pemetaan kebutuhan pesawat UGD atau RTGD Puskesmas Kaimana serta mengoptimalkan skema pembiayaan pelatihan baik melalui alokasi APBD murni tahun anggaran 2027 maupun pemanfaatan dana kapasitasi JKN di FKTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Terima kasih atas perhatian dan konsistensi fraksi gabungan dalam menyuarakan penataan halaman serta area parkir Pasar Ikan Kroi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah sepakat bahwa efisiensi fiskal tidak boleh menghambat penataan fasilitas publik yang memiliki dampak langsung terhadap ketertiban aktivitas perekonomian warga serta potensi penerimaan daerah. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindakop, UKM, Dinas Perlindungan serta Dinas Pekerjaan Umum menempatkan penataan pasar ikan kroi sebagai prioritas yang ditindaklanjuti secara bertahap. Langkah konkret yang ditempuh meliputi penataan fisik sonasi parkir, penataan area pedagang dan penguatan distribusi sesuai ketentuan yang dimaksudkan dalam skema penganggaran APBD tahun anggaran 2027 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah guna memastikan kawasan pasar bersih, nyaman serta optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. 5. Terkait alokasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPA Kabupaten Kaimana, pemerintah daerah sepakat bahwa pelayanan perlindungan, pendampingan psikologis serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan merupakan urusan prioritas yang menyangkut keselamatan kelompok rentan. Sesuai ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah berbasis analisis kebutuhan serta
kemampuan fiskal, usulan tambahan anggaran sebesar 349.536.000 rupiah guna memenuhi total kebutuhan pelayanan sebesar 474.536.000 rupiah akan diprioritaskan untuk mempertimbangkan pada penyusunan APBD tahun anggaran 2027 sesuai kemampuan keuangan daerah. Sementara untuk penanganan kasus yang bersifat mendesak pada tahun berjalan, pemerintah daerah melakukan koordinasi teknis bersama jajaran kepolisian dan instansi terkait agar pelayanan dan perlindungan korban tetap berjalan tepat dan terpadu. 6. Terkait penerusan ulangi 6 terkait penerusan sarana pelaksanaan musyawarah Kabupaten Muskam kepada pengurus KONI Kabupaten Kaimana, pemerintah daerah menyambut baik langkah tersebut dan berkomitmen penuh untuk mengawal tata kelola dana hibah daerah agar tetap transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi pembinaan olahraga sesuai ketentuan PP nomor 12 tahun 2019 pasal 62 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Pemerintah ulangi penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang dialokasikan sebagai bentuk tindak lanjut. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga akan secara resmi menyurati serta berkoordinasi dengan pengurus KONI guna memfasilitasi percepatan muskap dan memverifikasi kesiapan pengurus baru sebelum penyaluran hibah cabur dilaksanakan. 7. Terkait prioritas penempatan lampu penerangan jalan umum PJU, perlu kami sampaikan bahwa pertama pengadaan dan pemasangan PJU pada 62 titik dimaksud tidak dituangkan dalam APBD perubahan tahun 2026 mengingat alokasi dana yang digunakan merupakan urusan realokasi dari dana otsus pembangunan terminal penumpang atau ruang tunggu dan lapak pada daerah Lobo yang belum terselesaikan pembahasan lahannya serta harus memperoleh persetujuan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam perubahan RAP. Kedua, pembangunan fisik berupa pengadaan dan pemasangan PJU untuk APBD perubahan tahun 2026 terutama pada 62 titik dimaksud tidak dapat terlaksana secara optimal mengingat sisa waktu pelaksanaan yang sangat sempit. Pengusulan kegiatan tersebut sebaiknya diakomodir dalam APBD Induk 2027 agar lebih fokus pada titik prioritas terutama pada wilayah jalan di ibu kota distrik. 8. Terkait optimalisasi pemanfaatan alokasi anggaran sewa kapal perintis lokal antara distrik sebesar perlu kami sampaikan bahwa program kapal perintis antar kampung merupakan program yang bertujuan untuk memperlancar distribusi orang dan barang sehingga benar-benar harus dimanfaatkan oleh masyarakat terutama di kampung-kampung
untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi. Diharapkan dengan adanya kesediaan fasilitasi distribusi perintis ini, berbagai program yang dilakukan oleh OPD teknis dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama pertanian, perkebunan, dan perdagangan bisa lebih optimal. Penguatan BBM sebagaimana dimaksudkan oleh fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional dengan menggunakan kapal perintis antar kampung ini memang dikecualikan dengan pertimbangan. Titik satu, spesifikasi kapal adalah bukan kapal pengangkut BBM. Pertimbangan keamanan dan keselamatan pelayanan. 9. Terkait dampak kemarau panjang yang memicu kekeringan, kebakaran lahan, serta gagal panen tanaman pala dan pisang bagi petani di kampung, pemerintah daerah sangat sependapat bahwa pemulihan sumber penghimpunan masyarakat merupakan prioritas mendesak yang wajib mendapat perhatian serius tanpa terhalang. Oleh alasan efisiensi anggaran semata, pemerintah daerah menindaklanjuti kondisi ini melalui pengalokasian belanja tidak terduga atau BTT. 10. Terkait penataan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau PMK. Efektivitas kelembagaan pendamping serta kawasan pelaksanaan program 1 miliar 1 kampung atau SAMISAKA. Pemerintah daerah sepenuhnya sependapat dan berkomitmen untuk memastikan program SAMISAKA dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan maupun penyalahgunaan anggaran. Berdasarkan peraturan Bupati Kaimana nomor 7 tahun 2026 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020, pemerintah daerah menegaskan bahwa tenaga pendamping murni bertugas memberikan pembinaan teknis administrasi dan dilarang keras memegang atau mengelola keuangan kampung yang sepenuhnya menjadi wewenang TPKK secara swakelola. Terhadap usulan penataan struktur pendamping 2 tingkat kabupaten dan 7 distrik dan 168 tingkat kampung serta penyesuaian honorarium tenaga ahli, Dinas PMK akan melakukan evaluasi kelembagaan agar alokasi operasional pendampingan berjalan efektif, efisien, dan profesional di lapangan. Selain itu, guna memperkuat pengawasan berjenjang yang melibatkan Dinas PMK, Kepala Distrik, dan Inspektorat APIP, Pemda mendaklanjuti secara tegas setiap indikasi penyimpangan termasuk program yang tidak berjalan melalui sanksi administratif hingga pengembalian kerugian ke kas daerah sesuai ketentuan pasal 33 Perbup 2026. 11. Tahapan efektivitas pelaksanaan program 1 miliar 1 kampung atau SAMISAKA. Pemerintah daerah sepenuhnya sependapat bahwa anggaran SAMISAKA wajib memberikan manfaat ekonomi langsung yang berputar di kampung melalui pemanfaatan komunitas dan bibit lokal serta didukung oleh SDM pendamping dan
TPKK yang berkompeten, terlatih dan berintegritas sesuai dengan peraturan Bupati Kayumana nomor 7 tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan program Samisaka, bahwa 1. Pelaksanaan pengadaan bibit pala pisang, kelapa dan komunitas unggulan lainnya secara swakelola dengan mengutamakan hasil produk masyarakat kampung tepat guna memenuhi alokasi paling sedikit 60% bagi pengembangan ekonomi lokal, serta 2. Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas secara rutin setiap tahun bagi pendamping kampung dan TPKK yang diakomodir dalam porsi paling banyak 20% alokasi penguatan SDM dan lembaga kampung guna meningkatkan keahlian administrasi. Pertanggungjawaban keuangan dan tata kelola usaha. Sebagai tindak lanjut, Dinas PMK bersama pemerintah daerah distrik akan mengawal penyusunan RKP kampung dan rencana anggaran biaya RAB agar ketiga pilar penguatan Samisaka tersebut realisasi secara tepat, sasaran dan berkelanjutan. 12. Terima kasih atas catatan kritis dan masukan konstruktif fraksi gabungan mengenai efektivitas serta berkelanjutan dampak ekonomi program 1 miliar satu kampung atau Samisaka. Pemerintah daerah sepenuhnya sepakat bahwa keberhasilan program Samisaka tidak boleh berhenti pada penyerapan anggaran dan kelengkapan administrasi semata, melainkan harus memberikan dampak nyata pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kampung. Berikut penjelasan kami mengenai 5 catatan kritis dimaksud. A. Indikator dampak ekonomi yang terukur. Berdasarkan Peraturan Bupati Kayumana nomor 7 tahun 2026 pasal 30 mengenai monitoring dan evaluasi, pemerintah daerah melalui Dinas PMK dan Bapeda penetapan indikator kinerja prioritasi dampak bagi alokasi 60% di bidang pengembangan ekonomi produktif. Kedepan penilaian keberhasilan program tidak hanya diukur dari realisasi keuangan semata, melainkan mengukur capaian konkret meliputi volume peningkatan produksi komunitas unggulan pala, pisang, kelapa dan perikanan, kenaikan rata-rata pendapatan rumah tangga petani atau nelayan, serta penambahan nilai ekonomi produk kampung yang dievaluasi secara berskala. B. Kajian skema dana bergulir dan permodalan berkelanjutan berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Sisa lebih perhitungan anggaran silva, bantuan keuangan APBD secara normatif wajib dikembalikan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran guna menjaga akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 29 peraturan Bupati nomor 7 tahun 2026. Namun untuk mewujudkan permodalan yang berkelanjutan, pemerintah daerah mengkaji skema pengalihan sarana atau prasarana
produktif hasil pengerjaan samisaka yang telah selesai 100% untuk dihibahkan dan dikelola oleh BUMD Des atau Koperasi Kampung sebagai unit usaha desa, sehingga hasil perkembangannya dapat terus diputar sebagai modal usaha masyarakat secara berkelanjutan sesuai aturan yang berlaku. C. Peningkatan kapasitas TPKK berbasis kompetensi bisnis dan kewirausahaan. Sesuai Perbup Kaimana nomor 7 tahun 2026 pasal 15 ayat 5 huruf C yang mengalokasikan anggaran sehingga 20% untuk menggunakan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan. Pemerintah daerah melalui Dinas PMK menyusun pembaharuan modul pelatihan tahunan bagi TPKK. Pelatihan tidak hanya membekali kemampuan teknis, administrasi, dan pelaporan, melainkan difokuskan pada penguatan kompetensi bisnis, analisis kelayakan usaha, manajemen produksi, pengelola kelompok usaha, dan pemasaran produk unggulan kampung dengan melibatkan pendamping profesional, sehingga TPKK memiliki kapasitas wirausaha yang mampu mengarahkan dana samisaka menjadi investasi produktif yang menghasilkan pendapatan. D. Mekanisme pendamping pemasaran akses pasar dan hilirisasi produk berdasarkan peraturan Bupati Kaimana nomor 7 tahun 2026 pasal 3 ayat C dan lampiran juknis bidang pembangunan prasarana penunjang produk serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kaimana tahun 2025-2029. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir. Langkah yang diambil meliputi fasilitasi sarana pasca panen di kampung, mengaktifkan Pujasera Kaimana sebagai pusat pemasaran produk olahraga turnamen UMKM kampung, pembentukan kemitraan usaha dengan pelaku industri atau pembeli. E. Sinergi dan sinkronisasi program sektoral antara OPD berdasarkan peraturan Bupati Kaimana nomor 7 tahun 2026 pasal 5 ayat 2 dan

dikasih proposal kampung agar alokasi Samisaka difokuskan pada kegiatan prioritas yang berorientasi pada peningkatan dan pengembangan ekonomi kampung, pengembangan potensi unggulan lokal, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan kesehatan, ulangi, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan sarana dan prasarana menunjang kegiatan produktif dengan memperhatikan potensi kebutuhan, karakteristik dan keberlanjutan kampung serta keselarasan dengan prioritas pembangunan daerah. Sementara OPD teknis mendukung pendampingan penyuluhan sertifikasi bantuan sarana makro serta jaringan pemasaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Saudara pimpinan para anggota dewan dan sidang paripurna yang kami hormati, demikian tanggapan dan jawaban yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan laporan pandangan umum fraksi-fraksi dewan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hormat, Tuhan memberkati kita semua.

0: Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan jawaban Bupati terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Selanjutnya, berdasarkan jawaban Bupati Kaimana yang telah disampaikan tadi, diharapkan dapat memberikan jawaban atas setiap pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi Dewan, serta dapat menjadi bahan masukan, catatan bagi pemerintah daerah dan DPRK dalam tahapan tingkat pembicaraan berikutnya, yakni pandangan akhir fraksi-fraksi Dewan serta pengambilan keputusan DPRK dalam rapat paripurna. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, dengan selesainya penyampaian jawaban saudara Bupati Kaimana, maka berakhirlah sudah acara ketiga hari ini. Sebelum rapat ini saya tutup, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRK mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para undangan sekalian yang telah mengikuti acara ketiga rapat paripurna ini. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal rapat paripurna, saya harapkan kembali kehadiran Bapak dan Ibu undangan sekalian pada hari Sabtu 26 September 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur dalam acara keempat dengan agenda laporan pandangan akhir fraksi-fraksi Dewan. Akhirnya, dengan membacakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang ini saya skor dan acara ketiga saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Shalom, salve, selamat siang, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaimana 6 September 2026 mengetahui Dewan Pimpinan Rakyat Kabupaten Kaimana, pimpinan rapat, wakil ketua, selesai.
1: Acara ketiga rapat paripurna DPRK Kaimana dengan agenda jawaban Bupati Kaimana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan selesai. Yang terhormat Wakil Bupati Kaimana beserta pimpinan DPRK dapat meninggalkan ruangan rapat.
2: Dan pendengar manapun Anda berada, dengan berakhirnya disampaikan

0: Ya, jawaban Bupati Kemana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang dilaksanakan pada siang hari ini di ruang rapat paripurna DPRK Kabupaten Kemana. Maka berakhir sudah jalannya agenda ketiga dengan acara ketiga dengan agenda jawaban Bupati Kemana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Dan pendengar, kami sampaikan juga beberapa poin strategis dan juga fokus utama dari pembangunan daerah dalam penyampaian Bupati Kemana terhadap laporan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan DPRD Kabupaten Kemana. Di dalam poin-poin tersebut terdapat anggapan dan solusi sektor ekonomi dan UMKM di mana merespon masukan fraksi mengenai pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan potensial lokal serta komitmen digitalisasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Dan kemudian juga dari penyampaian tersebut tentunya ada beberapa poin lainnya, yaitu pengembangan infrastruktur dan perikanan tangkap, yang mana menjawab perhatian fraksi terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas perhubungan, serta juga penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi nelayan dan sektor perikanan, serta juga pengelolaan keuangan dan transparansi anggaran. Yang mana di sini menjelaskan komitmen pemerintah daerah dalam pengalokasian APBD yang efisien, transparan serta akuntabel sesuai dengan catatan dan efisiensi belanja yang disoroti oleh fraksi. Dan pada poin yang keempat, ada juga peningkatan pembangunan manusia, baik itu pendidikan dan kesehatan, yang mana di sana menegaskan bahwa prioritas daerah pada peningkatan kualitas layanan kesehatan publik, penanganan stunting, dan pemenuhan sarana pendidikan bagi masyarakat, serta yang terakhir yaitu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Menanggapi masukan terkait dengan penataan birokrasi, penyerapan anggaran yang tepat waktu, serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat di tingkat kabupaten hingga kampung. Dan dengan menyampaikan beberapa poin penting tadi, sekaligus juga ya menjawab pandangan umum fraksi Dewan dari kelima fraksi di DPRK Kabupaten Kemana. Dan pendengar, seperti yang sudah disampaikan juga, bahwa nanti acara keempat akan dilanjutkan kembali pada pukul 16 waktu Indonesia Timur atau di jam 4 sore nanti. Untuk itu nanti kami akan kembali menyiarkan secara langsung untuk Anda pendengar setia RRI Kemana di program 1 yang masih terus mengudara dari Jalan Notar Mayor Merah dalam Kompleks Perumahan DPR. Pendengar, waktu di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 12:35 ya. Selamat siang dan selamat menikmati suasana siang Kota Kemana dengan aktivitas atau kesibukan di akhir pekan yang sementara Anda jalani. Mudah-mudahan juga kehadiran kami terus dapat mempererat kebersamaan dan juga membawa semangat kerja ya untuk Anda yang masih tetap sibuk dengan aktivitas masing-masing di hari Sabtu hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Aulis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Namun Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar

0: 4 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya, para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi gak datang dalam hitungan detik. Gak ada Google, gak ada media sosial, gak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Indonesia menyapa siang.
3: Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik ataupun pembahasan yang sudah disiapkan. Ada rekan saya Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
4: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang terus setia bersama Pro 3 RRI dan untuk Anda juga yang baru

0: saja bergabung, kami ucapkan selamat siang. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan menemani akhir pekan Anda hari ini Sabtu 26 September 2026. Kami hadirkan kembali Giat UMKM Nusantara. Siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kita akan mengenal produk kerajinan anyaman rotan bambu dari Kabupaten Sanggau dan juga ragam kuliner Nusantara siang nanti pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan kami hadirkan kuliner dari Riau. Dan untuk selanjutnya kami juga akan hadirkan di Indonesia Menyapa Siang, siang nanti pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, feature radio belajar di tengah bayang-bayang gempa menjaga harapan anak-anak Flores. Nanti akan kami hadirkan bagaimana perjuangan anak-anak Flores untuk tetap belajar di tengah bayang-bayang gempa. Mereka ini tetap berusaha kembali ke sekolah dan melanjutkan pendidikan dengan segala keterbatasannya. Dan juga sore nanti kami hadirkan kembali dialog Cek Fakta bersama masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo ke ruang dengar Anda. Anda dapat interaktif untuk menanyakan langsung bersama narasumber kami. Dan selanjutnya kami juga akan mengulas topik mengenai mengenang Guru Soekarno Putra merawat warisan seni dan budaya Indonesia, di mana Indonesia kembali kehilangan salah satu tokoh penting di bidang seni dan kebudayaan, Guru Soekarno Putra. Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Fatmawati meninggal dunia pada hari ini Sabtu 26 September 2026. Guru mengembuskan napas terakhir pada pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta dalam usia 73 tahun. Dan kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tapi juga menutup perjalanan panjang seorang seniman yang selama puluhan tahun dikenal melalui musik, tari, koreografi, pertunjukan hingga pengembangan kebudayaan Indonesia. Nanti akan kami perbincangkan mengenai mengenang sosok Guru Soekarno Putra ini bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Dan pendengar, kami hadirkan juga di ke ruang dengar Anda sore nanti dialog olahraga sore dengan topik bedah evaluasi menakar progres taktik timnas Indonesia usai bungkam Singapura. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi ataupun tanggapan juga selalu kami nantikan, yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kini kami hadirkan video potensi daerah. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, serta menjadi bagian dari potensi yang terus dikembangkan masyarakat setempat. Kita simak bersama dengan Yusron Al-Fatah dari RRI Madiun.
3: Baik, pemirsa dan juga pendengar, saat ini saya berada di rumah produksi kopi Gunung Tambal di Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Seperti apa liputannya? Mari ikuti saya.
4: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
5: pertama saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan 1 tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
4: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal, Desa Alas Tuo, memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
5: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambal itu ada kopi dari daun belada. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan yang saya tanam di kopi Gunung Tambal itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah. Kayak kembangan gitu.
6: Berarti benihnya masih asli sini.
5: Asli.
4: Harga robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
5: Kopi Excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko gitu. Ternyata itu namanya kopi Excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu gak mudah. Tapi kalau kopi Excelsa sulit sekali metiknya itu.
4: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Ponco terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan BPL Kementerian Pertanian, Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
7: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi, jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya, itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
4: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
3: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Video potensi daerah lainnya, pendengar, RRI Semarang menggelar aksi bersih-bersih kawasan wisata Pantai Tirang. Kegiatan ini menjadi dukungan nyata terhadap upaya menjaga kebersihan sekaligus kelestarian kawasan pesisir kota Semarang. Selengkapnya dilaporkan Lucky Setiawan.
8: Ada 100 orang lebih berpakaian putih secara kompak pagi tadi menjemputi sampah yang ada di Pantai Tirang. Mulai dari botol plastik, gelas plastik, sedotan, hingga bungkus makanan. Tidak hanya dari sampah para pengunjung, tetapi juga sampah yang terbawa air laut ke bibir pantai. Kegiatan itu merupakan acara cinta lingkungan bersih Pantai Tirang yang diinisiasi RRI Semarang. Ketua Kelompok Sadar Wisata, Pak Darwis Tambak Harjo Hebat, Pantai Tirang, Dio Hermansah Bakri, yang turut menyaksikan kegiatan itu, menyebut keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan bersih-bersih sangat penting untuk mendukung perubahan kawasan Pantai Tirang yang kini semakin tertata. Menurutnya, Pantai Tirang sebelumnya sempat berada dalam kondisi kurang terurus dan dipenuhi tumpukan sampah. Namun, melalui kerjasama berbagai pihak, kondisi tersebut kini berangsur mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dio juga mengapresiasi kegiatan bersih-bersih yang dilaksanakan RRI Semarang bersama para pemangku kepentingan. Menurutnya, persoalan kebersihan Pantai Tirang tidak dapat diselesaikan oleh pengelola kawasan secara mandiri, melainkan membutuhkan kepedulian dan kerjasama dari semua pihak. Sementara itu, Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Dwiana, mengatakan kegiatan bersih-bersih pantai menjadi wujud kepedulian insan RRI terhadap lingkungan, sekaligus supaya mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, terutama kawasan pesisir. Menurutnya, persoalan sampah termasuk sampah plastik dan sampah yang bermuara atau menumpuk di kawasan pantai masih menjadi persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Dwiana menegaskan RRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya menjalankan fungsi edukasi melalui siaran konvensional, tetapi juga melalui aksi nyata di tengah masyarakat.
9: Ini kita bersama-sama karena kita tidak bisa sendiri, bagian dari upaya kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak untuk ikut melestarikan dan menjaga lingkungan, khususnya bersih pantai di Pantai Tirang Semarang ini.
10: Kami meminta jangan hanya sekali atau dua kali ini, karena kita tidak bisa memikirkan Pantai Tirang ini berpikir sendiri. Ini adalah pemikiran untuk kebersamaan supaya masyarakat Kota Semarang bisa melakukan hiburan di Pantai Tirang. Saya kira seperti itu.
8: Dalam kegiatan tersebut, RRI Semarang turut menggandeng sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, NGO Human Initiative, serta Pok Darwis Tambak Harjo Hebat yang selama ini terlibat dalam pengelolaan kawasan Pantai Tirang. Bambang mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa penjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Lukistian melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita.
0: Sebanyak 20 jenazah korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 yang dievakuasi beberapa waktu lalu telah teridentifikasi. Dari 42 kantung jenazah yang dievakuasi, masih ada 22 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Karodokpol Pusdokes Polri Brigjen Dr. Sumi Hastri Purwanti menyampaikan sebanyak 22 kantung yang belum teridentifikasi akan dikirimkan ke tim DVI Mabes Polri untuk proses pemeriksaan DNA. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
1: Kami lanjutkan kembali mendengar video potensi daerah hari ini. Puluhan gerobak memenuhi Gor Saparua Bandung. Tempat olahraga tersebut disulap menjadi pusat wisata kuliner dari sore hingga malam hari. Kita simak selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono dari RRI Bandung.
11: Pendengar, saat ini saya sedang berada di depan Gor Saparua Bandung, di mana tempat ini merupakan salah satu sentra kuliner di Kota Bandung. Seperti apa keseruan di Saparua dan bagaimana ragam kulinernya, ikuti terus saya di dalam video ini.
12: Di tengah Kota Bandung, tepatnya di sekitar Gor Saparua, sore menuju ke malam hari, arena olahraga tersebut berubah menjadi salah satu sentra kuliner di Kota Bandung yang selalu dipadati oleh warga yang telah selesai melaksanakan aktivitasnya masing-masing seharian. Di tempat ini, berbagai macam makanan dan minuman dijajakan. Variasinya sangat beragam, bahkan terbilang komplit. Lokasi yang strategis serta variasi makanan yang komplit menjadi nilai lebih dari Saparua bagi warga Bandung yang dikenal sebagai pecinta kuliner. Seperti Ginda dan April, dua warga Kota Bandung yang berburu kuliner di Saparua pada akhir pekan.
13: Aja sih, Teh?
14: Hari kemarin kita jajan apa?
13: Pisang.
14: Crispy. Hari ini kita jajan ekonomi yang ini. Besok belum dijadwalin lagi, tergantung.
13: Jadi komplit ya makanannya, ya. Yang lokal ada, yang impor kayak gini juga ya, ada ya.
14: Betul.
13: Tapi kalau makanan khas Bandung di Saparua apa sih yang menonjol nih? Biasanya aci-acian kah atau apa nih?
14: Itu wajib sih aci-acian. Itu cilok apa? Yang daging yang aku suka beli yang di situ. Cilok daging.
13: Yang depan. Oh, ada ya cilok daging ya. Pokoknya aci-acian mah Bandung
14: aja. Cilok-cilokan. Goreng-gorengan ada banyak.
12: Para pedagang juga mengaku nyaman berjualan di lokasi tersebut yang senantiasa ramai setiap harinya. Salah satunya Oki yang menjual pisang keju. Dia warga Bandung memang dikenal sebagai warga yang sangat gemar dengan kuliner. Sentra kuliner Saparua sendiri buka dari hari Selasa hingga hari Minggu, terkecuali hari Senin yang libur.
13: Namanya?
15: Dengan Oki.
13: Oki. Ya Pak, ini udah berapa lama dagang di Saparua ini Pak?
15: Sudah tahun kedua di Saparua.
13: Udah tahun kedua di Saparua. Nah kalau boleh tahu Pak, kenapa sih memilih dagang di Saparua ini Pak?
15: Kalau Saparua ini kan termasuk pusat kuliner di Bandung ya. Jadi semua pedagang bermacam-macam makanan ada di sini. Dan sebagian besar pengunjung pun akan banyak kesini juga. Jadi insya Allah di sini nggak pernah sepi.
13: Nggak pernah sepi ya. Nah Bapak kan jualan pisang ya, pisang keju ya Pak ya?
15: Keju ya.
13: Kalau orang Bandung nih emang suka makanan manis dan aci-acian atau gimana Pak? Setuju nggak Pak dengan statement itu?
15: Setuju sih ya, maksudnya gini, orang Bandung tuh kalau nggak aci, pedes,
13: manis.
15: Pedes sih mungkin ya.
13: Oh pedes juga ya?
15: Nggak banyak sih. Pedes kan jual juga tahu Pak, sudah ini kan yang pedes.
13: Oke, jadi pedes sama istri Pak jual Pak?
15: Oh
13: sama istri, oke siap-siap.
12: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandung, saya ajak Anda untuk ke Jakarta melihat pameran Flora dan Fauna 2026 yang kembali memberikan omset besar bagi para pedagang tanaman hias. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
16: Pameran Flora dan Fauna tahun 2026 kembali hadir di Lapangan Banteng Jakarta Pusat hingga tanggal 28 September 2026. Ajang tahunan ini juga menjadi momentum bagi para pelaku UMKM hortikultura untuk mendapatkan atau meraih keuntungan dari ajang tahunan ini. Perhelatan tahunan pameran Flora dan Fauna atau Flona di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi angin segar bagi para pelaku usaha tanaman hias dan hewan peliharaan. Ajang yang berlangsung hingga Senin 28 September 2026 itu terbukti efektif mendongkrak penjualan para peserta pameran. Sunario, salah seorang pedagang tanaman bonsai, mengaku meraup omset hingga 100 juta rupiah selama berpartisipasi dalam pameran Flora dan Fauna. Tingginya antusiasme pengunjung menjadi pendorong utama melonjaknya angka penjualan tanaman hias koleksi Sunaryo. Demikian disampaikan Sunaryo kepada wartawan di lapangan Banteng Jakarta Pusat kemarin.
17: Pak, biasanya kalau satu event, satu sekali ikut Flona itu omsetnya berapa, Pak?
18: Sampai buyar.
17: Iya, sampai selesai.
19: Sampai selesai. Buyar
18: itu kalau saya ya minimal ya kurang lebih ya 100-an apa.
16: Pameran yang dapat diakses masyarakat secara gratis itu tidak hanya menyajikan ragam flora, tetapi juga menghadirkan keanekaragaman fauna. Pengunjung dapat menjumpai berbagai jenis hewan peliharaan seperti ular, kelinci, burung, hingga ikan hias. Daya tarik flora dan fauna tersebut memikat puluhan ribu warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkunjung hingga hari terakhir penyelenggaraan. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, ajang tahunan itu mengajak masyarakat mengenali keanekaragaman hayati Indonesia. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Mendengar informasi dari Jakarta tadi menutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Sabtu 26 September 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya di Pro 3 RRI pada Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
20: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: kelihatan ah.
1: Luar biasa. Aku baru lagi di
2: interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amali. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan generasi muda perlu memperkuat kompetensi dan kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat. Yasir Li mengatakan perkembangan kecerdasan artifisial atau AI, digitalisasi, ekonomi hijau, serta perubahan demografi turut mengubah jenis pekerjaan dan cara pekerjaan dilakukan. Perubahan tersebut juga menuntut generasi muda untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ia juga menyampaikan generasi muda perlu membekali diri melalui reskilling dan upskilling. Peningkatan kompetensi itu tidak hanya membantu menghadapi perubahan pekerjaan,

Berita dalam negeri lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Teuku Rifki Harsya menegaskan pentingnya keterlibatan akademisi dalam penyusunan Jakarta Vision sebagai upaya memperkuat gagasan ekonomi kreatif Indonesia yang berbasis pengetahuan, riset, dan inovasi. Menurutnya, kontribusi perguruan tinggi diperlukan agar Jakarta Vision yang akan dibawa Indonesia ke tingkat global memiliki fondasi akademis yang kuat. Ia mengatakan Jakarta Vision memiliki posisi yang strategis karena akan menjadi salah satu landasan penyusunan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengenai ekonomi kreatif dalam sidang Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly. Oleh karena itu, substansi Jakarta Vision perlu dibangun melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi yang memiliki kapasitas dalam riset, pengembangan inovasi, serta penyediaan basis pengetahuan. Beralih ke berita mancanegara, para pemimpin militer Arab Saudi, Pakistan, dan Turki melangsungkan pertemuan di Riyadh untuk membahas situasi keamanan dan berbagai cara untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan para pemimpin militer dari ketiga negara telah meninjau situasi keamanan serta ancaman yang dihadapi Arab Saudi dan mengecam keras serangan-serangan yang menargetkan kota Mekah serta infrastruktur sipil dan ekonomi kerajaan tersebut. Para partisipan membahas berbagai cara untuk semakin memperkuatkan kerjasama di antara angkatan bersenjata ketiga negara, termasuk meningkatkan kerjasama intelijen, koordinasi militer, dan integrasi kapabilitas dengan tujuan memperkuat daya tangkal serta pertahanan kolektif. Kabar dari dunia olahraga, pendengar, dua atlet Indonesia, Robby Syanturi dan Odek Tanaibaho, berhasil menembus posisi 9 besar pada cabur maraton di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang. Mengutip laman penyelenggara, Robby finish di urutan ke-6 kategori putra dengan catatan waktu 2 jam 13 menit 12 detik. Sementara pada nomor putri, Odekta berhasil menyelesaikan balapan di peringkat 9 dengan torehan waktu 2 jam 35 menit 24 detik.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, selamat siang dan selamat berjumpa kembali di program Kaimana Siang RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali CDC kembali hadir menemani suasana siang aktivitas Anda di hari ke-26 bulan September 2026. Ya, di sepanjang perjalanan Anda hari Sabtu hari ini, mudah-mudahan semua yang Anda laksanakan boleh berjalan dengan baik ya. Tentunya Anda juga didukung dengan cuaca. Meski hari ini langit tampak mendung, udara tampak lebih dingin dari hari-hari biasanya ataupun beberapa waktu lalu, di beberapa bulan lalu, akhir-akhir ini ya cuacanya seperti itu. Dan mari kita nikmati, kita syukuri, dan tetap jaga kesehatan, jaga keluarga ya, agar tetap sehat di tengah-tengah cuaca yang tidak baik-baik saja. Nah, pendengar wanawani, Anda menikmati suasana siang menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, saya hadir kembali menemani Anda dengan rangkaian acara Pro Dangdut ataupun program Kaimana Siang di segmen Pro Dangdut edisi hari ini 26 September 2026. Baik, kebersamaan kita nanti hingga pukul 15 atau di jam 3 sore. Dan juga sebagaimana biasanya, lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan nanti di kurang lebih 1 jam ke depan ya, sampai nanti pada pukul 3 sore. Anda yang mau ikutan request lagu, kirim salam, silakan di 0822 4134 3836. Saya ulangi lagi, untuk Anda yang ingin ikutan di segmen Prodangdut ya, silakan di 0822 4134 3836. Anda boleh request lagu, kirim salam, ataupun mungkin Anda ingin berbagi pantun, saya nantikan Anda di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, ngomong-ngomong soal lagu-lagu dangdut, satu lagu dari Vitalvia saya hadirkan untuk membuka jumpa kita, ada Carmilla, persembahan manis untuk Anda sekalian. Selamat siang dan salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ya, para pencinta pro dangdut dimanapun Anda berada, beberapa tembang dangdut sudah kami hadirkan mana-mana ruang dengar Anda di saat siang menjelang sore hari ini. Akhir pekan yang cuacanya cukup baik untuk melaksanakan tugas ya. Tentu pekerjaan Anda yang cukup singkat di hari ini Anda selesaikan mudah-mudahan juga. Iya, setiap kebersamaan kita di siang menjelang sore hari nanti membawa Anda menikmati banyak hal baik ya. Untuk Anda yang juga mungkin ya hari ini karena pekerjaan rumah yang sudah selesai tepat waktu, misalnya mungkin tadi Anda mencuci, coba juga beberes, kemudian pekerjaan rumah lain yang mungkin ataupun mungkin membereskan ya tugas-tugas lain yang sementara diselesaikan, tiba-tiba Anda punya ide bagaimana kalau ya menikmati suasana sore hari, meski mungkin beberapa hari ini ya beberapa waktu belakangan ini kita melihat bahwa matahari terbenam di sore hari itu tidak seperti 2 bulan lalu ya. Ya kalau panasnya panas sekali di beberapa bulan terakhir, 2 bulan belakangan ini sekitar bulan Agustus ya, September matahari tidak begitu panas. Ya walaupun mungkin pemandangan matahari terbenam ini lagi apa ya, seru-serunya ya kalau diabadikan karena memang tidak terlalu panas, terus ya pemandangannya juga lebih membuat Anda mungkin menikmati suasana yang lebih tenang di sore hari. Anda juga mungkin sekaligus memilih spot-spot foto yang bisa membuat ya momen menjadi lebih keren. Yang pasti ya, apalagi untuk Anda yang memang hobinya punya koleksi foto-foto terbaru ya, apalagi mengabadikan momen-momen seperti ini, mungkin ya nanti di beberapa bulan selanjutnya ataupun mungkin nanti di beberapa waktu yang akan datang, mungkin di tahun yang akan datang ataupun beberapa bulan nanti ke depan, Anda sudah tidak menemukan ya momen-momen seperti itu, karena mungkin ya matahari yang tadinya sore hari lebih tenang, tidak begitu panas, sejuk, jadinya panasnya kembali lagi, jadi kayak lebih menyengat ya, lebih terik lagi. Oke, terlepas dari

Ya, mengabadikan momen sore, menikmati pemandangan matahari terbenam. Anda juga yang mungkin memilih untuk berolahraga di sore hari. Mumpung cuaca lagi bagus-bagusnya untuk olahraga ya. Tidak harus nanti Anda menguras tenaga sambil berjemur di matahari yang panas. Anda bisa juga mengambil jeda waktu misalnya di sore hari ya, sekedar ya jogging, ataukah mungkin bersepeda, ataukah mungkin sambil jalan-jalan menikmati suasana sore bersama keluarga. Anda bisa juga mengajak keluarga, bisa mengajak sahabat, ataukah mungkin ada orang-orang yang paling spesial yang ingin Anda ajak juga. Bolehlah ya, yang pastinya apapun itu kami berharap semuanya dapat Anda nikmati sepenuhnya dan dapat juga memberikan energi positif. Baik pendengar, kita sudah berada di pukul 14.37 menit dan kami ingatkan kembali, kami sampaikan kembali bahwa nanti di pukul ya 16 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan hadirkan kembali untuk Anda acara rapat paripurna DPR di Kabupaten Gaimana pada acara keempat pada pukul 16 atau jam 4 sore dengan agenda sidang selanjutnya yang akan berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Gaimana. Dan Anda juga yang ingin menyaksikan jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Gaimana pada pukul 16, Anda dapat menyaksikan melalui kanal media sosial kami di Facebook RRI Gaimana. Dan untuk itu menemani Anda kembali, kita nikmati persembahan lagu-lagu dangdut mendatang.

Oke, mendengar di manapun Anda berada, tidak terasa lagu dari Revina Amira ya, dengan Segudang Rindu. Oke, lagu tadi sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di segmen Rodangdut edisi 26 September 2026. Waktu menunjukkan pukul 15 lebih 3 menit ya. Selamat sore juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Salam hangat kami untuk Anda. Semoga suasana sore di tempat Anda menyenangkan. Kita jelang penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

0: Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Agung Sorongalo.

0: terhadap penguatan pendidikan. Vokasi di Kabupaten Manokwari kembali diwujudkan. United Trakus Sorong menyerahkan satu unit mobil box kepada SMK Negeri 2 Manokwari untuk menunjang kegiatan praktik siswa. Penyerahan hibah berlangsung di bengkel mesin SMK Negeri 2 Manokwari, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara United Trakus Sorong dan SMK Negeri 2 Manokwari. Penandatanganan dilakukan Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, Regina Budoy, dan disaksikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari bersama Kepala Bidang SMA dan SMK. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari, Regina Budoy, mengatakan bantuan tersebut menjadi tambahan fasilitas pembelajaran yang dapat dimanfaatkan siswa untuk memperkuat keterampilan praktik. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dan dunia industri sangat penting bagi sekolah vokasi, karena pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga membutuhkan fasilitas yang mendekati kondisi kerja sebenarnya. Regina berharap kerjasama antara dunia industri dapat terus dikembangkan, tidak hanya dalam bentuk bantuan sarana praktik, tetapi juga melalui penguatan kompetensi siswa dan kesiapan mereka memasuki dunia kerja.
1: Sama Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Semoga ke depan adanya bantuan ini bisa meningkatkan mutu pembelajaran, khususnya di bidang teknik alat berat, tapi juga teknik otomotif secara umum, teknik kendaraan. Bukan memberkati pimpinan UI dan semua yang terlibat pada penyerahan di hari ini.
0: Penyerahan mobil box tersebut menjadi bagian dari upaya SMK Negeri 2 Manokwari memperkuat sarana pembelajaran sekaligus membangun keterkaitan yang lebih erat antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memperkuat pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG dengan mendorong setiap puskesmas meningkatkan jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan layanan CKG dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk bakti sosial dan kegiatan keagamaan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Dr. Awan Rimosan mengarahkan peningkatan cakupan CKG tidak hanya menjadi tanggung jawab puskesmas, tetapi membutuhkan keterlibatan Dinas Kesehatan Kabupaten serta fasilitas kesehatan lainnya. Menurut Awan, setiap kegiatan yang berpotensi menghadirkan banyak masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi sekaligus mendapatkan pemeriksaan kondisi kesehatan. Ia mengatakan masih terdapat sejumlah kabupaten maupun puskesmas yang cakupan CKG-nya relatif rendah. Karena itu, pihaknya mendorong setiap puskesmas memiliki sasaran pemeriksaan harian untuk membantu meningkatkan capaian di masing-masing wilayah. Awan menyebutkan target nasional yang perlu didorong berada pada kisaran 15 orang per hari di setiap puskesmas. Namun, capaian tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan jumlah masyarakat yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain puskesmas, Dinkes Papua Barat juga mendorong rumah sakit untuk mengambil peran sebagai mitra dalam memperluas pelaksanaan CKG. Menurut Awan, keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan akan membantu mempercepat peningkatan cakupan pemeriksaan.
2: Kita harus libatkan kegiatan dengan CKG, mengadakan baksos CKG, semua CKG. Jadi dengan begitu, dengan libatkan teman-teman dari puskesmas, teman-teman dari dinas kesehatan, kabupaten, sehingga cakupan CKG untuk masing-masing kabupaten itu yang lain. Ini adalah kabupaten yang ada di kita upaya masing-masing puskesmas. Kalau kita minta ya, masing-masing puskesmas tiap hari itu sini ada 5 atau 4 yang diperiksa CKG, 15 target nasional.
0: Lebih lanjut, ia menegaskan setiap kegiatan kolaboratif yang melibatkan layanan kesehatan harus memiliki target pemeriksaan yang jelas. Langkah tersebut penting agar pelaksanaan CKG tidak sebatas menjadi kegiatan tambahan, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan jumlah masyarakat yang dapat, kami ulangi, yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Awan juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggu sampai mengalami sakit untuk memeriksa kondisi kesehatan. Melalui CKG, masyarakat didorong mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal sehingga berbagai faktor risiko dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Sebanyak 18 produk pangan berhasil dikembangkan oleh kader dalam program Tim 3 Ekspedisi Patroli atau TEP. Universitas Erlangga atau UNAIR di Pravi, Papua Barat. Produk tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi keluarga KDR melalui pemanfaatan potensi bahan lokal. Ketua T3 UNAIR, Dr. Muhmaina SKM MGS mengatakan pengembangan produk dilakukan setelah tim terlebih dahulu melakukan assessment melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam kepada kader hasil. Kembali, hasil asesmen kemudian digunakan untuk menentukan materi dan bentuk pelatihan sesuai kebutuhan. Kader mendapatkan pelatihan mulai dari pembuatan cemilan sehat, pengemasan dan pelabelan, pemasaran digital, kebun gizi hingga keterampilan membuat kerajinan. Ia menyebutkan dari sekitar 40 kader yang terbagi dalam 5 kelompok, saat ini telah dikembangkan 18 produk yang terdiri dari makanan basah, makanan kering seperti keripik, puding, serta berbagai jenis minuman. Tahapan penelitian dan pengembangan produk juga telah diselesaikan dari aspek administrasi, usaha, sejumlah dokumen telah diterbitkan diantaranya NIB, NPWP, izin usaha, dan IRT. Sementara proses sertifikasi halal dari BPOM masih mendapatkan pendampingan dari tim. Pengembangan produk tersebut pada tahap awal diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan keluarga kader. Produk akan dipasarkan terlebih dahulu di tingkat lokal Pravi sebelum berpotensi dikembangkan ke pasar yang lebih luas dengan memenuhi ketentuan perizinan yang diperlukan. Selain penguatan ekonomi, T3 UNAIR juga mendorong kader memiliki kemampuan menyampaikan pesan kesehatan dengan pendekatan yang lebih menarik melalui metode edutainment. Kader diharapkan mampu memberikan edukasi kesehatan tanpa hanya mengandalkan metode ceramah.
3: Di dalam proses pelatihannya, kami tidak hanya memberikan materi, tapi juga ada kegiatan pendampingan, nanti ada juga kuesioner pre-test proses juga, ada video prosesnya juga, dan karena kami dari akademisi, jadi kami outputnya tidak hanya program, tapi artikel yang terpublish di tingkat internasional, ada buku, ada nanti paparan di seminar, baik itu nasional maupun internasional, karena dari Kementerian Transmigrasi rencananya mau menyelenggarakan kegiatan internasional conference ya, internasional conference di tingkat internasional untuk mendiseminasikan semua produk dari TEP. Jadi banyak banget capaiannya dan harapannya nanti di akhir itu produk-produknya sementara di tahun ini dijual di tingkat lokal ya. Kemudian kader meningkat skillnya, baik itu skill di dalam meningkatkan income generatingnya, skill di dalam memberikan edukasi secara entertainment, karena kita tahu bahwa promosi kesehatan tidak hanya dengan metode ceramah, tapi dengan metode yang lebih entertain, karena masyarakat tidak mau diinformasikan secara frontal, tapi secara entertain.
0: Dalam pengembangan produk yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan, T3 UNAIR turut berkoordinasi dengan puskesmas setempat, termasuk melibatkan ahli gizi untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan program. Program ini juga diarahkan menghasilkan luyuran akademik seperti artikel ilmiah untuk publikasi internasional, buku, serta diseminasi hasil kegiatan mulai seminar nasional dan internasional.
4: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2.

0: perkebunan budidaya. Komoditas ikan nila dan lele berpeluang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor oksigami aquaculture. Koordinator Program Studi Aquaculture Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua Dr. Lutfi S.Pi. M.Si. mengatakan budidaya ikan air tawar masih memiliki prospek karena permintaan pasar yang cukup baik. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah sistem bioflow atau budidaya ikan nila dan lele.
1: Bahwa sebenarnya yang

yang mungkin yang sekarang bisa di apa diterapkan sejalan dengan apa program kerja yang dilaksanakan oleh

0: itu bisa dilakukan. Selain itu, mungkin kalau untuk Kota Manokwari terkhusus untuk komoditi kepiting belum, kayaknya potensinya tidak cocok ya. Tapi untuk di kabupaten lain, untuk di Papua, di provinsi Papua itu ada dua yang kami lihat, itu ada Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni. Itu komoditi yang bisa dikembangkan di dua kabupaten itu adalah komoditi kepiting bakau ya. Nah, kemudian kalau untuk yang di Mansel itu bisa dikembangkan budidaya kepiting yang diintegrasikan dengan sistem pengelolaan pariwisata hutan mangrove seperti itu. Jadi saya kira untuk yang di Kota Manokwari untuk budidayanya masih budidaya tawar. Kalau untuk budidaya yang laut bisa, Mbak, bisa, cuma kita mungkin harus mencari spot-spot yang lokasi untuk budidaya, pengembangan budidaya keramba jaring apung untuk ikan-ikan seperti ikan-ikan apa ini, ikan kerapu ya, ikan kerapu, ikan merah, ikan kerapu tikus yang cocok untuk ya. Jadi masih butuh survei lokasi yang tepat ya, saya kira.
1: Selain ikan air tawar, pengembangan kepiting bakau berpeluang dilakukan di Manokwari Selatan dan Teluk Bintuni, termasuk diintegrasikan dengan wisata hutan mangrove. Sementara itu, budidaya laut seperti ikan kerapu dan kerapu tikus masih membutuhkan survei untuk menentukan lokasi keramba jaring apung yang sesuai. Lebih berharap pengembangan aquaculture dapat mempertimbangkan kebutuhan pasar, kondisi wilayah, serta teknologi yang tepat agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Peredaran narkotika kini semakin sulit dikenali karena bentuk dan kandungannya dapat disamarkan menyerupai produk sehari-hari. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Papua Barat. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Papua Barat, Sri Sutandi, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perkembangan modus peredaran narkotika yang tidak lagi hanya menggunakan bentuk yang mudah dikenali secara kasat mata.
2: Ya, karena kan bandar itu selalu mengupdate kandungannya. Kalau dulu kan kita taunya mungkin masih berbentuk pohon ganja. Kalau sekarang update-nya sudah ternyata biji ganja yang diekstrak dalam bentuk cair, artinya akan tidak terdeteksi. Mungkin kalau dia masuk dalam bentuk daun ganja, kita akan langsung tahu, oh ini daun ganja. Tapi dia masuk dalam bentuk cairan yang harus kita uji dulu. Secara kita kasat mata, kita nggak bisa lihat itu ada kandungan ganja. Nah, artinya bandar sudah pintar nih. Jadi bandar mulai menyamarkan bentuk asli, dia hanya bermain di kandungannya. Nah, itu kan makanya kenapa lebih susah dideteksi, karena sesuatu yang belum diuji dulu, belum ditahu. Contoh nih, kalau dulu sabu, secara kasat mata sudah bisa lihat kan, kita jelaskan bahwa ciri-ciri sabu seperti ini, bening, berbentuk butiran, nah serbuk itu dijual dalam masa kecil. Nah sekarang model mereka sudah bukan begitu, mereka sudah mulai kamuflase bahwa kandungan sabu masuk dalam bentuk zat yang harus diuji dulu, baru ditahu. Padahal kan kalau diuji dulu kan setiap masyarakat belum tentu punya kemampuan untuk menguji, ya kan, harus ada pihak tertentu yang bisa menguji. Jadi sekarang bandar lebih bermain ke sesuatu yang tanpa orang bisa mendeteksi, dia harus bisa pakai dulu, ya kan. Contoh kan vape nih, vape tadi orang nggak akan tahu kalau cairan itu berisi narkotika. Orang harus uji dulu, terus kan semua orang tidak punya untuk menguji dulu. Nah, bandar lebih bermain di itu. Jadi sangat hati-hati lagi ketika soal efeknya, jangan diteruskan atau di seperti yang tadi saya edarkan bahwa kita cari bantuan untuk bahwa pastikan apa yang masuk ke tubuh kita itu adalah sesuatu yang aman dari bahaya narkotika.
1: Yang mengingatkan masyarakat khususnya pengguna vape agar lebih cermat terhadap produk isi ulang yang digunakan apabila muncul efek yang tidak biasa setelah pemakaian, masyarakat diminta menghentikan penggunaan dan melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang untuk diperiksa lebih lanjut.

0: selengkapnya disampaikan reporter Lan Lidimi.
1: Terus yang orang jual 130 itu yang kita tahu pagi, karena dia harga itu siang lain kalau kosong.
2: Harga cabai rawit di sejumlah pasar di Manokwari, Papua Barat menembus Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada pola penjualan pedagang, termasuk penjual sayur keliling yang membatasi penjualan cabai secara eceran kepada konsumen. Penjual sayur keliling di Manokwari, Darsono, mengatakan kenaikan harga cabai membuat dirinya harus mengurangi jumlah cabai yang dibawa saat berjualan. Dikatakan saat ini harga cabai per 1 kilo di pasar Rp140.000. Ada pula yang jual Rp130.000 per kilo tergantung harga pengambilan dari petani cabai. Menurutnya, dengan kondisi harga cabai demikian, maka pembatasan penjualan dilakukan karena harga modal dari pemasok meningkat. Sementara sebagian besar konsumen membeli cabai dalam jumlah kecil. Dengan terbatasnya pasokan cabai, maka cabai yang dibawa berjualan keliling dijual eceran, yang dikemas dalam plastik berukuran kecil dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus plastik.
3: Rica, berapa 1 kilo, Mas?
4: 140.
3: 140 sekarang?
4: Iya. Kadang lebih, 2 hari, 5.000.
3: 5.000, ya. Satu hari biasa, Mas, beli berapa kilo untuk dijual?
4: 1 kilo. Kadang 1,5, cuma itu aja.
2: Kondisi serupa dirasakan pedagang sayur dan bumbu di pasar Rahayu. Pedagang di pasar Sangge mengatakan harga cabai semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya yang membeli dari langganannya dengan ukuran 1 kilo saja, jika habis baru dibeli lagi. Dikatakan untuk harga cabai saat ini baik di pasar Sangge maupun pasar Wesi sama, ada di kisaran harga Rp130.000 sampai Rp140.000 per kilonya.
1: Yang jelas hari ini tadi pengoporan itu 120. Terus yang orang jual 130 itu yang kita tahu pagi, karena dia harga itu siang lain kalau kosong. Kalau Rica keriting 100.
3: Kecil
1: 130.
3: 120 ya.
1: Jadi itu berarti sampai 150, karena itu di penjual, maksudnya di orang yang dari di SP, Ibu. Begitu. Ya itu, kalau kepepetnya ini paling saya beli 1 kilo 2 kilo aja, Bu. Cuma saya eter 10.000. Saya langsung bungkus memang. Kalau tak taruh di tampah, misalnya beli 5 kilo terus orang nanti beli seangkat-angkat, tidak untung saya.
2: Ia menyebut kenaikan harga cabai tidak hanya mempengaruhi daya beli masyarakat menurun, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas jual beli kebutuhan dapur karena konsumen harus menyesuaikan pengeluaran. Sebelumnya harga cabai di Manokwari juga tercatat mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan. Terdiri pada Juli 2026 melaporkan harga cabai rawit di pasar Sanggeng dan pasar Wusi naik dari kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram menjadi sekitar Rp110.000 per kilogramnya. Pedagang berharap pasokan cabai kembali lancar sehingga harga dapat turun dan masyarakat dapat membeli cabai sesuai kebutuhan tanpa pembatasan batasan penjualan. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanli TV Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Tadinya sudah kita dengarkan ya, dinamika Karawel Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Manokwari. Kembali pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda di Fakfak sore ini. Kebersamaan kita di hari ke-26 di bulan September tahun 2026. Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Rendani, mencatat fenomena El Nino masih berlangsung dengan intensitas sangat kuat di Papua Barat hingga dasarian 2 September 2026. Kondisi tersebut ditandai dengan anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3.4 yang mencapai plus 2,97 derajat Celcius. BMKG menyebut anomali suhu tersebut menunjukkan kondisi laut lebih hangat dari normal dan mengindikasikan El Nino dengan intensitas sangat kuat. BMKG menyampaikan anomali suhu permukaan laut terus meningkat secara gradual sejak Mei 2026 hingga

awal September. Nah, ini berdasarkan prediksi BMKG, kondisi El Nino 2026 diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027. Hingga dasarian 2 September 2026, seluruh wilayah zona musim atau ZOM di Provinsi Papua Barat masih berada dalam periode musim kemarau, dengan pengecualian Kabupaten Pegunungan Arfak. Kondisi kemarau yang diperkuat fenomena El Nino dapat berdampak pada menurunnya intensitas hujan, meningkatnya jumlah hari tanpa hujan, berkurangnya ketersediaan air tanah, serta meningkatnya suhu udara pada siang hari. Kondisi lahan yang semakin kering juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sejalan dengan kondisi tersebut, pendengar, BMKG mencatat terdapat 79 titik hotspot di Provinsi Papua Barat berdasarkan pemantauan pada 24 September 2026. Sebanyak 76 titik atau 96,2% berada pada tingkat kepercayaan sedang, 2 titik atau 2,5% tingkat kepercayaan rendah, dan 1 titik atau 1,3% tingkat kepercayaan tinggi. Kabupaten Kaimana menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 45 titik, disusul Kabupaten Fakfak sebanyak 17 titik, dan Teluk Bintuni sebanyak 13 titik. Sementara itu, Manokwari tercatat 3 titik dan Teluk Wondama 1 titik. Kemudian di Kabupaten Fakfak, 17 hotspot tersebut tersebar di 3 distrik, yakni Bomberai sebanyak 9 titik, Karas 5 titik, dan Tomage 3 titik. Seluruh titik tersebut berada pada tingkat kepercayaan sedang. BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah yang mengalami kondisi kering. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran secara sembarangan untuk membuka atau membersihkan lahan maupun membakar sampah, terutama di kawasan lahan kering, semak belukar, hutan, dan wilayah yang mudah terbakar. Selain itu, instansi terkait diharapkan memperkuat patroli terpadu dan pengawasan aktivitas pembukaan lahan, sekaligus memastikan ketersediaan sumber air serta peralatan pemadam kebakaran. BMKG juga meminta setiap indikasi titik api, asap maupun kebakaran segera dilaporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sejak dini dan mencegah meluasnya kebakaran. Itu dia, mendengar ya, satu informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, rri.co.id.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku hari ini, buku sahabat terbaik yang ditulis oleh Andi Tetribali Hikmah, berfokus pada pentingnya peran sahabat dalam kehidupan seseorang. Esensi utama dari buku ini adalah menggambarkan hubungan persahabatan yang tulus, penuh makna, dan saling mendukung. Andi Tetribali Hikmah melalui kisah-kisah dalam bukunya mengajak pembaca untuk menyadari nilai pentingnya memiliki sahabat yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi hidup. Selain itu, buku ini juga menggali tema tentang bagaimana persahabatan yang baik dapat memberikan pengaruh positif, memperkaya pengalaman hidup, dan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam cerita, pembaca diajak untuk mengenal lebih dalam tentang arti persahabatan sejati yang tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, sahabat terbaik mengajarkan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada di dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan dan bimbingan dengan penuh ketulusan hati. Demikian esensi buku hari ini.
0: Esensi Buku Prosa Tu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Baik, pendengar setia program 1 RRI Kaimana yang masih dengan setia memantau siaran kami di suasana sore hari Sabtu 26 September 2026. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 16 saat ini, lebih 15 menit ya. Selamat menikmati kembali suasana sore bersama dengan keluarga dan menyibukkan diri kembali dengan rutinitas di garis belakang. Mudah-mudahan suguhan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan juga menjadi pilihan untuk mengantar langkah Anda menikmati sepenuhnya suasana sore, entah santai, olahraga, ya, dan juga dengan kegiatan-kegiatan Anda lainnya. Dan pendengar, kembali kami sampaikan juga untuk Anda bahwa nanti di, ya, kita sementara saat ini jelang hubungan kami bersama dengan ruang rapat DPRD Kabupaten Kaimana ataupun ruang sidang DPRD Kaimana untuk kembali mengikuti agenda keempat dari rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaimana untuk mengikuti agenda rapat paripurna, yaitu pandangan fraksi-fraksi dewan terhadap jawaban Bupati Kaimana. Dan untuk itu, ke ruang dengar Anda masih terus saya hadirkan beragam hiburan, lagu-lagu pilihan, dan juga saya rangkai dengan berbagai informasi lainnya, informasi-informasi terbaru tentunya ya. Untuk Anda yang berada di luar kota Kaimana juga, selamat sore, salam hangat. Saya Desi masih setia di sini untuk menyapa Anda. Mudah-mudahan Anda tidak bosan ya. Oke, satu persembahan manis, ada Afgan dengan Kacamata untuk Anda. Selamat sore, semoga suasana di tempat Anda menyenangkan.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

Itak esu, itrarum esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, pukul 16:57 ya, kami sudahi dulu lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, kini kami ajak Anda, kita selanjutnya bergabung bersama dengan ruang sidang DPR Kaimana untuk mengikuti agenda keempat dari rapat paripurna DPR Kaimana dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dewan.

0: lalu duduk di luar, karena ini adalah
1: fraksi-fraksi dewan yang
0: akhir daripada
1: pada pukul
0: pendapat akhir dari fraksi-fraksi. Terima kasih, saya kembalikan waktu
1: menjadi pukul 15.00 waktu Indonesia Timur.
2: Terima kasih. Kami kembalikan ke forum, Bapak Ibu anggota dewan yang hadir 23. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu anggota dewan untuk berpendapat?

0: Baik, terima kasih pimpinan. Saya pikir kalau yang tadi pimpinan sampaikan bahwa dari 53 OPD yang hadir 29, sedangkan kami anggota dewan, kami dari 25 anggota dewan, kita hadir semua. Saya nanya ke macam OPD tidak lengkap. Pimpinan, kami minta biar agenda ini kita skor sebentar. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan.
1: Kami ulangi lagi untuk teman-teman Bapak Anggota Dewan.

Ya, pendengar manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Saat ini untuk jalannya rapat paripurna DPRK Kaimana dengan agenda keempat dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dewan sementara kembali di skors ya. Karena ada satu dan lain hal. Untuk itu kembali kami hadirkan lagu-lagu hiburan sambil menanti kembali hubungan kami bersama rekan-rekan reporter yang bertugas langsung dari ruang rapat paripurna DPRK Kaimana untuk kembali nantinya melaporkan jalannya agenda keempat ataupun acara keempat dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dewan ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung kembali, selamat sore dan salam kami untuk Anda. Saya Desi masih setia menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan kembali menghadirkan musik-musik pilihan ya, dan berbagai pilihan informasi lainnya menemani ruang dengar Anda. Untuk Anda yang baru saja mengakhiri aktivitas dan mungkin saat ini kembali menuju ke rumah sambil juga memantau siaran kami, ya selamat sore, selamat menikmati perjalanan Anda. Semoga menyenangkan dan sampai di tempat tujuan dengan segala yang baik.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Kayak mana pendengar, pukul 18.35 menit. Kini kami ajak Anda bersama, kita kembali ikuti jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Kayak mana dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dewan.

0: rapat dan tamu undangan sekalian agar segera memasuki ruang rapat karena sebentar lagi rapat paripurna acara KEMPAT segera dimulai.
1: Kami akan kembali melaporkan situasi di ruang sidang DPR bagaimana dengan
0: rapat paripurna acara KEMPAT dengan agenda laporan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dimulai. Wakil Bupati Kaimana, pimpinan DPRK beserta Forkopimda memasuki ruang sidang.
1: Terima kehadiran pimpinan OPD yang di mana ada sebanyak 53 pimpinan OPD namun yang hadir hanya 29. Dan saat ini yang dapat saya laporkan di dalam ruang sidang DPRK Kaimana, anggota dewan sudah menempati tempat yang disediakan dan para pimpinan sidang juga sudah mulai masuk dan kini menuju ke podium utama. Terlihat Pak Wakil Bupati Isak Wariensi, Ketua DPRK Kaimana.
0: Hadirin disilahkan duduk kembali.
1: Wakil Ketua DPRK. Di sini juga turut hadir pimpinan Forkopimda, Lanal Kaimana, Kejaksaan Negeri Kaimana, Batalion TP.
0: Kepada yang terhormat pimpinan rapat disilahkan dan juga melanjutkan rapat.
1: PD. Pendengar, kita ikuti jalannya rapat paripurna DPRK Kaimana dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi.
2: Hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, sesuai daftar hadir anggota dewan perwakilan rakyat Kabupaten Kaimana yang disampaikan oleh sekretariat DPRD, jumlah anggota dewan saat ini sebanyak 25 orang, hadir 24 orang dan tidak hadir 1 orang. Berdasarkan peraturan tatib, jumlah anggota dewan yang hadir telah memenuhi quorum, maka dengan memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, skor sidang saya cabut dan acara keempat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kaimana, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota dewan, yang saya hormati Dandim 1804 Kaimana, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, yang saya hormati Komandan Lanal Kaimana atau yang mewakili, yang saya hormati Komandan Yon 864B Nane Nambae, yang saya hormati Sekretaris Daerah dan para asisten beserta para kepala bagian di lingkungan Setda Kabupaten Kaimana, yang saya hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kaimana, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN atau BUMD, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi wanita, organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan rekan-rekan insan pers, serta kepada seluruh masyarakat Kaimana yang sangat kami cintai dan banggakan, yang setia terus-menerus senantiasa mengikuti dan menyaksikan rapat paripurna DPRK ini melalui siaran langsung Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana dimanapun berada. Hadirin sidang paripurna dewan yang terhormat, berdasarkan jadwal acara rapat, maka acara keempat pada hari ini adalah laporan pandangan akhir fraksi-fraksi dewan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Penyampaian laporan pandangan akhir fraksi-fraksi dewan ini akan disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi. Yang pertama, fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudara Muhammad Kasim Umair. Yang kedua, fraksi Partai Golkar dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudara Jaja Sudrajat Undang Soleh. Yang ketiga, fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudara Luki Lopati. Keempat, fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudara Chandra Max Ronaldo Maipau. Dan yang kelima dan yang terakhir juga, dari fraksi Otonomi Khusus dengan juru bicara anggota dewan yang terhormat Saudara Yesaya Evara. Oleh karena itu, selanjutnya pada kesempatan pertama saya persilakan juru bicara fraksi dari PDI Perjuangan, anggota dewan yang terhormat Saudara Muhammad Kasim Umair, untuk dapat menyampaikan laporan pandangan akhir fraksinya. Silakan. Ya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, berikut pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua Setianto, di mana lima fraksi yang akan menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan, yakni dari fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan juru bicara anggota dewan Saudara Muhammad Kasim Umair, fraksi Partai Golkar dengan juru bicara anggota dewan Jaja Sudrajat Undang Soleh, fraksi Demokrat dengan juru bicara anggota dewan
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kaimana, pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan
1: juru bicara
3: tentang dewan Saudara rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Perda APBD 2026.
1: Fraksi PDI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Akan menyampaikan.
3: Salam.
1: Fraksi dewan.
3: Om Swastiastu, Nama Budaya. Merdeka. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRK, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten Kepala OPD, pimpinan Badan Vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, para pimpinan partai politik, pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, para insan pers serta para undangan serta seluruh masyarakat Kaimana yang hadir di tempat ini dan yang menyaksikan jalannya persidangan ini melalui siaran langsung Radio Republik Indonesia, stasiun RRI Kaimana. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan atas bimbingannya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional melalui sidang paripurna yang berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan untuk kami dapat menyampaikan pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pimpinan Dewan, Bupati Kaimana, dan hadirin tamu undangan yang kami hormati. Berdasarkan berdasarkan jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi DPRK, fraksi PDI Perjuangan, dengan ini menyampaikan pandangan akhir fraksi sebagai berikut. Satu, terkait dengan jawaban Bupati terhadap Silpa, fraksi PDI Perjuangan memandang perlu adanya penyesuaian angka-angka antara Silpa yang ditetapkan pada APBD Induk dan Silpa yang ditetapkan pada APBD Perubahan. Hal ini bukan semata-mata angka matematis, tetapi hal ini merupakan sikap fraksi untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat perlu untuk dipertanggungjawabkan. Saya ulangi, setiap rupiah uang rakyat perlu untuk dipertanggungjawabkan. Pemerintah berkali-kali menggunakan istilah program prioritas berdampak langsung dan terukur, di mana indikator kinerja yang membuktikan bahwa tambahan 186 miliar tersebut benar-benar menghasilkan manfaat langsung. Jangan sampai terukur hanya berarti anggarannya dapat dihitung, tetapi hasil programnya tidak dapat diukur. Terkait dengan realisasi belanja modal yang baru menyentuh 1,24%, ini membuktikan lemahnya perencanaan. Kendala teknis administrasi yang dijelaskan pemerintah daerah tidak dapat kami maklumi. Proses administrasi tersebut merupakan rutinitas pemerintah, sehingga apabila mengalami keterlambatan dan baru berjalan di pertengahan tahun, maka ini membuktikan lemahnya perencanaan pemerintah daerah. Lebih fundamental lagi, pemerintah daerah menjadikan ketersediaan kas sebagai alasan bahwa risiko realisasi anggaran sangat kecil. Namun, data yang sama menunjukkan bahwa sampai semester 1 2026, realisasi belanja baru 20,65%. Sedangkan belanja modal hanya 1,24%. Ini menunjukkan bahwa persoalan APBD kemana tidak semata-mata terletak pada ketersediaan dana, tetapi pada kemampuan pemerintah menerjemahkan anggaran menjadi program yang terlaksana dapat. Saya ulangi, program yang terlaksana tepat waktu dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada jawaban normatif, seperti akan mempercepat, akan melakukan monitoring, atau akan melakukan pengawasan. Yang dibutuhkan DPRK adalah pertanggungjawaban yang terukur. Siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan? Apa penyebabnya? Kegagalan perencanaan dan pengadaan beberapa target penyelesaian setiap bulan. OPD mana yang harus mencapai target, serta apa tindakan korektif apabila target tersebut kembali tidak tercapai? Tiga, berkaitan dengan alokasi pemberdayaan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat OAP, berdasarkan jawaban Bupati dialokasikan sebesar 55.214.718.872 rupiah yang terdiri dari 6 komponen. Tetapi jika dijumlahkan dari 6 komponen tersebut, anggarannya adalah 54.680.146.855 rupiah, sehingga terdapat selisih sekitar 530.572 juta. Ini penting karena pemerintah daerah perlu menunjukkan apakah 530.572 juta tersebut merupakan alokasi yang memang ada tetapi belum dijelaskan, atau terdapat komponen lainnya yang belum dicantumkan dalam jawaban. 4. Fraksi menghargai penjelasan pemerintah daerah yang telah menyajikan sejumlah angka dan dasar normatif. Namun, bagi fraksi, jawaban tersebut belum sepenuhnya menjawab substansi pertanyaan, karena sebagian besar masih menjelaskan legalitas dan rencana tindakan, bukan menjelaskan akar masalah, akuntabilitas, serta ukuran keberhasilan. Bahkan terdapat sejumlah angka yang membutuhkan rekonsiliasi lebih lanjut, antara lain hubungan antara Silpa 114,303 miliar tambahan pembiayaan 107,303 miliar dan pembiayaan neto 113,618 miliar. Kemudian tambahan belanja 186,569 miliar, masih terdapat sekitar 11,6226 miliar yang sebelum terurai dalam rincian yang disampaikan. Pada program Samisaka juga terdapat selisih antara total alokasi 55,2147 miliar dengan rincian yang hanya berjumlah sekitar 54,6841 miliar. 5. Khusus mengenai 5 orang tenaga pendamping kabupaten, program Samisaka, fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali hal tersebut. Fraksi menilai hal ini didasari pada efisiensi anggaran, efisiensi dan efektivitas tata kelola lintas, kelembagaan, serta perampingan struktur organisasi yang lebih sederhana namun transparan dan akuntabel, sehingga fraksi memandang sangat perlu untuk dipertimbangkan kembali. 6. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat pada pokoknya persoalan yang terjadi hari ini bukan semata-mata apakah tersediaan anggaran dan akselerasi ruang kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah harus mampu menjelaskan secara konsisten kemana uang tersebut dialokasikan, mengapa realisasinya sangat rendah, apa output yang dihasilkan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila target tidak tercapai. Sehingga setelah fraksi menelaah, setelah catatan pada setiap komisi serta banggar maupun temuan-temuan dari fraksi, dapat ditarik kesimpulan bahwa lambatnya pertumbuhan ekonomi dan melemahnya struktur ekonomi Kabupaten Kaimana menyebab tersebarnya adalah tidak maksimalnya pemerintah daerah dalam merealisasi dan mengeksekusi anggaran yang telah tersedia secara inovatif dan akuntabel. Pimpinan Dewan, Bupati Kaimana dan hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan mendalami seluruh rangkaian proses pembahasan baik pada tingkat komisi, badan anggaran, pandangan fraksi-fraksi, jawaban saudara bupati, dan sampai pada pandangan akhir di sidang paripurna yang terhormat ini, maka sikap politik fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Demikian pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati kita dalam seluruh tugas, tanggung jawab, dan pengabdian kita untuk masyarakat Kabupaten Kaimana. mengakhiri pandangan akhir ini, sebagai juru bicara fraksi PDI Perjuangan, saya mengutip pikiran Bung Karno, aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Om, nama budaya Merdeka.
1: Pendapat akhir fraksi-fraksi dewan yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Muhammad Kasim Ombaer, di mana ada beberapa catatan kritikan yang disampaikan, namun pada akhirnya fraksi PDI Perjuangan menerima atau menyetujui pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dengan jawaban Bupati Kaimana. Dan pendengar, berikut kita akan ikuti pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dari fraksi Partai Golkar dengan juru bicara.
2: Terima kasih atas penyampaian juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Berikutnya saya silakan juru bicara dari fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional, anggota dewan yang terhormat Saudara Chandra Max Ronald Maipao, untuk menyampaikan laporan pandangan akhirnya. Silakan.
1: Pendengar, maksud kami fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional akan menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksinya dengan juru bicara.
4: Pandangan akhir fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana terhadap Ramperda Perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Kaimana, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, yang kami hormati Dandim 1804 Kaimana, yang kami hormati Komandan Lanal Kaimana, yang kami hormati Komandan Dayon, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta asisten di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah beserta staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD di wilayah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, yang kami hormati pimpinan organisasi masyarakat, insan pers, undangan, dan hadirin yang kami hormati, serta seluruh masyarakat adat 8 suku asli Kabupaten Kaimana yang kami cintai dan muliakan, juga seluruh lapisan masyarakat dari berbagai suku di wilayah Kabupaten Kaimana yang mengikuti jalannya acara ini. Pimpinan dewan yang kami hormati, anggota dewan yang saya banggakan, dan hadirin yang kami berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab, kami menyampaikan pandangan akhir dari fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional. Sebelum menyampaikan pandangan kami secara rinci, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan ini, baik di tingkat komisi maupun dalam rapat paripurna yang telah dilaksanakan. Secara umum, fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional memberikan apresiasi kepada pemerintah dan pihak terkait yang telah bekerja keras dalam penyusunan Ramperda Perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun 2026 yang tertuang dalam Ramperda Perubahan APBD Perubahan Kabupaten Kaimana tahun 2026 memiliki tujuan yang mulia untuk memajukan Kabupaten Kaimana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjawab tantangan global yang terus berkembang. Namun demikian, fraksi kami juga mengingatkan bahwa dalam setiap kebijakan yang disusun, harus ada perhatian yang serius terhadap aspek keberlanjutan, keseimbangan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, beberapa poin penting yang menjadi perhatian dan rekomendasi dari fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional adalah sebagai berikut. 1. Jawaban pemerintah daerah terkait honorarium PJLP. Pertama, fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional menghargai komitmen pemerintah daerah untuk mengkaji penyesuaian honorarium PJLP secara bertahap dalam APBD tahun 2027. Namun, komitmen tersebut harus benar-benar dilaksanakan dan tidak berhenti sebagai jawaban atau retorika dalam persidangan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi konkret sejak tahun anggaran 2026, termasuk menyusun simulasi kemampuan fiskal dan menyiapkan skema penyesuaian honorarium secara bertahap, sehingga terdapat kepastian arah kebijakan yang jelas bagi PJLP. Kedua, fraksi meminta pemerintah daerah melakukan verifikasi jumlah PJLP beban kerja, standar honorarium, serta kebutuhan anggaran sebagai dasar penyesuaian. Hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar kebijakan yang nyata dalam APBD 2027, sehingga terdapat kepastian arah peningkatan kesejahteraan PJLP, bukan kembali sebatas janji untuk melakukan kajian. 3. Fraksi berharap komitmen tersebut ditindaklanjuti secara nyata dalam penyusunan APBD tahun 2027. Kami akan mengawal proses tersebut agar peningkatan kesejahteraan tenaga PJLP dapat diwujudkan secara bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Catatan terhadap anggaran dan kelayakan kapal perintis. Pertama, fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional menegaskan bahwa dalam RPJMD telah direncanakan anggaran sebesar 18 miliar untuk kapal perintis dengan spesifikasi kapal Roro yang mampu berlayar semalam, namun dalam DPA yang dibahas saat ini hanya dialokasikan sekitar 5 miliar. Fraksi mempertanyakan kesesuaian antara perencanaan dalam RPJMD dengan penganggaran dan kapal yang saat ini beroperasi, khususnya dari sisi daya angkut hasil bumi seperti kayu dari Buruai. Dengan anggaran yang besar sebagaimana direncanakan dalam RPJMD, pemerintah daerah harus memastikan kapal yang disediakan benar-benar sesuai spesifikasi, layak, aman, dan mampu mengangkut hasil bumi masyarakat. Karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah mengevaluasi kembali perencanaan, penganggaran, dan spesifikasi kapal perintis tersebut. Kedua, fraksi juga menyoroti bahwa kapal perintis yang ada saat ini tidak dapat mengakomodasi kebutuhan BBM masyarakat untuk menunjang kegiatan produktivis, termasuk masyarakat atau pengusaha kayu lokal dan pelaku usaha orang asli Papua yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas produksinya. Akibatnya, kegiatan produksi masyarakat ikut terhambat. Fraksi memahami bahwa pengangkutan BBM harus memperhatikan standar keamanan dan keselamatan pelayaran. Namun, kondisi tersebut harus dicarikan solusi. Terlebih, pemerintah daerah sendiri memiliki kebijakan untuk mendukung ketersediaan BBM satu harga di kampung. Oleh karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah mencari skema transportasi dan distribusi BBM yang aman dan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan kapal perintis benar-benar mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan peningkatan ekonomi kampung. Ketiga, evaluasi dan perbaikan program Samisaka. Pertama, fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional menegaskan bahwa Samisaka merupakan program unggulan dengan alokasi DAU yang cukup besar, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar memberikan manfaat dan dampak ekonomi bagi masyarakat kampung, bukan hanya selesai secara administrasi. Kedua, fraksi meminta Perbup nomor 7 tahun 2026 dievaluasi dan direvisi berdasarkan hasil pelaksanaan Samisaka tahun ini. Setiap kelemahan yang ditemukan, baik dalam pengawasan, pendampingan, maupun pengelolaan anggaran harus diperbaiki dalam regulasi. Jangan sampai kelemahan yang sudah ditemukan kembali terjadi pada tahun berikutnya. Perbaikan Pergub harus menjadi langkah nyata untuk memastikan Samisaka lebih tepat sasaran, transparan, dan benar-benar meningkatkan ekonomi serta pendapatan masyarakat kampung. Saudara Wakil Bupati serta hadirin yang kami hormati, akhirnya, atas pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan catatan khusus terhadap program Samisaka. Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional meminta agar fungsi pengawasan utama dan evaluasi program dikembalikan dan diperkuat pada Dinas PMK sehingga pengawasan program lebih jelas dan terarah. Selanjutnya, kebenaran pendampingan tingkat kabupaten perlu ditiadakan dan fungsi koordinasi serta pendampingan diperkuat melalui struktur yang lebih efektif di tingkat distrik dan kampung. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah dijalani dalam proses pembahasan ini. Semoga kebijakan yang dihasilkan nanti dapat memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kaimana. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Kaimana 26 September 2026, Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana, Ketua Ronaldo David Anggawijaya Ang SIKOM, Wakil Ketua Stanley Furima SPD MIKOM, Sekretaris Marta P. Frasawi SP, Anggota Chandra Max R. Maipau, Juru Bicara Chandra Max R. Maipau,
1: dan menyetujui rancangan APBD perubahan anggaran 2026 dengan berbagai catatan khusus, yakni pelayanan kapal perintis, program Samisaka, dan perbaikan Pergub yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kaimana. Dan saat ini anggota Dewan Chandra Maxronal Mepau sedang berjalan menuju kembali ke tempat semula. Pendengar, berikut kita akan ikuti pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dari fraksi ekonomi khusus yang disampaikan.
2: Baik, terima kasih atas penyampaian juru bicara Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional. Berikutnya saya silakan juru bicara Fraksi Otonomi Khusus, anggota dewan yang terhormat Saudara Yesaya Evara, untuk menyampaikan laporan pandangan akhir fraksinya. Silakan.

Kami ulangi, pandangan akhir fraksi otonomi khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana terhadap jawaban Bupati Kaimana atas laporan pandangan umum fraksi tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Yang terhormat Wakil Bupati, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRK Kaimana, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, para pimpinan organisasi perangkat daerah, beserta staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana. Yang kami hormati Dewan Adat Kaimana, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh organisasi wanita, pimpinan partai politik, LSM, insan pers, masyarakat hukum adat Kabupaten Kaimana, masyarakat adat Papua, serta seluruh lapisan masyarakat Nusantara yang mengikuti jalannya acara ini melalui siaran Radio Republik Indonesia, Stasiun Kaimana. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan paripurna Dewan dalam pendapat akhir fraksi terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang Ramperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026 dengan keadaan sehat walafiat. Pimpinan Dewan yang kami hormati, pertama, atas nama Fraksi Otonomi Khusus, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Fraksi Otonomi Khusus, untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi Otonomi Khusus terhadap jawaban Bupati atas laporan pandangan umum fraksi tentang Ramperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2026. Kedua, kami berterima kasih kepada Saudara Bupati yang telah memberikan jawaban terhadap pendapat akhir fraksi tentang Ramperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Sidang Dewan yang kami hormati, Fraksi Otonomi Khusus perlu menyampaikan bahwa catatan pendapat fraksi yang konstruktif serta respon masukan fraksi adalah bentuk penegasan fungsi pengawasan terhadap proses pembangunan daerah sesuai kebutuhan daerah dan dalam perencanaan yang baik, yang memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Fraksi Otonomi Khusus dapat menanggapi jawaban Bupati atas laporan pandangan umum fraksi dalam bentuk pendapat akhir fraksi sebagai berikut. 1. Fraksi Otonomi Khusus menyambut baik jawaban Bupati dalam menangani lonjakan peningkatan tingkat pengangguran terbuka dalam bentuk penyajian data terpilih untuk merumuskan kebijakan afirmatif
bagi orang asli Papua guna menjawab kesejahteraan orang asli Papua. Harapan kami untuk tahun 2027 data BPS dapat menyajikan data terpilah dan angka penurunan yang baik. Kami berharap PDRB per kapita tahun depan diperkirakan naik untuk kondisi ekonomi makro dari penguatan ekonomi melalui program Samisaka. Sektor perikanan dan pertanian dapat membantu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dua, fraksi otonomi khusus berterima kasih atas jawaban Saudara Bupati untuk memperhatikan proses pencairan tahap kedua dan tahap ketiga yang mana tergantung pada laporan realisasi penyerapan dan capaian output terhadap tahap sebelumnya melalui SIKD. Dengan demikian, tanggapan kami bahwa perlu memastikan pimpinan OPD masing-masing pengguna dana otonomi khusus melakukan koordinasi atas penggunaan dana otonomi khusus terupdate langsung kepada Saudara Bupati. Kami juga berharap Saudara Bupati memberikan teguran kepada OPD yang tidak memperhatikan perkembangan laporan realisasi penyerapan sesuai target. Harapan kami OPD pengguna dana otonomi khusus segera menyampaikan laporan realisasi dan validasi tahap sebelumnya guna mendukung proses anggaran pendapatan dan belanja perubahan tahun anggaran 2026 berjalan tepat waktu. Tiga, fraksi otonomi khusus menyambut baik jawaban Saudara Bupati pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap pandangan umum fraksi otonomi khusus, terutama pada peningkatan kesehatan di RSUD Kaimana dengan penyediaan dokter spesialis dan khusus terhadap orang asli Papua pada program pendidikan dokter spesialis. Atas nama orang asli Papua di 8 suku, kami berterima kasih untuk dukungan terhadap sumber daya manusia Papua dalam bidang kesehatan dengan menambah program pendidikan dokter spesialis orang asli Papua. Ini adalah sejarah bagi kami yang mana bersama-sama kami masukkan dalam catatan asumsi dasar RPJMD tahun 2024-2029 dan akan menjadi transformasi kesehatan pada pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaimana. Namun terlepas dari apa yang sudah dijawab oleh Saudara Bupati, kami perlu memastikan jawaban Saudara atas penyampaian kami terkait laporan hasil reses DPRK fraksi otonomi khusus pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan dalam kebutuhan infrastruktur dan sarana-prasarana pembangunan yang merata dari dana otonomi khusus di 7 distrik. Fraksi otonomi khusus mohon penjelasan konkret Saudara Bupati bahwa sejauh ini hasil reses anggota DPR fraksi otonomi khusus belum terlihat jelas diakomodir secara merata di 7 distrik Kabupaten Kaimana.
khusus pada pembangunan infrastruktur dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Praksi otonomi khusus yang menyambut baik jawaban Saudara Bupati atas urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk menangani pembayaran tanah dan ketersediaan pagu anggaran perubahan di Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan keterbatasan anggaran terhadap bantuan perumahan terhadap orang asli Papua dalam APBD perubahan, maka fraksi otonomi khusus tetap memastikan bahwa di tahun 2027 program bantuan rumah dapat diprogramkan dan direalisasikan bagi orang asli Papua yang terdata layak untuk diterima. Fraksi otonomi khusus menyambut baik atas menyambut baik serta berterima kasih kepada Saudara Bupati atas jawaban Saudara pada bidang pekerjaan umum

langit. Koordinasi pemerintah daerah ke provinsi dapat memberikan solusi bagi pembangunan jalan di wilayah distrik Yamor, perbaikan jalan di wilayah distrik Kaimana pada ruas jalan Kampung Jarati, Sara dan Werua, serta perbaikan jembatan di Kampung Kensi pada wilayah distrik Arguni Atas. Fraksi Otonomi Khusus juga menyampaikan rasa berterima kasih yang dalam kepada Saudara Bupati, di mana aspirasi masyarakat Kampung Orai yang dalam penantian cukup lama akhirnya boleh mendapat jawaban dengan rencana jalan Werua Orai diakomodir dalam SK Jalan Kabupaten di tahun 2027. Dengan demikian, kami meminta pemerintah daerah untuk menyampaikan dokumen perencanaan pembangunan jalan Werua Orai untuk dianggarkan pada APBD murni tahun 2027. 4. Fraksi Otonomi Khusus berterima kasih atas jawaban Saudara Bupati terhadap presentasi P3K paruh waktu serta membuka peluang koordinasi bersama dengan DPRK dan kelompok masyarakat untuk memperjuangkan kuota orang asli Papua. Harapan kami langkah lebih lanjut perlu disepakati bersama untuk melakukan koordinasi ke kementerian guna memperhatikan hak kekhususan daerah otonomi khusus. Hal ini akan menjadi koordinasi bersama dan pelibatan langsung MRP Papua Barat untuk memproteksi hak orang asli Papua. 5. Fraksi Otonomi Khusus menyambut baik dan berharap pemerintah daerah memperhatikan kualifikasi tenaga pendamping kampung dalam program Samisaka, bekerja sesuai pembagian tugas dan target pelaksanaan program yang terukur dan tidak menimbulkan keterlambatan dalam laporan realisasi pertanggungjawaban. 6. Fraksi Otonomi Khusus menyambut baik jawaban Bupati seluruhnya atas poin nomor 6 lampiran laporan pandangan umum Fraksi Otonomi Khusus dan memberikan apresiasi bagi dinas terkait serta meminta pemerintah dapat memperhatikan tingkat kebutuhan operasional dinas guna mendukung data kependudukan orang asli Papua. 7. Fraksi Otonomi Khusus menerima jawaban Bupati seluruhnya atas poin nomor 7 LPU Fraksi Otsus serta mendukung pemerintah merevisi dan mengevaluasi kembali kampung yang sudah ada dengan tim penetapan kampung persiapan. 8. Fraksi Otonomi Khusus menyambut baik jawaban Bupati atas poin nomor 8 LPU Fraksi Otsus di mana pengembangan SDM dalam mendukung dunia pariwisata Kabupaten Kaimana perlu penyediaan program pelatihan tour guide dengan platform resmi bagi orang asli Papua di Kaimana. Fraksi Otonomi Khusus menyambut baik jawaban Bupati atas poin 9 dan 10 LPU Fraksi Otsus sekiranya komitmen pemerintah dalam pelibatan orang asli Papua tidak sekedar menaruh orang asli Papua hanya sebagai objek. Dan kami ulangi, menaruh orang asli Papua sebagai objek pembangunan, namun memberikan ruang bagi orang asli Papua untuk terlibat aktif sebagai subjek dari pembangunan. Dengan demikian,
Kami mengharapkan konsistensi pemerintah daerah sesuai penjelasan jawaban bupati sebagaimana telah disampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah pada APBD perubahan tahun 2026 dapat mengakomodir orang asli Papua secara baik. 10. Fraksi Otonomi Khusus berterima kasih atas jawaban bupati terhadap poin 11, 12, dan 13 atas LPU Fraksi Otonomi Khusus. Demikian pendapat akhir Fraksi Otonomi Khusus sebagai bentuk sikap politik terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atas LPU.

0: Demikian pendapat akhir fraksi otonomi khusus sebagai bentuk sikap politik terhadap pandangan umum rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2026 sekiranya dapat menjadi perhatian dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2026 bagi kepentingan bersama seluruh penduduk Kabupaten Kaimana dan khususnya terhadap masyarakat hukum adat Kabupaten Kaimana. Sidang Dewan yang kami hormati, akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, fraksi otonomi khusus dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Untuk selanjutnya dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaimana 26 September tahun 2026.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja
0: fraksi otonomi khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana.
1: Fraksi dari fraksi otonomi.
0: Yesaya Evara Ketua Sekretaris.
1: Yesaya Evara, di mana ada 10 catatan dan koreksi.
0: Septilus Marariampi.
1: Fraksi otonomi khusus.
0: Sarifah Ituara Wakil Ketua. Denis Yusuf Sawi anggota, Milka Martina Taboka anggota, juru bicara Yesaya Farah. Selesai.
1: Dan fraksi otonomi khusus juga meminta DPS dapat menyajikan data yang akurasi di tahun 2007 terkait pendataan OAP. Dan saat ini juru bicara fraksi otonomi khusus Yesaya Farah dan menyerahkan dokumen dan sedang menjabat tangan dan akan kembali menuju ke tempat semula. Pendengar, berikut kita akan ikuti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, yang kami hormati Dandim 1804 Kaimana, yang kami hormati dan YONTP 864 Nanenambai Kaimana, yang kami hormati dan Denpon Lanal Kaimana atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD di lingkungan wilayah Kabupaten Kaimana, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pimpinan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita, serta pimpinan partai politik, LSM, insan pers, para undangan dan hadirin yang kami hormati, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana yang mengikuti jalannya rapat paripurna pada malam hari ini. Terima kasih kepada pimpinan dewan yang telah memberikan waktu kepada kami, fraksi Partai Golongan Karya, untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan APBD.

dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya kita dapat mengikuti tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Setelah mencermati jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi Partai Golkar, dokumen perubahan anggaran serta hasil pembahasan DPRK bersama perangkat daerah, fraksi Partai Golkar memandang bahwa sebagian jawaban pemerintah daerah telah memberikan penjelasan awal, namun masih mendapat sejumlah substansi yang belum dijawab secara rinci dengan data dan dokumen pendukung. Oleh karena itu, pandangan akhir fraksi Partai Golkar tidak semata-mata mengulang pertanyaan awal, tetapi menegaskan hal-hal yang masih memerlukan pembuktian, pengendalian, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan beberapa catatan, saran, masukan sebagai pandangan akhir Partai Golkar sebagai berikut. 1. Terhadap jawaban pemerintah daerah mengenai Samisaka, termasuk penjelasan mengenai Perbup Kabupaten Kaimana nomor 7 tahun 2026, kedudukan pendamping TPKK serta pengawasan oleh Dinas PMK Distrik dan APIP, fraksi menghargai adanya penegasan mengenai pembagian fungsi tersebut, namun penjelasan normatif belum cukup untuk memastikan bahwa pembiayaan pendamping benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Fraksi meminta agar pemerintah daerah menyiapkan dan membuka kepada DPRK dokumen penetapan pendamping, jumlah personil, dasar pembayaran honorium dan biaya operasional, standar biaya yang digunakan, laporan kegiatan, bukti pelaksanaan kekerjaan, serta dokumen pertanggungjawaban. Hal yang sama berlaku terhadap hubungan kerja antara pendamping kabupaten, pendamping kampung, TPKK, pemerintah kampung, distrik, dan dinas PMK. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun pembiayaan. 2. Fraksi mencermati jawaban pemerintah daerah mengenai program mahasiswa IIK Bakti Wiyata Kediri dan Unitomo. Pemerintah daerah menjelaskan adanya perpanjangan melalui surat nomor 00.4.7/1263/Bupati/2026 tanggal 10 Juni 2026. Jumlah awal mahasiswa 68. Dua mahasiswa telah dikeluarkan pada tahun 2025 sehingga menjadi 66 mahasiswa. Sementara makan hanya diperhitungkan untuk 60 mahasiswa karena adanya kegiatan PKL dan kegiatan di luar kampus. Pemerintah daerah juga menjelaskan asrama untuk 48 mahasiswa. Dari jawaban tersebut, semakin diperlukan rekonsiliasi data, terdapat angka 68 sebagai target awal, 66 penerima uang saku, 60 penerima makan, dan 48 mahasiswa pada komponen pendidikan serta asrama. Fraksi meminta daftar nominatif final yang memuat nama-nama mahasiswa asal Kaimana, perguruan tinggi, program studi, semester, status aktif, komponen yang dibiayai, dan besaran yang diterima. Pertanyaan bahwa data nominatif akan disiapkan belum dapat menggantikan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan. Fraksi juga meminta agar surat perpanjangan kerja sama diberikan secara jelas dengan perjanjian kerja sama atau adendum yang menjadi dasar kewajiban pembayaran pemerintah daerah, mekanisme pembayaran biaya pendidikan, asrama, makan dan uang saku harus dapat ditelusuri dari dasar hukum, perjanjian, daftar penerima, bukti pembayaran sampai dengan pertanggungjawaban. Fraksi juga mencatat adanya denda keterlambatan pembayaran.

0: tunjangan sebesar 67.200.000 rupiah yang oleh pemerintah daerah dinyatakan telah dibayar berdasarkan surat dari pihak yayasan. Bagi fraksi, persoalan utama bukan hanya apakah denda tersebut sudah dibayar, tetapi mengapa kewajiban tersebut sampai menimbulkan denda. Siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan ini? Dan bagaimana mekanisme pengendalian agar beban serupa tidak kembali dibebankan kepada APBD? Untuk itu, fraksi meminta dokumen kronologi, dasar kewajiban, bukti pembayaran, dan hasil pengawasan atas persoalan tersebut. 3. Terhadap jawaban pemerintah daerah, ia menyatakan bahwa belanja tidak terduga tersedia untuk penanganan air bersih, produksi pangan, dan masyarakat terdampak. Fraksi menilai penjelasan tersebut belum menunjukkan peta kebutuhan dan langkah konkret sampai akhir tahun anggaran 2026. Untuk itu, fraksi meminta data wilayah rawan kekurangan air, kampung, dan kelompok sasaran, bentuk intervensi kebutuhan sarana penampungan air, irigasi, atau pompa apabila secara teknis diperlukan. 4. Fraksi mencermati jawaban pemerintah daerah, ia menyatakan bahwa secara normatif ruas Wermenu Fakfak merupakan kewenangan Kabupaten Kaimana. Sedangkan jembatan Kaitaro telah tercantum dalam RTRW Kabupaten Kaimana tahun 2022-2041 dan RPJMD Kabupaten Kaimana tahun 2025-2029. Fraksi memandang bahwa keberadaan jembatan Kaitaro memiliki arti strategis karena berkaitan dengan konektivitas antar wilayah serta membuka akses masyarakat dan memperkuat hubungan Kabupaten Kaimana dengan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, fraksi tidak inginkan persoalan jembatan Kaitaro berhenti pada status dokumen perencanaan. Fraksi meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius dan mengambil langkah konkret agar pembangunan jembatan Kaitaro dapat mulai dianggarkan dan atau dilaksanakan pada tahun anggaran 2027. Sepanjang berdasarkan hasil verifikasi formal, memang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kaimana. Untuk itu, fraksi meminta pemerintah daerah mulai mempersiapkan sejak tahun 2026 seluruh dokumen tahapan yang diperlukan, antara lain kepastian status dan kewenangan survei teknis, DED, estimasi kebutuhan anggaran, sumber pembiayaan, lokasi, serta tahapan pelaksanaan pekerjaan, sehingga pembangunan jembatan Kaitaro tidak kembali tertunda karena alasan belum siap secara perencanaan. 5. Fraksi mencermati kondisi anggaran pada dinas perpustakaan yang saat ini lebih banyak terserap untuk belanja gaji dan belanja pegawai, sementara dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis masih sangat terbatas. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena keberadaan dinas perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintah, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan minat baca, budaya literasi, kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah memberikan perhatian dan menambah dukungan anggaran bagi dinas perpustakaan, sehingga bidang-bidang teknis dapat memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Fraksi juga meminta agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap postur anggaran dinas perpustakaan secara menyeluruh, sehingga anggaran tidak cukup untuk membiayai belanja pegawai, tetapi juga memberikan ruang yang memadai bagi pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan bidang literasi. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, setelah mencermati seluruh jawaban pemerintah daerah, hasil pembahasan DPRK dan pemerintah daerah, serta berbagai penjelasan dan dokumen yang telah disampaikan, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kaimana menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan pada tahapan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan catatan sebagai berikut. 1. Terkait anggaran monitoring yang dilakukan oleh pendamping kabupaten dalam pelaksanaan Samisaka, fraksi meminta agar penganggaran dan pelaksanaan fungsi monitoring tersebut dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam pembinaan, koordinasi, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Fraksi memandang bahwa penataan kembali penganggaran fungsi monitoring penting untuk memperjelas tanggung jawab kelembagaan, jalur koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran, sekaligus menghindari tumpang tindih fungsi dan pembiayaan antara pendamping dengan perangkat daerah. Fraksi meminta agar pengaturan tersebut diperjelas dalam perencanaan dan penganggaran berikutnya dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pembagian tugas masing-masing pihak. 2. Fraksi juga meminta agar Dinas Perpustakaan mendapat penguatan anggaran sehingga anggaran tidak hanya terserap untuk belanja pegawai tetapi juga pula untuk pelaksanaan program kegiatan bidang teknis terutama peningkatan layanan perpustakaan, literasi dan minat baca masyarakat. 3. Fraksi meminta agar setiap program bantuan dan belanja daerah yang bersumber dari APBD memiliki data penerima, dasar hukum, mekanisme, bukti penyaluran serta indikator hasil yang jelas terhadap kegiatan yang terdapat perbedaan data, potensi tumpang tindih pembiayaan, kekurangan dokumen, atau hal yang memerlukan pengujian. Fraksi meminta dilakukan review atau pemeriksaan oleh APIP sesuai dengan kewenangannya. Seluruh catatan tersebut hendaknya menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2026, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, pada akhirnya fraksi menegaskan bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus ditetapkan dalam kerangka transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Fraksi meminta seluruh dokumen pendukung yang telah diminta dalam pandangan ini menjadi bagian dari bahan pengawasan dan evaluasi DPRK pada tahapan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Demikian pandangan akhir fraksi Partai Golkar DPRK Kaimana terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Semoga pembahasan ini menghasilkan kebijaksanaan anggaran yang tertib secara administrasi, tepat dalam pelaksanaan, dapat diawasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kaimana. Izin pantun. Ke pasar Kroi membeli pepaya, pulangnya mampir membeli ikan. Kalau pagunya berjuta-juta, jangan lupa output dan pertanggungjawabannya. Bersama kita berkarya, amanat rakyat jadi panduan, rahmat Tuhan jadi kekuatan. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaimana, 26 September 2026, fraksi Partai Golongan Karya, Jaja Sudrajat Undang Soleh, Ketua, Suni Samsu, Wakil Ketua, Fatamsa Furu, Sekretaris, Insinyur Ronial Seleng Rante Tasak, Anggota, Setianto, Anggota, Juru Bicara, Jaja Sudrajat Undang Soleh, selesai.
1: Dan saat ini, anggota Dewan Jaja Sudrajat menyerahkan dokumen mendapat akhir fraksinya dan sedang menuju ke tempat duduk semula. Pendengar, berikut kita akan ikuti pendapat akhir fraksi-fraksi dari fraksi Demokrat dengan juru bicara anggota Dewan Luki Lopati.
2: Terima kasih atas penyampaian juru bicara fraksi Golongan Karya. Yang terakhir, saya persilahkan juru bicara fraksi Demokrat, anggota Dewan yang terhormat Saudara Riki Luki Lopati, untuk menyampaikan laporan pandangan akhir fraksinya. Silakan.

Pandangan akhir fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana terhadap jawaban Bupati Kaimana tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat selalu. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kaimana, yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRK Kaimana, yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, yang kami hormati Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, yang kami hormati Saudara Kapolres Kaimana, yang kami hormati Saudara Dandim 1804 Kaimana, yang kami hormati Saudara Komandan Pangkalan Angkatan Laut Kaimana, yang kami hormati Saudara Komandan Batalion 764 Iam Babaua Kaimana, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten dan kepala bagian pada Sekretariat Daerah, yang kami hormati para pimpinan dan pejabat organisasi perangkat daerah, yang kami hormati Saudara Pelaksana Tugas Sekretaris DPRK Kaimana dan kepala-kepala bagian pada Sekretariat DPRK, yang kami hormati pimpinan instansi otonomi vertikal BUMN dan BUMD, yang kami hormati pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, kalangan pers, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh agama, yang kami hormati para hadirin undangan serta masyarakat dari 7 distrik yang mengikuti jalannya sidang ini. Saudara Bupati, Wakil Bupati, rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRK Kaimana, serta hadirin tamu undangan sekalian yang saya hormati. Mengawali pandangan akhir fraksi Demokrat pada sore hari ini, izinkan kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua hingga pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRK Kaimana pada masa persidangan pertama tahun sidang 2026 dengan sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan semoga langkah-langkah kita semua pada hari ini dalam upaya pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Kepada saudara pimpinan sidang, kami mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan untuk menyampaikan pandangan akhir tersebut. Selanjutnya, kami juga berterima kasih kepada Saudara Bupati untuk jawaban dan penjelasan terhadap pandangan umum fraksi Demokrat atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Hadirin sidang paripurna Dewan yang terhormat. Setelah mempelajari jawaban dan penjelasan Saudara Bupati terhadap pandangan umum fraksi Demokrat atas rancangan peraturan daerah
tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026, maka fraksi Demokrat DPRK Kaimana berpandangan sebagai berikut. 1. Terkait bantuan pemerintah daerah yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan kejuaraan nasional balap motor oleh cabang olahraga ini kurang lebih sebesar Rp750 juta, sedangkan beberapa cabang olahraga lainnya tidak dapat bantuan sesuai proposal yang diajukan sebelumnya dalam APBD murni tahun anggaran 2026. Maka dari itu, fraksi Demokrat meminta saudara bupati agar cabang olahraga lainnya juga diberikan bantuan agar menciptakan asas keadilan, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar cabang olahraga yang di bawah naungan KONI. 2. Program Samisaka menjadi sangat seksi dalam pembahasan APBD perubahan karena disoroti oleh semua alat kelengkapan DPRK, baik itu komisi-komisi dewan, banggar DPRK, dan juga seluruh fraksi DPRK dengan berbagai macam pertanyaan dan juga argumen yang mendasari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan sudah dijawab oleh saudara bupati melalui jawaban bupati. Dapat disimpulkan bahwa Samisaka adalah program yang telah dirumuskan di dalam RPJMD dan ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan bupati nomor 7 tahun 2026, maka fraksi Demokrat memberikan dukungan penuh terhadap program ini karena program ini merata bersamanya 1 miliar satu kampung. Namun pada kesempatan ini pula fraksi Demokrat meminta kepada saudara bupati agar program ini dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan sekaligus meminta kepada dinas teknis terkait dan seluruh stakeholder yang ikut terlibat dalam kegiatan program Samisaka ini bertanggung jawab penuh agar asas manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat, sekaligus meminta agar ada keberanian untuk mengevaluasi secara detail apabila ke depan ditemukan program ini gagal dalam segala aspek. Maka marilah bersama-sama bersepakat untuk evaluasi ulang. 3. Mengikuti jawaban saudara bupati atas pandangan umum fraksi Demokrat terkait timbunan kantor KPU dan Bawaslu, fraksi Demokrat menyampaikan terima kasih. Fraksi Demokrat tetap meminta agar APBD tahun 2027 program tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah karena kabupaten ini telah melahirkan 5 periode anggota DPR dan 5 periode kepala daerah. Tetapi KPU dan Bawaslu yang merupakan instrumen utama pelaksanaan kegiatan pemilu sampai detik ini tidak memiliki kantor yang permanen. Berbeda dengan semua kabupaten dan provinsi di mana KPU dan Bawaslu memiliki kantor permanen, di Papua Barat kecuali Kabupaten Kaimana, selama ini mereka berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya untuk menyewa dalam melaksanakan aktivitas pelayanan demokrasi. 4. APBD perubahan telah dibahas. Sebentar nanti akan disetujui dan disepakati bersama peraturan daerah APBD yang memuat anggaran sebesar
1.251.451.721.770 yang tersebar dalam bentuk program kegiatan dan subkegiatan, maka akan dikelola oleh masing-masing OPD terkait. Fraksi Demokrat berpesan kepada kepala-kepala OPD, bendahara dan PPK agar gunakanlah uang rakyat sesuai dengan nomenklaturnya dan pertanggungjawabkanlah setiap

0: 5, 3 bulan ke depan tahun anggaran 2026 akan berakhir. Tentunya semua program akan telah direncanakan, mampu terrealisasi dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah dengan tetap memprioritaskan kualitas pekerjaan. 6, melalui kesempatan ini pula, fraksi Demokrat menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRK Kaimana, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK lainnya, di mana mulai sejak proses pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026 telah membangun kebersamaan dalam rangka proses penyelesaian dan penetapan peraturan daerah ini sebagai produk hukum daerah. Terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta melibatkan diri dalam proses penyelesaian ini, termasuk seluruh staf pegawai DPRK Kaimana yang memberikan pelayanan dan dukungan dalam persidangan ini. Fraksi Demokrat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta hadirin yang kami hormati. Kini tibalah saatnya fraksi Demokrat menyampaikan pernyataan sikap politiknya. Dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana menyatakan tidak menolak dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om.
1: Dengar dimanapun Anda berada. Demikian baru saja kita ikuti ya, penyampaian
0: fraksi Demokrat dalam perwakilan rakyat Kabupaten Kaimana, Ketua Immanuel Rahail SE MSI, Sekretaris Martina Putnarubun, anggota Luki Lopati, anggota Ali Lumarutur, anggota Matias Farisa, anggota Kasir Sanggei, juru bicara Luki Lopati. Selesai.
1: Meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan keberadaan kantor KPU dan Bawaslu, mengingat hingga saat ini kantor KPU dan Bawaslu belum mempunyai kantor yang resmi. Dan fraksi Demokrat juga meminta program Samisaka dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga asas manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan saat ini juru bicara Luki Lopati telah menyerahkan dokumen dan menuju kembali ke tempat semula. Pendengar, kelima fraksi Dewan telah menyampaikan laporan pandangan akhir fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2026 dan merespon jawaban Bupati Kaimana atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan.
2: Terima kasih atas penyampaian juru bicara fraksi Demokrat. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami muliakan, kelima fraksi Dewan telah menyampaikan laporan pandangan akhir fraksinya terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan telah merespon jawaban Bupati Kaimana atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Sebelum rapat ini saya tutup, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRK mengucapkan terima kasih kepada

0: Bapak Ibu para undangan dan hadirin sekalian yang telah mengikuti acara keempat ini. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal sidang, saya mengharapkan kembali kehadiran Bapak Ibu dan para undangan sekalian pada hari ini juga, Sabtu 26 September tahun 2026 pukul 20.17 waktu Indonesia Timur dalam acara kelima dengan agenda pembicaraan tingkat 2 mendengarkan proses pembahasan pendapat fraksi hasil pembicaraan tingkat 1 dan pengambilan keputusan secara lisan oleh pimpinan rapat dan pendapat akhir Bupati Kaimana dan sekaligus penutupan sidang paripurna. Atas kehadiran para undangan dan hadirin sekalian pada acara kelima nanti, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang saya skors selama 10 menit untuk mempersiapkan acara kelima. Dan acara keempat saya nyatakan ditutup. Sekalian, sekian dan terima kasih. Shalom. Salve, selamat malam. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.
1: Pada pukul 20.17 waktu Indonesia Timur.
2: Rapat paripurna acara keempat dengan agenda
1: tingkat 2 mendengarkan
2: laporan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan selesai. Wakil Bupati Kaimana beserta pimpinan dan seluruh anggota DPRK dapat beristirahat dan menyesuaikan dengan agenda selanjutnya.
1: Pendengar, kami akan melaporkan kembali jalannya rapat paripurna DPRK Kaimana pada agenda pembicaraan tingkat 2. Dan demikian yang dapat kami laporkan dari ruang sidang DPRK Kaimana, jalannya rapat paripurna DPRK Kaimana dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dewan. Saya William Snurak melaporkan dan kita kembali ke studio.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dan tentunya baru saja kita ikuti ya. Tentunya laporan langsung dari gedung DPRD DPR Kabupaten Kayamana, tentunya yang dilaporkan oleh rekan-rekan kami yang bertugas di sana. Jalannya rapat paripurna ya di kesempatan hari ini, dan tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa di rapat tersebut nanti akan lanjutkan kembali untuk durasi kurang lebih 10 menit ke depan. Oleh karena itu, sebelum kita kembali bergabung bersama rekan-rekan kami yang bertugas di gedung DPRK Kabupaten Kayamana, saya hadirkan terlebih dahulu beberapa nomor lagu menemani Anda di malam hari ini.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Baik, pendengar manapun Anda berada, kita kembali bergabung ya bersama rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di gedung DPRK Kayamana untuk kembali melaporkan jalannya rapat paripurna di malam hari ini. Dan baik, silakan rekan Wilhelmus Nurarek dengan laporan Anda.

0: pendengar, acara kelima rapat paripurna di PRK Kaimana dengan agenda pembicaraan tingkat 2.
1: Bapak dan
0: dimulai dan
1: saat Ibu hadirin rapat paripurna dewan yang
0: DPRK,
1: kami hormati. Pada acara kelima ini sesuai daftar hadir anggota DPRK Kaimana yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD, jumlah anggota dewan saat ini sebanyak 25 orang, hadir 25 orang. Berdasarkan peraturan tata tertib dewan, quorum telah tercapai, maka dengan memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, skor sidang saya cabut dan acara kelima saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudara Bupati, Wakil Bupati Kaimana, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota dewan, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, yang saya hormati Komandan Kodim 1804 Kaimana, yang saya hormati Kapolres Kaimana, yang saya hormati Komandan Pangkalan Angkatan Laut Kaimana atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, yang saya hormati Komandan Batalion Infanteri TP 864 Nanenambae, yang saya hormati Komandan Batalion Infanteri 764 Iamba Bahua Kaimana, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati,

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN, BUMD, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan rekan-rekan insan pers yang selalu setia meliputi dan meneruskan informasi rapat paripurna ini, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana yang kami cintai dan kami banggakan, yang senantiasa mengikuti dan menyaksikan rapat paripurna ini melalui radio dan live streaming RRI Kaimana. Atas partisipasinya dari mimbar yang terhormat ini, kami ucapkan terima kasih. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, kita telah mendengarkan laporan pembahasan pendapat fraksi dan hasil pembicaraan tingkat 1 yang disampaikan dalam tahapan acara rapat paripurna. Semua pandangan, catatan, masukan, dan pertanyaan terhadap Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 kiranya dapat memberikan catatan dan koreksi untuk penyempurnaan, sehingga pada akhirnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana yang telah disampaikan pada acara keempat, dapat kami sampaikan dan dipertegas kembali terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, yaitu 1. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui. 2. Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan menerima dan menyetujui dengan catatan sebagaimana telah disampaikan dalam rapat paripurna ini dan tercatat di dalam naskah pandangan akhir fraksi Golkar. 3. Fraksi Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui. 4. Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional menyatakan menerima dan menyetujui dengan catatan sebagaimana telah disampaikan dalam rapat paripurna ini dan tercatat di dalam naskah pandangan akhir fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional. 5. Fraksi Otonomi Khusus menyatakan menerima dan menyetujui. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana melalui kelima fraksi pada prinsipnya telah menyatakan menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dengan memperhatikan catatan-catatan dalam pembahasan di setiap tingkat pembicaraan. Namun demikian, kembali saya tawarkan dan tanyakan kepada rekan-rekan anggota Dewan sekalian di dalam forum rapat paripurna ini, apakah rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026 ini disetujui untuk diterima dan ditetapkan serta disahkan menjadi peraturan daerah? Setuju? Setuju? Sekali lagi, setuju? Terima kasih atas persetujuan rekan-rekan anggota sekalian. Persetujuan dan pengesahan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah

0: dan DPRK Kaimana tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan selanjutnya akan dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebagaimana jadwal acara sidang, kita masuk pada agenda penyampaian pendapat akhir Bupati Kaimana. Untuk itu, saya persilakan kepada Saudara Wakil Bupati untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati Kaimana.
1: Pendengar, demikian baru saja kita ikuti penyampaian pembukaan dari Ketua DPRK Kaimana, Robi Daud Samangun, di mana kelima fraksi telah menyetujui dan menerima rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, dan seluruh anggota dewan juga menyetujui secara aklamasi dengan ketukan palu satu kali oleh Ketua DPRK Kaimana.
2: Pendapat akhir fraksi-fraksi
1: ikuti
2: perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026
1: yang
2: pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana.
1: Isak Wariensi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRK. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dandim 1804, Kapolres Kaimana atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Pejabat Kejaksaan Negeri Kaimana, Komandan Batalion Infanteri 764 yang Bawua, Batalion 864 Nani Nambai, Tenenpon Lanal Kaimana atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perbankan, Pimpinan BUMN, Pimpinan OPD, Perwira TNI dan Polri. Yang kami hormati Pimpinan Organisasi Wanita, Tim Penggerak PKK, Drama Wanita, Persit, Kartika, Chandra Kirana, Tokoh Perempuan. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, hadiri yang berbahagia dan seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dewan yang terhormat dalam rangka penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Sidang dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, perkenalkan kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPRK Kaimana yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan. Berbagai pandangan, saran, catatan, dan rekomendasi yang telah disampaikan menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana. Kami menyambut baik dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada fraksi-fraksi

0: 26, baik tanpa catatan maupun dengan catatan. Keputusan ini merupakan wujud nyata dari sinergi dan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kepentingan masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, seluruh masukan, saran, catatan, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi pada laporan pandangan umum dan laporan pendapat akhir fraksi-fraksi akan menjadi perhatian serius kami. Kami akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana. Kami memahami bahwa perubahan APBD ini merupakan instrumen penting dalam merespon dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, dengan persetujuan dari DPRK Kaimana, kami berkomitmen untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini, dan mengingat sisa waktu pelaksanaan anggaran yang hanya tinggal 3 bulan, pemerintah daerah akan segera menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mengumumkan rencana umum pengadaan barang atau jasa melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan SIRUP tanpa menunda waktu. Selanjutnya, proses pemilihan penyedia dapat segera dilaksanakan sehingga seluruh program dan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum berakhirnya tahun anggaran. Penyerapan anggaran belanja optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana. Semoga kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRK Kaimana dapat terus terjalin dengan harmoni sehingga program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kaimana. Pemerintah Kabupaten Kaimana berkomitmen penuh untuk sehingga menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Akhirnya, ulangi akhir kata, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRK atas dukungan dan kerjasamanya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Shalom. Kaimana 26 September 2026, Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi STR.
1: Bupati yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi dalam acara kelima rapat paripurna DPRK Kaimana dengan agenda pembicaraan tingkat 2. Dan pemerintah berharap ada sinergitas dengan pihak legislatif dan eksekutif untuk bergandengan tangan.
2: Terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhir Bupati Kaimana. Hadirin sidang paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana jadwal acara sidang, maka pada acara kelima kita akan masuk pada acara penutupan sidang paripurna. Selanjutnya kami serahkan dan mempersilakan pembawa acara untuk dapat memandu acara penutupan rapat paripurna ini.

0: Kepada yang terhormat Ketua DPRK, disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kaimana, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Dewan dan seluruh anggota DPRK Kaimana, yang saya hormati Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, yang saya hormati Sekretaris Daerah dan para asisten beserta staf ahli bupati, yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, yang saya hormati rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian rapat paripurna DPRK Kaimana dalam rangka pembahasan dan persetujuan Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026 dengan baik, aman dan lancar. Hadirin sidang paripurna yang saya muliakan, perjalanan pembahasan APBD perubahan ini tidaklah singkat. DPRK Kaimana dan pemerintah daerah telah memulainya dari tahapan pembahasan dan persetujuan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026, rapat kerja banggar Dewan dan tim anggaran pemerintah daerah, penyampaian ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2026, pandangan umum dan pandangan akhir kelima fraksi Dewan, jawaban Bupati, dan juga rapat konsultasi pimpinan fraksi. Semua dinamika, perdebatan, bahkan perbedaan pendapat yang terjadi adalah wujud dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang kita emban, dan itulah demokrasi. Puji syukur pada hari ini, Sabtu, 26 September 2026, kita telah sampai pada keputusan tertinggi lembaga ini, yaitu menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah. Persetujuan ini akan dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama yang akan kita tanda tangani bersama Bupati Kaimana. Pada kesempatan ini, selaku Ketua DPRK Kaimana menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD perubahan pada tahun anggaran 2026.

0: akselerasi realisasi belanja, waktu efektif tinggal 95 hari. Diharapkan belanja dilaksanakan harus benar-benar menyentuh masyarakat di 7 distrik, terutama infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. 2. Disiplin anggaran. Sesuai Permendagri 77 tahun 2020 dan Permendagri 17 tahun 2026, terutama belanja hibah, bansos, dan belanja pegawai harus sesuai regulasi dan tepat sasaran. 3. Transparansi. Kami di DPRK akan mengawal ketat pelaksanaan APBD perubahan ini melalui fungsi pengawasan. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, kembali kami juga mengingatkan kepada pemerintah daerah terkait APBD Kaimana tahun anggaran 2027 agar dapat dipersiapkan lebih awal agar kita semua taat waktu. Akhirnya, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRK Kaimana, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati, Wakil Bupati, tim anggaran pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah mendukung kelancaran rapat paripurna ini. Permohonan maaf kami sampaikan apabila selama persidangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikianlah sambutan saya pada acara penutupan ini. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRK Kaimana, mengucapkan Dirgahayu Batalion Infanteri 764 pada usia yang ke-8. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada acara ini. Selanjutnya saya serahkan jalannya rapat kepada pembawa acara.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti sambutan
2: pembacaan surat keputusan DPRD Kabupaten Kaimana tentang penetapan dan persetujuan serta pengesahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 oleh PLT Sekretaris Dewan. Kepada PLT Sekretaris Dewan, disilahkan.

0: akan ikuti pembacaan surat keputusan DPRD
1: Kabupaten Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana nomor 10 garing KPTS garing DPRK garing 2026 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana menimbang A. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 179 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dibahas bersama kepala daerah dan DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. B. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan DPRK Kaimana dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana serta pendapat akhir fraksi-fraksi rancangan perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan

0: Kabupaten Kaimana tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Kesatu, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kedua, rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, agar Bupati Kaimana menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat untuk mendapatkan evaluasi. Ketiga, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 26 September 2026, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana, Robi Daud Samangun, cap ditandatangani. Selesai.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti pembacaan surat keputusan DPRD Kabupaten Kaimana tentang penetapan dan persetujuan
2: penandatanganan berita acara persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRK Kaimana tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Pimpinan Dewan dan Wakil Bupati Kaimana disilahkan mengambil tempat.
1: Pendengar, berikut kita akan ikuti penandatanganan berita acara persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRK Kaimana tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Saat ini terlihat Wakil Bupati Kaimana Ishak Waryensi.
2: Dalam prosesi penandatanganan berita acara ini, kesempatan pertama dipersilahkan kepada Wakil Bupati Kaimana untuk melakukan penandatanganan. Kepada yang terhormat Wakil Bupati Kaimana, disilahkan.
1: Dan saat ini Wakil Bupati Kaimana telah menandatangani berita acara persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRK

0: Selanjutnya, kesempatan kedua dipersilahkan kepada pimpinan Dewan untuk melakukan penandatanganan berita acara. Kepada pimpinan Dewan, disilahkan.
1: Saat ini Ketua DPRK Kaimana sebagai pimpinan sidang sedang menandatangani penandatanganan berita acara persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRK Kaimana.

0: mendengar penandatanganan berita acara persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRK Kaimana tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana ditandatangani oleh keempat pimpinan yang berada di depan, yakni yang pertama ditandatangani oleh Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi dan yang kedua oleh pimpinan sidang Ketua DPRK Kaimana Robi Daud Samangun dan yang ketiga Wakil Ketua Kasir Sanggei dan yang keempat Wakil Ketua Sitianto dan yang terakhir Wakil Ketua Anggota Dewan.
1: Penandatanganan berita acara selesai.
0: Penandatanganan berita acara dinyatakan selesai dan saat ini
1: disilahkan kepada Wakil Bupati dan pimpinan Dewan untuk kembali ke tempat.
0: Pimpinan Dewan dan Ketua DPRK beserta Wakil sedang kembali menuju tempat semula.

0: Sambutan Bupati Kaimana. Kepada yang terhormat Wakil Bupati Kaimana, disilahkan.
1: Pendengar, berikut kita akan ikuti sambutan dari Bupati Kaimana yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kaimana, Isak Wariensi.
2: Sambutan Bupati Kaimana pada penutupan rapat paripurna perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRK. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan DIM 1804, Kapolres Kaimana, Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Kejaksaan Negeri Kaimana, Komandan Batalion Infanteri 764 yang bawa Batalion 1864 Nani Nambai dan Lanal Kaimana. Hadirin sekalian yang kami hormati, yang kami hormati Sekretaris Daerah, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, pimpinan BUMN, pimpinan OPD, perwira TNI dan Polri. Yang kami hormati pimpinan organisasi wanita, tim penggerak PKK, Dharma Wanita, Persit, Kartika Chandra Kirana, tokoh perempuan. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Instan PR, hadirin yang berbahagia dan seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita panjatkan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaan dan penyertaannya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada rapat paripurna Dewan yang terhormat dalam rangka penutupan rapat paripurna terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat yang telah bekerja keras merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Raperda ini telah kita tetapkan dalam persetujuan bersama dan telah pula dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK Kaimana. Pada bagian akhir sambutan ini, kami perlu menyampaikan kembali rasa terima kasih atas peran seluruh pihak yang tiada henti memastikan bahwa keseluruhan rangkaian

0: ke depan. Demikian ulangi, demi kemajuan Kabupaten Kaimana yang kita cintai bersama. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberkati setiap upaya yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja.
0: Om Santi Santi, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Shalom. Kaimana 26 September 2026. Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi STR. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Bapak Ibu yang saya hormati, mensyukuri pimpinan Tuhan atas pelaksanaan rapat paripurna ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya untuk memimpin doa di malam hari ini menurut agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber hikmat dan kekuatan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga seluruh rangkaian rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kaimana dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kaimana tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik. Kami menyerahkan seluruh hasil pembahasan dan keputusan yang telah dihasilkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap keputusan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas dan berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana. Ya Tuhan, peliharalah persatuan dan kebersamaan di antara kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Jauhkanlah segala perbedaan yang dapat memecah belah persaudaraan, dan tuntunlah kami untuk senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Berikanlah pula hikmat dan kekuatan kepada pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRK Kaimana, serta seluruh penyelenggara pemerintahan, agar mampu memberi pelayanan yang tulus, adil dan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten ini. Sertai dan tuntunlah kami dalam melanjutkan tugas pengabdian bagi masyarakat dan daerah ini. Ya Tuhan, berkatilah Kabupaten Kaimana, berkatilah seluruh masyarakat dan pemerintah, juga berkatilah seluruh karya pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Kami sungguh percaya bahwa manusia bisa merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menuntun dan menyempurnakan setiap pekerjaan baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sambil memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus.

0: Saudara, baru saja kita ikuti doa yang dibawakan oleh rohaniawan, dan selanjutnya kita akan ikuti pernyataan penutupan rapat paripurna.
1: Pernyataan penutupan rapat paripurna secara resmi oleh pimpinan rapat. Kepada pimpinan rapat disilahkan.
0: Robi Daud Sabangun.
2: Hadirin yang terhormat, sidang paripurna dewan yang mulia. Dengan demikian, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna dewan tentang penyampaian dan pembahasan serta persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Sebelum sidang ini saya tutup, atas nama pimpinan dan segenap anggota dewan, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu, para undangan dan hadirin sekalian yang dengan setia telah mengikuti acara rapat hari ini. Dan dari tempat ini saya sampaikan, apabila selama tahapan sidang terdapat kata, bahasa ataupun hal-hal lain yang kurang berkenan, pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bagi kita sekalian, tentunya semua yang kita lakukan saat ini adalah wujud pengabdian kita kepada bangsa dan negara, dan terlebih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia, hikmat, dan pertolongan serta tuntunannya, rapat paripurna dewan pada masa persidangan pertama tahun sidang 2026 tentang pembahasan, penetapan dan persetujuan serta pengesahan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup.
0: Dengan ketukan palu 3 kali.
2: Sekian dan terima kasih. Salam. Salve.
0: Penetapan dan persetujuan.
2: Selamat malam untuk kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.
1: Rapat paripurna DPRK Kaimana tentang pembahasan, penetapan dan persetujuan serta pengesahan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kaimana tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 selesai. Wakil Bupati Kaimana beserta pimpinan dewan disilahkan meninggalkan ruang sidang. Kepada yang terhormat anggota dewan dan seluruh tamu undangan dapat menyesuaikan dengan acara selanjutnya. Selamat malam.
0: Dengan pembahasan dan persetujuan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 dan dilakukan juga rapat kerja banggar dewan dan TPAT APD dan penyampaian renpeda perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang sejak 2 hari dilaksanakan, pemandangan dan pandangan umum dan pandangan akhir kelima fraksi dewan dan jawaban bupati, dan juga dilaksanakan rapat konsultasi pimpinan fraksi hingga penutupan sidang, di mana semua dinamika perdebatan bahkan perdebat pendapat yang terjadi adalah wujud dan fungsi legislasi dan pengawasan yang secara demokrasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan kelima fraksi juga menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2026. Persetujuan ini akan dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama yang akan

Ya, pendengar, demikian yang dapat kami laporkan dari ruang sidang DPR KKI Mana. Saya Wilhelmus Nurak sebagai reporter dan teknik media baru Vira Terupun dan Lucky Murai dan petugas studio Desi Nauseni. Terima kasih atas perhatian Anda dan kami kembali ke studio.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja ya, kita ikuti bersama tentunya laporan langsung dari rekan-rekan kami yang bertugas di gedung DPR Kaimana, tentunya di kesempatan malam hari ini ya. Yang seperti Anda ketahui pendengar, bahwa tentunya rapat paripurna untuk masa sidang pertama tahun sidang 2026 ya, tentang penyampaian dan pembahasan serta persetujuan rancangan peraturan daerah aturan Perda Kabupaten Kaimana tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 2 hari sejak hari Jumat kemarin tanggal 25 September ya 2026 sampai dengan hari ini Sabtu tanggal 26 September 2026, artinya semua proses telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik pendengar di manapun Anda berada, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang bertugas di gedung DPR Kabupaten Kaimana. Oke, dan untuk Anda kembali rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Kaimana.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Wariadi. Umur saya tergantung kalian dengerin ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau mendengarnya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Dear Zaki, kemanapun kamu pergi, aku akan selalu berada di sampingmu. Karena jiwaku

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Minggu, tanggal 27 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Miki kembali menyapa Anda di perjalanan edisi siar hari ini, tepat di hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dalam rangkuman program Kaimana Pagi, beragam informasi baik seputar Kota Kaimana maupun informasi nasional kami suguhkan ke ruang dengar Anda di perjalanan pagi ini, dengan menemani ruang dengar Anda yang akan memulai aktivitas di hari ini. Dan religi pagi akan mengawali kebersamaan kita di Minggu pagi ini, khusus untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu pagi, ibadah subuh di masing-masing gereja. Semoga pelayanan di hari ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya setiap umat yang datang diberkati oleh Tuhan lewat setiap pelayanan ibadah di sepanjang Minggu pagi ini. Lagu-lagu kidung pujian dan juga renungan pagi akan kami hadirkan, mengantarkan Anda memulai ragam aktivitas di hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, umat Kristiani, ke ruang dengar Anda kami hadirkan renungan pagi dengan judul Mujizat Masih Terjadi.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pembuat keajaiban, Tuhan yang selalu berkarya dengan heran dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru ini, kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, seorang remaja berusia 14 tahun bernama John Smith tenggelam di dasar danau Lake St. Louis di Missouri, Amerika Serikat. Pada waktu itu air danau sangat dingin dan dia tenggelam selama 15 menit. Peristiwa ini terjadi tanggal 19 Januari 2015. Dan ketika tubuhnya berhasil diangkat, tim penyelamat mendapati bahwa John Smith dalam keadaan tidak bernafas, tidak ada denyut nadi, tubuhnya sudah dingin dan membiru. Ketika sampai di unit gawat darurat, tim medis yang dipimpin oleh Dr. Ken Sutterer melakukan berbagai tindakan penyelamatan, tapi tidak ada hasil. Tidak ada reaksi dan tidak ada denyut jantung sama sekali dari John Smith selama 1 jam. Di saat dokter akan menyatakan waktu kematian dari John Smith, ibunya bernama Joy Smith masuk ke ruangan UGD. Di situ ibunya berdoa, meminta belas kasihan Tuhan. Dan sesaat setelah doanya selesai, alat medis menunjukkan adanya denyut jantung secara tiba-tiba. Semua tim medis merasa kaget. Dan yang lebih luar biasa, John Smith hidup kembali tanpa gangguan kesehatan sama sekali. Seorang dokter spesialis bernama Jeremy Garrett menyatakan bahwa apa yang terjadi pada John Smith merupakan sebuah mujizat yang begitu nyata yang tidak bisa dijelaskan secara sains. Mujizat masih dapat terjadi sampai hari ini. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang tidak berubah. Pribadinya, sifatnya tidak berubah. Dan termasuk karyanya serta kuasanya tidak berubah. Kesetiaan Tuhan tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Tetap sama, baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Pribadi Allah, Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah pribadi yang selalu konsisten sifatnya, kuasanya, dan karyanya. Janji dan jaminannya juga tetap sama. Dan termasuk kuasa mujizatnya yang dikerjakan dulu dapat dia kerjakan juga hari ini. Mujizat dan keajaiban yang Tuhan lakukan di masa lalu dapat juga kita alami di masa sekarang. Kalau dulu Tuhan melakukan begitu banyak mujizat, maka hari ini dia tetap masih sanggup untuk melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Sebagian orang menganggap bahwa mujizat Tuhan sudah selesai ketika masa hidup para rasul sudah selesai. Mereka tidak percaya bahwa mujizat Tuhan masih dapat terjadi. Tapi itu adalah hak mereka. Kita tidak bisa mendebat orang yang tidak mempercayai kuasa dan mujizat Tuhan. Tapi pada realitanya, kenyataannya, mujizat Tuhan masih bisa terjadi pada hari ini. Mujizat yang dikerjakan Tuhan selalu mengarahkan kita untuk beriman kepada-Nya. Bukan untuk menjauhkan kita, tapi sekali lagi untuk meneguhkan iman kita, supaya kita mengenal Dia, percaya kepada-Nya, dan setia selalu mengasihi-Nya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam dunia yang kita hidupi, di mana begitu banyak persoalan, pribadi Tuhan Yesus menjadi harapan dan andalan kita. Karena di dalam Dia tidak ada perubahan. Dia setia, Dia mengasihi, Dia bahkan menyertai kita. Dan dalam penyertaannya ada kuasanya, ada mujizatnya yang Tuhan sanggup nyatakan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak berubah, janji-Nya tidak berubah, dan kuasanya juga tetap sama, yang sanggup untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan iman percaya kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap sama, tidak berubah. Kasih-Mu tetap sama, janji-Mu, kesetiaan-Mu tetap sama ya Tuhan. Dan termasuk juga kuasa-Mu tidak berubah. Dan karena tidak ada perubahan, maka Engkau masih tetap dapat melakukan mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Engkau kami punya pengharapan. Kami dapat mengandalkan Engkau dalam segala pergumulan dan persoalan kami. Kami percaya kami alami mujizat-Mu setiap hari. Pertolongan-Mu yang ajaib senantiasa dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau pribadi yang tidak berubah. Dan karena itu kami dapat tenang, aman, dan damai sejahtera di dalam Engkau yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk firman-Mu dan kuasa-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami. Biarlah hidup kami senantiasa penuh kemuliaan-Mu dan menjadi berkat kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit, yang dalam pergumulan. Kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami, menyembuhkan, memulihkan. Mujizat-Mu terjadi. Ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami percaya, kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima lawatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ini kecil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Pagi, dan sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur kami hadirkan penyampaian warta berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Hasil studi ungkap kerentanan kesehatan petani dan nelayan Indonesia hadapi cuaca panas dan krisis iklim. Hasil studi ungkap kerentanan kesehatan petani dan nelayan Indonesia hadapi cuaca panas dan krisis iklim. Laporan selengkapnya oleh Setio Agung.
2: Untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP pada Maret lalu di Indramayu dan Kupang mengungkap paparan panas mulai membebani kesehatan dan pola kerja petani serta nelayan. Dari 300 petani dan nelayan yang disurvei, sebagian besar melaporkan keluhan fisik, perlambatan kerja, hingga gangguan istirahat akibat cuaca panas. Tim peneliti sekaligus koordinator KRKP, Said Abdullah, dalam diskusi publik dan peluncuran hasil studi mengatakan, sekitar 78% responden pernah mengalami kram otot berat, pusing hebat atau hampir pingsan saat bekerja. Dampak juga berlanjut setelah petani dan nelayan pulang dari tempat kerja, karena sekitar 80% responden mengalami kesulitan tidur akibat cuaca panas.
3: Apa dampak bagi kesehatan bagi mereka dan produktivitas? Setidaknya ada, kalau kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar, terkait dengan fungsi fisiologis mereka, dengan tubuh mereka, 73%, 78,3% itu mereka pernah mengalami kram otot ketika bekerja. Kemudian ada yang pingsan, bahkan hampir pingsan, bahkan ada yang pingsan juga, mengalami itu semua gitu ya.
2: Koordinator Bidang Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Siswanto, yang menanggapi hasil studi mengatakan suhu malam di Indramayu dan Kupang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Puncak panas harian terjadi sekitar pukul 11 siang hingga pukul 3 sore waktu setempat.
4: Di Indramayu itu peningkatan suhu siang harinya jauh lebih kuat dibanding di Kupang, peningkatan suhu maksimum. Kemudian kalau kita lihat catatan sebaran garis tertingginya, rekor suhu di Indramayu itu pernah terjadi 39,3, sementara di Kupang itu 37,9. Nah, malam hari suhu minimum di Indramayu itu meningkat jauh lebih kuat, 0,41 derajat Celcius per dekade, per 10 tahun. Sementara di Kupang itu 0,33 derajat Celcius.
2: Dua lembaga non-profit tersebut kemudian mengajukan 6 arah kebijakan, yaitu penguatan sistem kesehatan yang adaptif, perluasan perlindungan sosial, dan penyusunan panduan keselamatan atau health safety guideline bagi petani dan nelayan. 3 rekomendasi lainnya adalah memperkuat adaptasi berbasis komunitas, memasukkan resiko cuaca panas ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dan memberi perhatian khusus pada kesehatan mental dan keluarga rentan. Adaptasi berbasis komunitas dapat mencakup tempat berteduh, akses air di tempat kerja, dan sistem saling menjaga antar petani dan nelayan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Iftak Esu, Itrarum Esu, Satu Hati, Satu Tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.
1: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
2: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
1: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
2: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
1: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi.

Bakul 2 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan didampingi Wakil Bupati Dr. Andes Donatus Nimbit Kendik meluncurkan aplikasi terpadu Satu Fak-Fak. Sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik, peluncuran aplikasi tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Fak-Fak dalam mendorong sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi melalui Satu Fak-Fak. Berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan dan pelayanan diharapkan dapat dilakukan secara lebih mudah dan efisien. Bupati Fak-Fak menegaskan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi dan teknologi. Nah, menurutnya perubahan tersebut harus diikuti dengan perubahan budaya kerja aparatur agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, dan responsif. Aplikasi Satu Fak-Fak menghadirkan sejumlah

fitur untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, fitur tersebut antara lain absensi online ASN, e-bisnis bagi pelaku UMKM, e-TPP, serta berbagai layanan pendukung lainnya.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban polisi militer dengan sandi Waspada Wiratobak yang berlangsung di kawasan Canggu, Bali. Informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut, terutama dengan membatasi emisi gas rumah kaca. Guterres menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai kenaikan permukaan laut. Informasi dunia dari dunia olahraga. Ganda campuran Rehan Naufal Kusharyanto dan Melati Daiva Oktavianti memastikan satu tempat di final Politron Surabaya International Challenge 2026. Hasil ini didapat usai mengalahkan rekan sejawatnya Feral Justin Mulia dan Bernadine Anindya Wardana secara straight set. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A di wilayahnya. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebab hingga sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun, jika dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
2: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada tenggorokannya, ada pilek, kan gitu loh. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja ya, bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain. Termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pengantauan di site Sentinel di 88 site.
1: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Alisata Dardak, mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut

0: waspadai kala jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
1: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya gitu. Nah, pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu sekarang udah 1,4 juta.
0: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
2: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan dan memanfaatkan sisa makanan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.
4: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste, orang lain saja sulit untuk makan. Betul, karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini ya. Untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang, jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis, dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia gak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
3: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos, dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
5: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah rumah tangga.
3: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
2: Universitas Erlangga mendorong pengembangan riset dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneurial University. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
6: Universitas Erlangga UNER Surabaya mengadakan pengembangan riset untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneur University. Rektor UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Sabtu siang mengatakan target tersebut akan diperkuat melalui riset yang menghasilkan produk inovasi. Menurutnya, hasil riset akademisi UNER tidak hanya diarahkan untuk publikasi ilmiah, namun juga menghasilkan produk bernilai manfaat bagi masyarakat.
7: Ke depan kita mengarahkan riset yang dihasilkan ini itu mengarahkan pada hasil dalam hal ini adalah produk yang hasil dari inovasi dari riset yang dilakukan oleh Universitas Erlangga. Itu mungkin ke depan.
6: Sementara itu, Ketua Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi PUIPT UNER Profesor Kristiana Erawati Munandar mengatakan pengembangan produk riset menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pendanaan riset serta keterbatasan fasilitas produksi di lingkungan kampus.
8: Satu dana ya, kita pendanaan itu bisa dapat dari universitas, bisa dapat dari Mendikbud, begitu, dari Mendikbudristi, begitu, dari beberapa mitra. Lalu yang kedua, ini adalah produk yang membanggakan bagi kami, dan baru-baru saja dapat mitra dari industri karena kami kan belum bisa memproduksi di dalam kampus begitu.
6: Menurutnya, kolaborasi dengan industri diperlukan agar hasil riset akademisi UNER dapat diproduksi dan dikembangkan secara lebih luas. Oni Arianto melaporkan.
2: PLT Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ITSMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Husnia melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
9: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
10: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, Badan Muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan.
9: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armi Wulan S. mengatakan siap melaksanakan program, salah satunya memperkuku muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
11: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena impact itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki impact yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimpact tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi impact itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
2: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan sekaligus memacu produktivitas para petani agar mampu mencapai target 3 kali panen dalam setahun. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
12: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan potensi pertanian padi dengan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Lahan sekitar 90 hektar di wilayah tersebut mampu menghasilkan hingga 9,5 ton gabah per hektar. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan produktivitas tersebut. Dukungan mekanisasi, tambahan traktor, pompanisasi, dan ketersediaan pupuk dinilai penting untuk mempercepat musim tanam sekaligus meningkatkan produksi.
13: Satu prestasi yang luar biasa untuk swasembada pangan di Indonesia, khususnya adalah di Sidoarjo. Dan kita mengharapkan dengan adanya juga kebijakan dari Pak Presiden, yaitu apa, harga HET daripada gabah itu tidak boleh kurang dari 6.500, bahkan di sini sampai 7.700 dibeli oleh tengkulak itu sampai 7.700, dibukti bahwa harga itu sebenarnya mampu untuk tengkulak itu. Dan alhamdulillah ya, dengan pupuk juga ditingkatkan oleh Pak Prabowo.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Muhammad Rudi Al-Amin, menilai kepastian harga gabah menjadi faktor penting dalam menjaga minat petani. Harga gabah yang mencapai sekitar Rp7.700 per kilogram menurutnya dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan lahan pertanian mereka.
14: Di bawah 45, sekarang HET-nya aja sudah 6,5 ini. Tengkulak berlomba-lomba untuk mencari panen, mencari gabah itu dengan harga ya alhamdulillah 7,7.
12: Peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Harga hasil pertanian yang baik, pupuk terjangkau serta dukungan sarana produksi dinilai dapat mendorong lebih banyak pemuda terlibat dalam usaha pertanian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Nadia Syarif melaporkan.
15: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina Pravitasari, kepada RRI menjelaskan data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi.
16: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa dimix ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mendapatkan mencari solusi gitu ya. Dari data-data itu apakah dia kurang, apakah dia seperti apa.
15: Ia menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nimade Tisnawati. Ia menilai kualitas data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
17: BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan, seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.
15: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat hingga pengolahan data, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kirab budaya dan gunungan hasil bumi Desa Demakijo Karangnongko Klaten berlangsung meriah, di mana 4 gunungan hasil bumi dan gunungan semangka menjadi rebutan pengunjung. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
18: Tingginya hampir 2 meter, total jumlah tadi ada 1,5 ton, kemudian ini hasil panen dari kelompok tani.
19: Masyarakat dan pemerintah Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten menggelar kirab budaya dan juga kirab gunungan hasil bumi, serta gunungan semangka. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh RW yang ada di desa tersebut dan berlangsung meriah. Kepala Desa Demakijo, Eri Karyatno, kepada wartawan mengatakan dalam kirab tersebut gunungan yang diperbutkan sebanyak 4 gunungan, masing-masing 3 gunungan hasil bumi dan 1 gunungan semangka utuh. Tujuannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang melimpah, termasuk gunungan semangka merupakan hasil panen kelompok tani setempat.
18: Kira budaya puncaknya yaitu kegiatan mengiring Dewi Sri dan juga merebutkan gunungan. Di sini ada 4 gunungan besar, gunungan Semangka Utuh, kemudian gunungan Sayur Mayur. Ini sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua panen yang diberikan kepada kami warga desa Demakijo. Termasuk gunungan Semangka ini adalah hasil panen sendiri.
19: Eri Karyatno menyatakan untuk gunungan semangka dengan tinggi kurang lebih 2 meter tersebut dengan berat 1,5 ton. Kirab budaya Demakijo merupakan yang ke-8 kalinya. Setelah didoakan, 4 gunungan itu kemudian menjadi rebutan para pengunjung. Mereka rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi dan semangka. Salah seorang pengunjung, Wahliono asal Boyolali, mengaku gembira dapat ikut serta dalam rebutan gunungan. Meski harus susah payah untuk berebut, akhirnya 3 semangka diperolehnya.
20: Dari mana, Pak?
21: Dari Boyolali.
20: Ini jauh-jauh rebutan semangka?
21: Iya, siap.
20: Susah nggak tadi, Pak?
21: Susah banget, Pak.
20: Dapat berapa, Pak?
21: Dapat 3. Wah, susah.
20: Susah apa, Pak, nanti, Pak?
21: Untuk anaknya.
19: Kirab budaya Demak Ijo disaksikan ribuan orang dari berbagai tempat di kawasan itu. Para peserta yang berasal dari 7 RW dengan menampilkan berbagai kreasi seni tari, paskibraka, drum band, dan ogok-ogok dengan tinggi kurang lebih 4 meter cukup menjadi perhatian para pengunjung. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpokta.
23: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
22: Produk-produk ini tampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpokta.
23: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
24: Dan semoga dengan kisah yang diharapkannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
23: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat Gabriel Goa dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
6: Indonesia Menyapa Pagi.
7: Dari lantai 7 gedung RRI Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen dapat menjumpai Anda pagi hari ini Minggu 27 September 2026 dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadirkan informasi, kemudian topik-topik perbincangan, dan juga terus kami akan mengundang Anda untuk berbagi informasi yang Anda miliki pada pagi hari ini yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi, kami awali dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
6: Warta Nusantara.
7: Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menarik 3 kesimpulan soal dugaan aduan ex-karyawan Petrochina saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP di Sorong. Zulkarnain Wijaya melaporkan selengkapnya.
8: Akuntabilitas Publik DPD RI merangkum 3 kesimpulan dalam penanganan pengaduan ex-karyawan Petrochina Internasional LTD dan Petrogas LTD dalam rapat dengar pendapat di Kabupaten Sorong. Rapat yang dipimpin Ketua BAP DPD RI Evi Abitamaya berlangsung di ruang rapat Baperida Kabupaten Sorong dan dihadiri Asisten Pemerintahan Kesra dan Umum Setda Kabupaten Sorong Mustika Baiduri, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong, serta ex-karyawan Petrochina dan Petrogas. Evi mengatakan kesimpulan pertama, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong telah melakukan upaya mediasi secara maksimal dalam menangani pengaduan tersebut. Para pelapor juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui proses pengadilan, namun kesempatan tersebut tidak dilanjuti oleh para pelapor. Kesimpulan kedua, perusahaan telah membayarkan hak-hak karyawan berupa pesangon sebagai penghargaan atas pengabdian setelah memasuki masa pensiun normal. Sementara kesimpulan ketiga, BAP DPD RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan setempat melakukan evaluasi substansif terhadap dasar dan formula perhitungan hak karyawan.
9: Penyelesaiannya ya, kalau dianggap sudah menerima, perusahaan sesungguhnya sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus ditindaklanjuti. Nah, tergantung nanti dari pihak tenaga kerja. Tadi juga menyatakan bahwa kalau sudah dari regulasi diberikan kesempatan 10 hari, tapi dia tidak mengindahkan untuk melakukan hal yang disepakati, tidak hadir juga, tidak menanggapi, berarti dianggap menyetujui yang sudah mereka.
8: Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Haji Hartono, mengatakan persoalan ex-karyawan Petrochina telah beberapa kali dibahas dengan menghadirkan pihak terkait, termasuk SKK Migas, Petrochina, Petrogas, para pengadu, hingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong. Hartono mengatakan hasil RDP kali ini akan menjadi bahan bagi DPD RI dalam menyusun rekomendasi yang selanjutnya diputuskan melalui rapat dan paripurna DPD RI.
10: Yang terkait dengan Petrochina ini kita RDP terakhir dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan, karena selama ini kami sudah mengundang SKK Migas, mengundang Petrochina, mengundang Petrogas, termasuk juga mengundang pengadunya di Jakarta. Nah, yang belum ini Dinas Ketenagakerjaan, kami tadi sudah menerima penjelasan secara utuh, dan nanti tentu akan dibuat rekomendasi secara lengkap oleh DPD setelah kami rapat. Ya, setelah kami rapat, rekomendasi dan diputuskan oleh paripurna DPD. Itu terkait dengan aduan yang ditangani.
8: Dalam RDP tersebut, BAP DPD RI juga menerima pengaduan baru dari ex-karyawan PT Henryson Inti Persada atau PT HIP. Haji Hartono mengatakan pengaduan tersebut akan terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya di tingkat lokal melalui koordinasi dengan perusahaan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tiga titik api di lahan samping ex-bank Exim Kota Sorong berhasil dipadamkan. Husni Laing melaporkan selengkapnya.
11: Kebakaran lahan di Kelade Bank 3C, tepatnya di samping
12: Ex-Bank. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong bersama Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya gerak cepat memadamkan kebakaran lahan di samping ex-bank Exim Kota Sorong. Kebakaran yang menghanguskan ilalang dan semak belukar tersebut terpantau di tiga titik api dan sempat menimbulkan kepulan asap. Tim gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan penyekatan dan pemadaman agar api tidak meluas ke pemukiman warga dan area perkantoran. Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone mengatakan pemadaman api dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam serta dibantu 5 mobil tangki air dan api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 2 jam.
11: Tadi terima laporan sore hari terjadi kebakaran lahan di Kelade Bank 3C, tepatnya di samping ex-bank Exim, dan kemudian menindaklanjuti itu kami bersama dengan Dinas Damkar Provinsi Papua Barat Daya langsung ke lokasi melakukan upaya pemadaman. Dari hasil asesmen sementara tim BPBD ditemukan ada kurang lebih 3 titik api, dan upaya pemadaman pada malam hari ini sampai dengan malam hari ini menggunakan 5 mobil tangki, 3 mobil tangki support dari Balai Kementerian PU dan 2 mobil tangki lagi dari swasta, dan sampai pada pukul 8.21 ini api sudah berhasil dipadamkan.
12: Kepala BPBD Kota Sorong mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat kondisi cuaca yang cukup panas dan berangin berpotensi memicu kebakaran lahan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melepas 210 peserta ziarah ke Tanah Suci. Pati Alwarin dari Manokwari melaporkan.
13: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat melepas 210 peserta ziarah keagamaan ke sejumlah Tanah Suci dalam rangka memperkuat kehidupan spiritual dan kerukunan umat beragama. Kegiatan ziarah keagamaan Provinsi Papua Barat tahun 2026 tersebut diikuti peserta dari 7 kabupaten. Sebanyak 88 peserta menuju Tanah Suci Mekah, 91 peserta ke Israel, 16 peserta umat Hindu ke India, dan 15 peserta umat Buddha ke China. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat, Dirsia Natalia mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan, sekaligus memperkuat pembinaan kehidupan keagamaan. Menurutnya, ziarah juga diarahkan untuk membangun persaudaraan dan kerukunan umat beragama sehingga memberikan pengalaman spiritual yang bermakna bagi peserta. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada program pemerintah daerah serta dokumen pelaksanaan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2026.
14: Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman spiritual yang bermakna dan mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis di Provinsi Papua Barat.
13: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, kehidupan beragama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan manusia dan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembentukan masyarakat yang memiliki moral, integritas, kepedulian sosial, dan kehidupan spiritual yang baik. Gubernur meminta peserta memanfaatkan perjalanan tersebut untuk memperdalam iman, pengetahuan keagamaan, serta melakukan refleksi terhadap nilai sejarah dan ajaran agama. Ia juga mengingatkan peserta menjaga kesehatan, keselamatan, kedisiplinan, toleransi, serta nama baik Papua Barat selama berada di Tanah Suci.
15: Jadikan pengalaman siaran sebagai kontribusi bagi pembangunan daerah. Saya berharap para peserta dapat menjadi teladan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, nilai-nilai keimanan, kejujuran, kasih, toleransi, dan kepedulian yang diperoleh selama perjalanan dapat diwujudkan melalui tindak nyata dalam kehidupan.
13: Domingus Mandacan berharap nilai keimanan, kejujuran, kasih, toleransi, dan kepedulian yang diperoleh selama ziarah dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia juga berharap perjalanan 210 peserta berlangsung aman dan lancar serta membawa manfaat bagi pembangunan Provinsi Papua Barat. Dari Manoko Ari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Tren ekspor komoditas perikanan Maluku mengalami peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir. Abdullah Leorima melaporkan.
16: Dan kami dari karantina akan membantu semampu kita untuk menguatkan daya saing.
17: Pemerintah Provinsi Maluku kembali mencatatkan capaian positif melalui pelepasan ekspor komoditas perikanan sebanyak 30 ton ke 4 negara tujuan pada Selasa kemarin. Pelepasan ekspor senilai 4,25 miliar rupiah ini dipusatkan di Negeri Tawiri, Kota Ambon, dipimpin Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli kepada RRI menyebut, komunitas yang dikirim meliputi tuna dan kepiting bakau hidup dari 3 perusahaan lokal ke 4 negara tujuan, yakni Jepang, Amerika Serikat, Vietnam, dan Singapura. Menurutnya, capaian ini memperkuat tren pertumbuhan ekspor Maluku yang pada semester 1 tahun ini tercatat melonjak sebesar 23% dibanding tahun sebelumnya.
18: Kalau kita lihat dari tren ekspor yang kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, malah tahun ini mengalami peningkatan, dan target kami adalah dengan adanya tim percepatan ekspor yang dibentuk oleh Bapak Gubernur Maluku, maka kita targetkan ekspor bisa naik 3 kali lipat untuk dibandingkan dengan tahun kemarin. Ini merupakan angin segar karena ternyata produk-produk kita utamanya itu hasil laut itu kita bisa langsung ekspor dari Maluku. Kalau selama ini biasanya ikan-ikan kita itu ada yang melalui Bitung, ada yang melalui Makassar, ada yang ke Surabaya. Tapi dengan kerja-kerja tim percepatan ekspor, dukungan dari semua para eksportir dan perusahaan-perusahaan perikanan, kami yakin dengan sungguh bahwa ekspor di Maluku, direct langsung dari Maluku akan mengalami peningkatan.
17: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di sela-sela pelepasan optimis volume pengiriman komoditas laut akan terus meningkat seiring solidnya kerjasama lintas instansi. Ia pun berharap peningkatan ekspor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku.
19: Dan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku karena ekspor, ya, trade balance kita jadi bagus, ekspor dan impor, selain investasi dan sebagainya sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Mari kita terus membangun semangat dan kerja bersama untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Maluku di kancah nasional maupun internasional.
17: Diketahui berdasarkan data, performa ekspor perikanan Maluku mengalami kenaikan signifikan sepanjang tahun 2020.

0: Dan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Maya Pranira dari RRI Langgur melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat layanan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus penyakit, terutama penyakit tidak menular di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai banyak ditemukan hingga tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, kepada RRI Sabtu sore mengatakan, penyakit seperti kanker, jantung, stroke, hipertensi, dan diabetes melitus menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang kompleks serta dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai.
2: Pemerintah menyadari bahwa penyebaran penyakit tidak menular itu bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga sekarang sudah dialami oleh masyarakat di tingkat desa. Sekarang peningkatan penyakit seperti kanker, jantung, penyakit stroke, hipertensi, diabetes melitus, itu sudah semakin tinggi. Tentu ini sangat kompleks.
1: Sementara itu, puskesmas sebagai ujung tombak sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan di wilayah desa dan kelurahan dituntut tetap sigap dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Puskesmas Desa Ngilngof, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, Teresia Maria Faudubun, yang menjelaskan saat ini salah satu fokus Puskesmas Ngilngof adalah pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan stunting. Khusus penyakit tidak menular, angkanya terus alami peningkatan signifikan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis atau TB, kusta, serta sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan diri dan lingkungan.
3: Sekarang kan program pemerintah itu mengarahkan ke stunting, fokusnya juga di penyakit TBC. Yang sekarang lagi diberikan juga promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, gizi, kesehatan ibu dan anak.
1: Meski kerap dihadapkan dengan berbagai kendala seperti terbatasnya ketersediaan obat, namun kata Faudubun, sejauh ini pihaknya masih dapat menjalankan berbagai program dimaksud dengan terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait sehingga berbagai kendala dapat terselesaikan. Saat ditanya mengenai kesiapan SDM, kata Faudubun, saat ini jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki Puskesmas Ngilngof masih mencukupi kebutuhan dan dipastikan semua bidang telah memiliki petugas yang siap memberikan pelayanan. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Seram bagian timur Maluku mendistribusi ribuan liter bantuan air bersih untuk warga suku Bati. Yasin Kalderat dari RRI Stasiun Produksi Bula melaporkan.
4: Terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali diwujudkan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku bersama Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Jajaran Kejaksaan menyalurkan bantuan sebanyak 11.000 liter air bersih kepada masyarakat suku Bati di dua desa antara lain Bati Rumbo dan Bati Rumoga Kecamatan Kian Darat. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Chandra Saputra mengatakan kegiatan distribusi bantuan air bersih dikemas dalam bakti sosial sebagai bentuk kepedulian dan upaya memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Pelaksanaan bakti sosial tersebut juga mendapat pendampingan dari perwakilan perangkat desa Bati. Sinergi antara jajaran kejaksaan dan pemerintah desa dilakukan untuk memastikan bantuan air bersih dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
5: Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur alhamdulillah dapat menyalurkan air bersih sebanyak 11.000 liter untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
4: Hamid, warga suku Bati, mengapresiasi bantuan air bersih yang disalurkan jajaran kejaksaan. Mewakili segenap masyarakat, Hamid menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kepedulian jajaran kejaksaan terhadap bencana kekeringan yang dialami.
6: Katong sangat bersyukur sekali karena dengan bantuan air bersih dari kejaksaan ini bisa terpenuhi katong punya kebutuhan selama beberapa hari ke depan. Katong sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Seram Bagian

0: Timur dan Kejaksaan Tinggi Maluku.
1: Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat suku Bati terhadap akses air bersih. Selain memberikan manfaat secara langsung, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara instansi kejaksaan dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum, tetapi juga melalui kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan dan kebutuhan dasar. Dari Bula Serambagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan Wali Asuh dan Wali Asrama Sekolah Rakyat agar menjalankan tugas dengan empati dan penuh tanggung jawab. Aan Ariska melaporkan.
3: Kementerian Sosial Kemensos menggelar kegiatan pelatihan kepada wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat di Pulau Sulawesi. Kegiatan ini berlangsung di Aula BBPPKS Makassar kemarin. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran dalam mengasuh siswa sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan siswa sekolah rakyat memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam dan tidak seluruhnya memiliki kemampuan akademik maupun kondisi sosial dan kesehatan yang sama. Sehingga penting untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan kepada wali asuh dan wali asrama,
4: supaya mereka bisa bertugas dengan baik, mengerti tugas-tugasnya, mengerti pola pengasuhan di boarding school, apa yang harus mereka kerjakan, lalu kita harapkan mereka memiliki integritas, penuh tanggung jawab, karena tadi saya sampaikan yang didampingi ini adalah siswa-siswa istimewa.
3: Ya, dengan sementara itu, Rahmat, Wali Asuh Sekolah Rakyat Kabupaten Goa mengatakan peningkatan kapasitas ini perlu dilakukan agar mental dalam mengasuh murid di sekolah rakyat dapat terbentuk dengan baik.
5: Selain sebagai penguat mental, pasti ada juga trik-trik khusus untuk menghadapi anak-anak yang luar biasa di sekolah rakyat. Pelatihannya 6 hari, semua materi tentang sekolah rakyat dibahas tuntas. Semoga kami yang pelatihan ini bisa mengaplikasikan nanti di sekolah rakyat.
3: Saifullah Yusuf dalam kesempatan itu juga meminta para wali asuh dan wali asrama tidak sekedar menjalankan tugas administrasi, tetapi memberikan pendampingan secara utuh. Ia mengatakan korban kekerasan yang tidak mendapatkan pendampingan berisiko mengalami persoalan lebih lanjut.
6: Dari Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah masih menyiapkan ruang belajar darurat untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di 2147 satuan pendidikan dapat berlangsung aman di tengah kondisi pasca gempa Flores. Delvin Wandi dari Kupang melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT mencatat sebanyak 2147 satuan pendidikan terdampak gempa Flores di 7 kabupaten di Pulau Flores. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, mengatakan Dinas Pendidikan mencatat 261.602 peserta didik serta 29.997 guru dan tenaga kependidikan ikut terdampak akibat bencana tersebut. Tidak hanya aktivitas belajar yang terganggu, kerusakan fisik pada fasilitas pendidikan juga cukup besar. Sebanyak 8.353 ruang kelas tercatat terdampak gempa. Setelah gempa terjadi, seluruh sekolah sempat diliburkan untuk memberikan kesempatan kepada warga sekolah mengecek kondisi keluarga masing-masing. Kebijakan berikutnya adalah memastikan kegiatan belajar-mengajar tidak dilakukan di ruang kelas yang belum dinyatakan aman. Pasalnya, gempa susulan yang terus terjadi berpotensi memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan ringan maupun sedang.
8: Jika kita lihat secara keseluruhan, maka ada 2147 satuan pendidikan yang terdampak. Ini mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Itu di 7 kabupaten ya. Kemudian siswa yang terdampak ada 261.602 orang dari semua jenjang ya. Kemudian guru dan tenaga pendidikan terdampak sesuai data kita 29.997. Kemudian ruang kelas 8.353 yang terdampak.
7: Sementara itu, dari sisi penanganan darurat, pemerintah menyiapkan ruang belajar sementara agar layanan pendidikan tetap berjalan. Analis kebencanaan BPBD NTT, Richard Pelt, menyebut sekitar 6.099 ruang kelas darurat disiapkan di 7 kabupaten terdampak. Ruang belajar darurat tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan seluruh ruang kelas yang rusak, melainkan menjadi fasilitas sementara agar proses pendidikan tetap dapat berlangsung selama masa darurat.
9: Sesuai dengan data terakhir yang kami sudah rilis, itu ada sedikitnya di 7 kabupaten terdampak kita menyiapkan 6.099 ruang kelas darurat. Ya, artinya seperti tadi disampaikan bahwa itu bukan dari BPBD sendiri, tetapi merupakan respon kolaborasi baik dari sektor pendidikan, baik dari lembaga-lembaga mitra.
7: Di sisi lain, proses rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan yang terdampak masih dipersiapkan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta instansi terkait. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
10: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
11: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
12: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
11: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
13: Pulang kampung, kamu naik kapal laut?
14: Iya, kenapa?
13: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
14: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
13: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu?
14: Memangnya perlu informasi apa lagi?
13: Banyak dong.
14: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
13: Sekarang BMKG itu punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
14: Inawis? Apa itu?
13: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
14: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
13: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
14: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
13: Betul, jadi sebelum berlayar, jangan abaikan informasi keselamatan ya.
15: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat.
16: Bumi hijau diganti cat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Solok mengkaji rencana relokasi warga terdampak banjir bandang di kawasan Harosuka. Gerakan pangan berbasis petani diperkuat dengan menggandeng lintas sektor. Iran resmi menyampaikan peta jalan 7 hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita diperkuat dengan pengawasan mutu ketat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan makanan aman, bermutu dan sesuai kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat. Informasi luar negeri, Iran secara resmi menyampaikan peta jalan 7 hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Iran hingga kini masih menunggu respons Washington terhadap proposal tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, melangkah ke perempat final nomor perorangan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Jonathan menang atas pebulu tangkis tunggal Sri Lanka, Viren Netasinghe, dengan lewat drama rubber match. Pemerintah Kabupaten Solok masih mengkaji rencana relokasi warga yang terdampak galodo atau banjir bandang di kawasan Harosuka, Kabupaten Solok, yang membutuhkan perencanaan dan perhitungan yang matang. Bobby Febriana melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Kabupaten Solok, John Firman Pandu, kemarin mengatakan pembahasan mengenai relokasi terus berjalan seiring dengan proses penanganan pasca bencana. Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru mengingat relokasi menyangkut kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. John Firman Pandu menjelaskan, pemerintah Kabupaten Solok perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan lokasi yang akan menjadi tempat tinggal baru bagi warga terdampak. Selain kondisi wilayah, kesiapan kawasan dan kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian dari perhitungan pemerintah.
2: Relokasi sambil berjalan, perencanaan kita diskusikan dan kita hitung sebaik-baiknya ya, karena perlu dengan perhitungan yang matang dan kesiapan yang matang tentunya.
1: Sementara itu, warga terdampak bencana di kawasan Harosuka, Kabupaten Solo, Joni Anwar menyampaikan bencana yang melanda Kabupaten Solo telah menghancurkan hampir seluruh isi rumahnya, mulai dari lemari, kasur, dan berbagai barang miliknya terseret air, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
3: Kalau dapat ya bang, ya seperti yang biasanya lagi lah bang, kalau dapat di benahi aja nih, di manggung bengkak nanti minta bangunkan rumah lagi bang. Sekarang di kontrakan kakak, tadi udah ada datang yang entah dari perumahan dari mana, cuma data-data aja, di data aja tadi baru nama siapa, berapa orang tinggal di sini.
1: Joni menambahkan, saat ini ia bersama keluarganya harus menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak, dengan harapan rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali, dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani dengan menggandeng lintas sektor untuk menanam jagung dan mewujudkan swasembada pangan. Ayu Citra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk mewujudkan swasembada pangan, Polres Kediri bersama dengan Pemkab Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani. Langkah ini dilakukan dengan gerakan tanam jagung di Dusun Gendengan, Desa Sambiresik, Kecamatan Kamerjo. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, mengatakan bahwa bentuk dukungan kepada petani ini terus berkuat, mulai dari penyediaan benih hingga pupuk. Bahkan pada tahun ini, pemerintah daerah setempat menargetkan penanaman jagung mencapai 57 ribu hektar.
5: Luas tanam jagung tahun ini 57 ribu hektar. Kalau untuk tanaman padi di angka 53.500 hektar, untuk tanaman cabai itu di angka 7.000 hektar, dan untuk tebu tahun ini insya Allah dari 22.000 tahun kemarin, kami tahun ini karena ada program bongkar atun ini, kami melakukan selain bongkar atun ada perluasan area lahan di angka 23.000 hektar.
4: Digambarkan Sukadi, seiring besarnya target tanaman jagung ini, maka Pemda setempat juga memberikan dukungan kepada kalangan petani. Sementara itu, dari segi konsumen, analis ketahanan pangan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurnia mengatakan pula bahwa selama ini masyarakat di wilayahnya sangat antusias dan terbantu dengan adanya gerakan pangan murah GPM yang digelar Pemda setempat.
6: Masyarakat cukup antusias, cukup ramai, sangat disambut oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Jadi rata-rata ramai lah. Nah, ini juga mari bisa teman-teman lihat juga sangat ramai, antusias semuanya juga tinggi. Biasanya beras saja kami bawa 2 ton.
4: Lebih lanjut, hingga saat ini Pemkab Kediri juga terus melakukan penyaluran bantuan benih, pupuk, dan sarana-prasarana demi meningkatkan produksi pertanian. Ayu Citra melaporkan.
0: Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional di Yogyakarta berlangsung meriah untuk mendorong pemenuhan hak asasi dan aksesibilitas di ruang publik bagi para tunarungu. Wahyu Suryo melaporkan selengkapnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bahasa isyarat bukan sekedar alat komunikasi, namun juga identitas budaya bagi teman tuli. Pengakuan atas bahasa isyarat menjadi kunci dalam pemenuhan hak asasi manusia, mulai dari hak pendidikan, pekerjaan, layanan publik, hingga kesetaraan di masyarakat. Menyambut Hari Bahasa Isyarat Internasional di bulan September ini, teman tuli dan masyarakat umum menggelar kegiatan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas GIK Universitas Gadjah Mada. Koordinator Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, Puspi Sindo Yogyakarta, Guru Hizbullah Alim, ingin mendorong ruang publik yang lebih aksesibel bagi teman tuli.
9: Teman tuli punya hak gitu, punya hak setara dan akses untuk semuanya. Jadi nantinya akan saling memberikan menghormati biar masyarakat juga sadar teman-teman tuli butuh akses, butuh haknya dan butuh informasi gitu.
8: Pada tahun ini, peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional mengusung tema mendeklarasikan hak asasi manusia untuk tuli. Ketua Panitia, Raihana Mahira Daniswari menjelaskan seluruh rangkaian acara untuk memeriahkan peringatan ini.
9: Yang pertama ada seminar, lalu yang kedua ada pameran seperti yang di belakang saya, lalu ada bazar, jualan-jualan, terus ada permainan tradisional, terus ada drama, ada teater drama nanti. Terus ada pentas.
8: Lewat kegiatan ini, teman tuli ingin mendorong Yogyakarta menjadi kota inklusif dan ramah bagi para difabel. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI wilayah Jawa Timur diharapkan berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Farida Kustia menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Gubernur Jawa Timur menginginkan Cendekiawan Muslim Jawa Timur harus berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Hal ini disampaikan PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti, saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Selain itu, Gubernur Jawa Timur mengajak kepengurusan ini menjaga daerah tetap kondusif serta mengawal keberagaman dan toleransi.
11: Saya menyambut ini membawa kepemimpinan pengurus baru ini di Provinsi ICMI Jawa Timur akan mampu menyatukan visi, memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi, merumuskan agenda kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta membangun secara sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur.
10: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armiwulan S menginginkan Muslimah Jawa Timur harus berintegritas selain menjunjung tinggi iman dan takwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
12: Karena sekarang banyak sekali orang memiliki ilmu pengetahuan, iman, takwa, tapi integritasnya yang kita ragukan. Jadi integritas itu menjadi jalan kita selalu membela kebenaran. Kita selalu berada pada sesuatu yang membela keadilan. Nah, jadi integritas itu adalah modal kita di dalam melakukan sesuatu yang tentu bermanfaat.
10: Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armiwulan S menambahkan kepengurusannya siap berkontribusi, selain itu mandiri dan cerdas dalam melakukan sesuatu hal. Farida Husnia melaporkan.
0: Kegiatan lokakarya edukatif diselenggarakan yang berfokus pada transformasi limbah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Lokakarya dalam rangkaian milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri mengajarkan peserta untuk mengolah berbagai jenis limbah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat konsep upcycle dan recycle melalui 4 kelas, yaitu composting and creative recycle, eco candle, sabun eco enzim, serta revolusi pirolisis. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa masing-masing kelas memberikan keterampilan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle, mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan eco enzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
14: Jadi harapan kami memang ketika anak-anak berkumpul itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua, kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu kalau memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
13: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
15: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
13: Sementara itu, peserta lokakarya Muhammad Abidin Sofi menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
16: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
13: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bank Indonesia menggelar acara Festival Syariah 2026 yang berlangsung hingga 27 September dengan target transaksi senilai 60 miliar rupiah. Hermina Jain menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 resmi dibuka di Grand City, Surabaya. Digelar 25 hingga 27 September 2026, Festiar tahun ini melibatkan 294 sinergi antar lembaga, terdiri dari 16 instansi, 20 komunitas, dan 258 pelaku usaha industri. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menegaskan, Jawa, khususnya Jawa Timur, memiliki modal sangat kuat sebagai penggerak ekonomi syariah, di mana Jawa Timur memiliki 97,33% penduduk muslim, ditopang 7.347 pesantren dengan 660.000 santri. Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72% di atas pertumbuhan Jawa 5,65% dan nasional 5,29%. Sementara sektor unggulan halal value chain tumbuh 5,5%. Menurutnya, melalui penguatan sinergi lintas sektor dan transformasi digital, pihaknya ingin menghadirkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui Fesyar Regional Jawa 2026.
18: Keberhasilan Fesyar tidak cukup atur dari besarnya kegiatan, tetapi dari seberapa nyata dampak yang dihasilkan. Karena itu, mari kita jadikan Fesyar Jawa 2026 bukan sekedar festival, tetapi menjadi sebuah gerakan untuk memperkuat ekosistem halal, memperluas pembiayaan syariah, mengoptimalkan wakaf produktif, serta mendorong UMKM dan pesantren naik kelas.
17: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap gelaran Fesyar 2026 tidak sekedar seremoni, tetapi mampu menghasilkan kerjasama yang terus berlanjut sehingga mewujudkan kemaslahatan bagi semua.
19: Kami berharap bahwa Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 akan makin banyak menghasilkan transaksi, pembiayaan, kemitraan usaha, inovasi, dan perluasan pasar. Fesyar harus menjadi tempat lahirnya kerjasama yang terus berlanjut setelah Fesyar ini selesai.
17: Memasuki tahun ke-6, Fesyar Jawa 2026 bergeser dari showcase menuju impact. Temanya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Tahun ini Fesyar 2026 mentargetkan transaksi hingga mencapai 60,2 miliar rupiah, terdiri dari pembiayaan dan penguatan perdagangan. Ermina Jain melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di tanah air bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Minggu, 27 September 2026. Bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum masih di 15 knot atau 28 km per jam dan tekanan udara minimum 1003 hektopaskal dengan arah gerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan juga di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, sehingga dapat berpotensi membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Kemudian bagi sobat yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Sumatera bagian tengah, Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Barat, dan juga Papua bagian utara. Untuk itu, ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, di mana terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, kemudian Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Jambi, Palembang, serta Pangkal Pinang. Kemudian kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, di mana terdapat potensi hujan ringan di Serang dan juga Bandung, kemudian potensi berawan tebal di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Denpasar, kemudian berpotensi berawan hingga cerah berawan di Mataram dan Kupang, serta udara kabur di Yogyakarta. Kemudian kita bergeser ke wilayah Pulau Kalimantan, di mana terdapat potensi hujan petir di Pontianak, hujan ringan di Palangkaraya dan Tanjung Selor, serta asap atau kabut di Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, di mana terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu, kemudian kondisi cerah berawan hingga berawan terjadi di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Kemudian kita bergeser ke wilayah Indonesia bagian timur, di mana terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Manokwari, Nambire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian kondisi berawan tebal hingga berawan diperkirakan terjadi di Ambon, Ternate, dan juga Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, dan juga pesisir Nusa Tenggara Barat. Serta diwaspadai terjadi di Kalimantan bagian utara, pesisir Kalimantan bagian selatan, dan pesisir Kalimantan Tengah, serta pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial Instagram dan juga Twitter @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.